0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper. Saat ini juga masih ada Iisati dan juga Intan Anggraidi. Moga bisa Anda sampaikan Seluruh Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui ya, untuk di pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi Herbal Nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada Herbal Nariah, terus saya coba pakai Herbal Nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi Herbal Nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum Herbal Nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi Herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, Seluruh Cakra yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Saya coba cek info dulu ke gatekeeper Intan.
1: Pagi kali ini yang masih bergabung juga Pak Suprianto yang ada di wilayah Blora, Jawa Tengah, Jamal.
0: Oke. Okay.
1: Cuacanya cukup cerah, Mas Jamal. Ini masih menanggapi terkait dengan bedinding.
0: Oh, bedinding ya.
1: Nah, pertanda mendekati kemarau salah satunya itu mangga mulai berbunga.
0: Lah iya kan, bener kan?
1: Mangga mulai berbunga, tapi untuk pohon mangga ini kok belum ada bunganya katanya.
0: Oh gitu. Berarti belum sah mungkin ya.
1: Jadi belum sah ini ya kalau untuk di wilayah Blora Jawa Tengah. Terus tandanya lagi jika dini hari terasa bedinding. Jadi betul, biasanya pagi dini hari menjelang pagi itu biasanya lebih dinginnya 2 kali lipat Jamal ya.
0: Betul.
1: Nah ini kalau di Nganjuk sudah kayaknya Pak Suprianto. Soalnya saya sudah merasakan dinginnya luar biasa untuk pagi kali ini. Cuaca pun cukup cerah Jamal untuk di wilayah Blora Jawa Tengah. Pak Yanto posisi berada di wilayah Gampeng Rejo yang akan mengarah ke Kediri Kota. Arus lalu lintas juga masih aman kedua arah. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya. Ada yang sudah bergabung, Bu Yulia. Selamat pagi Bu Yulia.
4: Halo, selamat pagi.
0: Kabar baik Bu Yulia?
4: Alhamdulillah baik ini Mas.
0: Alhamdulillah. Posisi ada di mana Bu Yulia?
4: Masih di rumah ini Mas.
0: Gimana nih, ada info apa ini?
4: Tadi tuh kan ini ya Mas ya, sepertinya ada laka ya.
0: Oh.
4: Di perempatan lampu merah terminal lama.
0: Oh, Pangsut ya, Panglima Sudirman ya?
4: Iya betul, iya.
0: Antara apa dengan apa Bu Yulia?
4: Nah ini ceritanya itu kan saya dari arah Diponegoro ya Mas ya, nganterin ke sekolah. Saya mau ke arah timur begitu, sudah hijau. Nah di belakang saya Mas, jarak 50 meter itu terdengar suara bubrak gitu kan, gitu kan. Saya tengok dari spion tuh ini apa, antara mobil Brio kuning sama apa tuh saya nggak jelas itu Mas.
0: Oh gitu.
4: Entah sepeda atau sepeda motor gitu. Tapi korbannya itu sudah jatuh di bawah gitu.
0: Oke, korban laki-laki atau perempuan?
4: Aku kok nggak tahu ya Mas.
0: Oke.
4: Karena kita kan berjarak tuh ya, saya sudah di depan, di belakang saya tuh baru ada kejadian.
0: Jadi nggak sempat nengok
4: nah,
0: ya?
4: Posisi saya mau nengok hanya dari spion
0: iya, iya,
4: nengok
0: iya.
4: Jelas nggak bisa karena kan itu arusnya kenceng ya Mas.
0: Iya.
4: Kalau sudah dari ke arah Pangsut itu susah gitu kalau mau melambat.
0: Oke, baik. Tapi tadi
4: mungkin nanti bisa digali lagi infonya Mas.
0: Setahun jenengan untuk korban apa? Ini pas jatuh itu posisinya gimana? Artinya ke kanan atau ke kiri?
4: Sepertinya di sebelah kanannya mobil Mas. Entah kan motor atau sepeda itu tuh di posisi kanan, mobil itu seperti beloknya tuh melambung gitu loh Mas.
0: Jadi mobilnya
4: di sebelah utara. Nah, sepeda atau sepeda motornya tuh di sebelah selatan.
0: Baik. Ya, coba nanti biar di digali sama teman-teman gatekeeper ya Bu ya.
4: Iya. Karena memang itu mau jam 6:30 tuh kan udah mulai ramai ya Mas ya.
0: Oh iya benar.
4: Kerja. Apalagi dari perempatan itu dari utara, dari selatan menuju ke utara itu kan wah panik sekolah semua.
0: Iya benar. Oke. Nganjuk gimana Bu di pagi ini? Cerah juga ya?
4: Cerah banget ini. Cerah tapi apa ya? Ini kayaknya kok membuat tubuh nggak enak ini.
0: Berangin gitu.
4: Bedinding ini sudah muncul iya.
0: Oh iya benar. Oke.
4: Apa ya, di badan tuh kayak nggak enak gitu loh Mas.
0: Iya, di kulit juga kering gitu ya.
4: Betul. Ini cuacanya lagi peralihan ini.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Bu Yulia.
4: Oke, Sama-sama, Mas.
0: Oke, selamat melanjutkan aktivitas, Bu. Sehat selalu. Selamat pagi.
4: Siap, siap. Pagi.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Bu Yulia tadi ketemu Laka ya, Seteru Cakra di Simpang 4 Terminal Lama Nganjuk atau apa namanya, Jalan Panglima Sudirman. Tadi sepertinya ada mobil Brio warna kuning ya. Itu kok terlibat Laka, enggak tahu dengan sepeda motor atau sepeda ontel gitu ya. Yang pasti Bu Yulia tadi nengoknya cuma dari spion, lihat ada satu korban yang jatuh di sisi kanannya mobil. Nah, ini coba biar teman-teman gatekeeper nanti tanyakan ke Gakum Satlantas Polres Nganjuk ya. Untuk apa namanya, info detailnya seperti apa. Anda yang mengetahui juga boleh ditambahkan di 0852 9000 1061.

0: ke gatekeeper is.
1: Info dari Bu Yulia sudah saya tanyakan ini tadi ke Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, ke Ibda Putu Darius. Ini belum ada jawaban ya. Selain itu saya juga tanya ke Kapolsek Nganjuk, Kapolsek Nganjuk Kota, beliau dengan Kompol Jumari. Tapi mungkin karena pagi ini masih apel ya, jadi belum ada informasi. Pak Muhammad, Mas Jamal, Mbak Is, dan Mbak Intan, kopi pagi.
0: Oh, kopak ya, kemana nih?
1: Betul, ini kopinya dari salah satu minimarket warnanya merah. Hanya rekomen yang hot saja katanya. Masih di dalam mobil, saya belum tahu mau ke arah kemana. Mungkin sudah selesai ngantar putrinya ya, putrinya sekolah begitu. Kemudian dari Bapak Yongki Frida Effendi, beliau ini penggerak pencari donor darah sukarela UPT PMI Kediri, menyampaikan untuk stok darah hari ini, golongan darah A ada 140 kantong, B 185 kantong, O 199 kantong, dan golongan darah AB ada 91 kantong. Kemudian informasi yang disampaikan oleh Pak Amin yang tadi itu nyadranan di Wilangan Nganjuk, acaranya masih berlanjut sampai dengan jam 7 lebih. Ini ganti seperti doa bersama di Sarean, mungkin di pemakaman pemuka di sana ya, di kawasan Wilangan Nganjuk. Kemudian satu lagi dari Bapak Muhammad Andrianto, sudah nyampe di jalur Kertosono, ramai ini simpang 4 Kertosono yang arah ke Mengkreng, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke menelpon, ada yang sudah bergabung, Kang Zen. Selamat pagi, Kang Zen.
4: Selamat pagi, Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Kang Zen, ya?
4: Oke. Alhamdulillah, sehat, Mas Jamal.
0: Alhamdulillah.
4: Oh, ini paginya cerah, Mas Jamal. Paginya cerah banget.
0: Jadi pengen nyanyi nih, pagiku cerahku, gitu ya.
4: Aku itu ingat kemarin YouTube-nya siapa ya, pagi gocaraku.
0: Lah iya kan.
4: Tapi itu lucu gitu.
0: Oh gitu.
4: Tidak lucu kok, komedian yang nyanyi.
0: Bediding ini kayaknya.
4: Jangan itu komediannya.
0: Oh iya kali ya. Bediding ya Kang ya. Agak apa ya? Agak dingin ya.
4: Aku kan habis olahraga dari alun-alun, terus ini ke Jalan Mayjen Sutoyo. Ada urusan sedikit. Nah, di parkir di Jalan Mayjen Sutoyo 1 daerah Bungpang situ, Jatirejo. Ini kondisi lalu lintasnya damai-damai saja, namanya gang ya, damai-damai saja. Cuma anginnya itu lemas, anginnya yang mulai semeribit, rodok kencang.
0: Waduh, semeribit ya.
4: Iya, ini loh. Dari pohon-pohon itu kelok-kelok gitu kan, berarti sudah gede gitu loh.
0: Goyang semua pohonnya ini.
4: Goyang semua pohonnya itu sudah gede, berarti anginnya. Aku kan dari dalam ya, belum keluar dari gerobak.

0: Gitu.
1: Iya. Tadi sekitaran alun-alun rame, Kang?
0: Ya seperti itulah, slow living nganjuk kan seperti
1: Ah,
0: itu.
1: iya.
0: Nggak rame banget. Cocok buat aku yang kantongnya ya slow.
1: Aduh, ini kalau udah ngomongin kantong slow, saya juga gimana ya? Kantong saya malah bolong ini. Ya, yang penting sehat lah ya.
0: Betul, sehat
1: Lah.
0: dan duitnya banyak.
1: Oh iya, itu harus itu. Tapi kan gak
0: Ya.
1: dikantongin kan duitnya kan? Soalnya
0: Betul,
1: kantongnya
0: Mas.
1: bolong. Iya, bisa aja ini Kang Sen ya. Rencana mau kemana habis ini Kang Sen?
0: Ini nanti mau bertamu kepada seseorang, ya
1: Waduh.
0: agak urusan sedikit urusan, terus habis ini nggak tahu deh kemana. Paling cari makan deh Mas Jamal karena belum
1: Nah,
0: makan.
1: wah itu. Kalau kayak gini enaknya sih yang berkuah ya Kang Zen ya.
0: Maybe yes, maybe no. Karena kemarin aku barusan makan soto, jadi kan
1: Oh
0: biasanya
1: iya.
0: yayangku tuh selalu ngasih. Ini ngasih warning gitu, warning
1: Oh.
0: dan warning gitu. Kemarin udah makan soto lo ya, kemarin sudah makan soto lo ya. Kalau kemarin sudah makan pecel ya sudah gitu kan. Ya harus memang harus dijarain Mas, harus dijarain makan-makan seperti
1: Benar,
0: karena kan
1: benar, benar.
0: kita udah tuwir Mas. Ini kan harus di inilah. Ya boleh makan tapi nggak sering-sering gitu, kata istriku. Nggak tahu.
1: Benar, benar, benar, benar. Takutnya nanti kalau saya kan asam lambung ya, Kang Zen kan asam yang lain itu naik gitu. Kok bisa aja ini? Tapi ini
0: Asam
1: sih.
0: lambung beneran gak? Kenal asam lambung Mas Jamal? Aku pernah kena asam lambung
1: Oh
0: Mas,
1: gitu.
0: sekarang udah tuntas karena tiap hari minumnya kunir Mas Jamal.
1: Kunir
0: Kunir itu
1: ya?
0: tak geprek gitu. Iya kunir.
1: Oh.
0: Kan bagus itu Mas untuk lambung. Kalau orang tua-tua kita dulu kalau mual, kalau apa kan parut, diparut gitu. Kalau aku kan ya males kena warnanya itu lah. Itu tak geprek gitu, tak taruh panci, tak bersih, tak geprek. Udah, langsung tak kasih air, tak rebus gitu.
1: Oh gitu
0: Nanti
1: aja ya.
0: minumnya pakai madu. Iya, kalau kalau kadang aku nggak minum pakai madu karena kan katanya madu juga mengandung gula gitu. Makanya aku juga jarang-jarang. Udah sembuh Mas Jamal, bener-bener sudah sembuh aku kena asam lambung.
1: Oke. Wah, ini bisa tuntas asam lambung gara-gara apa namanya kunir ya.
0: Kunir, iya. Dan saya punya keponakan, bukan keponakan dari saudara jauh gitulah. Punya keponakan juga dia asam lambung, seorang guru sering sakit gitu kan. Tak kasih resep itu dan dicoba 3 bulan dia sembuh Mas Jamal. Bener, dia merasakan makasih Om sudah sembuh sekarang aku gitu dia. Nggak pernah ke rumah sakit lagi. Itu kalau murni asam lambung saja Mas Jamal, karena ada penyakit tertentu yang gejalanya mual-mual seperti batuk empedu, terus jantung itu juga seperti itu gitulah. Karena kan aku tahu tuh karena sering masuk IGD dulu, kalau kan sering tanyain kena jantung nggak, di akhirnya di kardio kan, EKG atau apa tuh namanya, kardio itu nanti kardiografi, terus akhirnya kan kena batuk empedu enggak, akhirnya di USG abdomen atas, ternyata enggak, ternyata oh ini murni asam lambung
1: Oh,
0: gitu. Akhirnya
1: gitu.
0: pengobatannya kan dikasih obat namanya Zolzol gitu, tapi enggak saya minum, aku pakai obat
1: herbal
0: yang
1: gitu
0: bikinan
1: ya.
0: nenek moyang kita itu. Iya
1: Oh,
0: gitu. Setelah saya searching pun juga khasiat kunir itu juga luar biasa gitu Mas Jamal. Dan saya lepas obat, benar-benar lepas obat Mas Jamal. Iya benar-benar lepas obat yang akhirannya zol-zol itu, yang udah tak lepas gak ku minum. Akhirnya aku hanya minum minum itu apa kunir itu, karena harus tapi harus diyakinkan tidak ada penyakit penyerta gitu, karena gejalanya hampir sama dengan asam lambung biasa gitu Mas Jamal.
1: Iya benar-benar. Tapi sekarang udah hilang sama sekali ya asam lambungnya ya?
0: Udah pisang sama sekali malah. pada istriku. Cuma istriku sering komen, hati-hati lo ya, pernah kena asam lambung, jadi jangan pedes-pedes gitu aja gitu.
1: Iya,
0: aja.
1: Benar-benar
0: dokter
1: benar.
0: Spesialisku gitu kayak.
1: Kemanapun bawa dokter ya berarti ya.
0: Iya.
1: Waduh, ini saya jadi iri nih sama Kang Zen ya. Bisa bawa dokter pribadi kemana-mana.
0: Dia itu manajer keuanganku,
1: temanku,
0: everything, temanku, ya everything lah pokoknya.
1: Benar, mantep ini. Ah iya. Yang penting kalau asam lambung udah selesai ya kan. Yang penting asam lainnya nggak naik ya. Lah yang penting ya kan.
0: Ya jangan lah.
1: Iya, tapi ya. Tapi saya sepakat dengan pola hidupnya Kang Zen ya. Artinya ya, kalau pagi nyempetin olahraga itu kan apa namanya, buat apa ya, tubuh ini nggak kaku banget gitu loh. Terus juga pola makannya dijaga
0: minimal 30 menit lah. Minimal 30 menit untuk gerak itu tiap hari. Gitu.
1: Iya. Apalagi Kang Zen ini kalau saya perhatikan jarang ngopi juga ya kan.
0: Sudah tidak ngopi Mas.
1: Oh, malah gitu ya.
0: Ngopi, sudah tidak merokok. Sudah lupa kopi sama merokok. Ngeteh pun juga jarang-jarang karena kan ngeteh itu kan apa ya kata dokter nanti ujung-ujungnya banyak penyerta penyakit yang lain.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Ya, apa gitu. Jadi kan sudah tua harus banyak minum air putih biar ginjalnya bagus.
1: Ya. Kalau ginjal bagus nanti kita bisa ginjal-ginjal ya kan. Iya. Mantap nih. Oke, terima kasih banyak ya Kang Zen ya.
0: Terima kasih Mas Jamal, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zen, andalan kita. Wah ini, kalau pagi nyempetin olahraga, makannya teratur, hal yang tidak boleh dimakan, yang gak dimakan gitu ya. Saya salut nih sama Kang Zen. Kira-kira seluruh cakra yang lainnya punya tips seperti Kang Zen. Tadi Kang Zen kan cerita kalau kena asam lambung bisa pakai kunyit ya. Tapi kalau beberapa yang lainnya pasti juga punya tips-tips tersendiri. Kalau ada boleh di-share ya di 0852 9000 1061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
3: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari 3 sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek info ke Kety Perintan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Heru yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kandangan Kediri yang akan mengarah ke Pare. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Terlihat kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian saya juga masih dibantu dengan II coba komunikasi dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Nganjuk, Ibu Latifah Hanim. Ini terkait dengan kira-kira ini biasanya penyakit apa yang sering dialami oleh masyarakat ketika memasuki musim kemarau, Jamal, ya? Tentunya kan banyak juga nanti penyakitnya, dan untuk masyarakat kira-kira himbauan awal untuk kewaspadaan menjelang memasuki musim kemarau ini apa saja. Beliau pun juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono berada di jalur Caruban Madiun yang akan mengarah ke Magetan. Jalur utama pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Lalu untuk update stok darah yang ada di PMI Kota Blitar untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026, golongan darah A ada 15 kantong, B 24 kantong, O 30 kantong, AB 18 kantong. Jumlah keseluruhan untuk update-nya hari ini ada 87 kantong. Lalu untuk layanan donor darah di PMI Kota Blitar buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari Minggu atau tanggal merah tetap buka. Kemudian untuk layanan permintaan darah buka setiap hari, layanan selama 24 jam. Beralih informasi perjalanan yang disampaikan oleh Mas Firdaus, Surabaya arah Mojokerto melintas di Krian Sidoarjo. Sejauh ini juga masih aman kedua arah, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca cukup cerah pagi hari ini, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hintan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Ya, seluruh cakra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa risiko hiperinflasi di Indonesia masih jauh dari kenyataan. Purbaya sekaligus menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai Indonesia menuju lonjakan harga tidak terkendali. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Selasa 5 Mei 2026 lalu. Menurut Purbaya, kondisi inflasi Indonesia saat ini masih terjaga dengan baik. Ia menyebut inflasi pada April 2026 berada di kisaran 2,4%. Purbaya menegaskan inflasi sebesar 4 sampai dengan 5% pun belum bisa disebut sebagai hiperinflasi. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju inflasi tahunan di Indonesia pada April 2026 mencapai 2,42% secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pada Maret 2026 lalu yang tercatat sebesar 3,48%. Menurut Purbaya, angka itu menunjukkan kondisi inflasi masih dalam batas aman meski harga sejumlah barang mengalami kenaikan. Purbaya menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari situasi hiperinflasi. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih kami tunggu informasi dari Anda, Seluruh Cakra, yang sedang di perjalanan. Moga bisa sambil berbagi informasi arus lalu lintas ya, dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Termasuk ketika Anda menemui kewaspadaan, ini juga boleh dikabarkan di 0852 9000 1061. 0852 9000 1061.

0: musim kemarau atau sebelum masuk musim kemarau ini biasanya bediding ya, kita nyebutnya bediding gitu ya. Jadi angin bertiup cukup kencang, di samping itu matahari juga cukup terik gitu ya. Nah ini biasanya pada musim-musim seperti ini berbagai macam penyakit itu datang seluruh cakra ya. Mulai dari kulit kering, nggak nyaman gitu kan. Lalu tenggorokan yang terasa gatal, terasa kering juga. Sampai dengan apa namanya, badan itu agak meriang gitu ya. Nah ini dan lain sebagainya, ini biasanya mulai datang nih. Dan tentu ini jadi satu atensi tersendiri bagi kita semua, terutama yang aktivitas setiap harinya itu cukup padat. Yang aktivitas di lapangan gitu ya, teman-teman driver misalnya, lalu juga teman-teman kurir, saya juga ya, suka mobiling gitu. Biasanya ini yang paling rentan gitu ya, yang bisa terserang penyakit pada waktu musim seperti saat ini. Nah ini kira-kira sudah ada yang mulai terserang penyakit atau belum ini? Tapi moga-moga enggak lah ya, kita bisa upayakan antisipasi. Dan kalau misalnya ada punya tips, boleh di share juga ya di 0852 9001 061. Ke gatekeeper Intan.
1: Iya Jamal, saat ini saya juga masih dibantu dengan II, coba komunikasi dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Nganjuk, Ibu Latifah Hanim. Ini terkait dengan himbauan masyarakat untuk menjaga kesehatan memasuki musim kemarau. Kira-kira ini kelompok masyarakat mana saja yang paling rentan ya terkena penyakit saat musim kemarau? Karena tadi diinformasikan itu ada beberapa penyakit itu seperti DBD, ya nggak sih? Kemudian diare juga atau yang lainnya, nanti biar disampaikan langsung oleh Ibu Latifah Hanim, beliau selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Nganjuk. Beralih informasi perjalanan, kita terima yang disampaikan oleh Bapak Oni yang saat ini sudah sampai di jalur Jombang yang akan mengarah ke Mojokerto. Arus lalu lintas pagi kali ini jalur utama masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan dari Kediri yang akan mengarah ke Tulung Agung lewat jalur Ngadilui, arus lalu lintas pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Samsul yang saat ini melintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk yang akan mengarah ke Sawahan. Disampaikan kondisi arus lalu lintas pagi kali ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Saputra yang saat ini juga sudah melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Lengkong. Arus lalu lintas juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Hintan Anggraini gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Ibu Latifah Hanim. Selamat pagi Ibu Latifah.
4: Selamat pagi Mas Jamal dan pendengar Radio Cakra.
0: Baik Ibu, kabar baik ya?
4: Alhamdulillah baik Mas Jamal, mudah-mudahan Mas Jamal dan juga tim beserta mendengar semua sehat semua ya.
0: Amin amin. Baik Bu, ngomong-ngomong soal kesehatan nih ya, ini udah mulai musim bediding nih. Kita nyebutnya kan musim bediding ya. Jadi kalau anginnya itu agak kenceng, terus cuaca agak panas gini kan, tahun kemarau apa namanya musim kemarau gitu, biasanya banyak penyakit-penyakit yang datang nih, Bu Latifah ya. Kira-kira yang paling sering penyakit datang pada waktu musim kemarau ini apa saja, Ibu?
4: Ya, terima kasih Mas Jamal. Mungkin perkenalkan dulu untuk Mas Jamal dan juga pemirsa dari Cakra. Kebetulan saya di bidang P2P di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Tentunya di bidang P2P ini kita memantau terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit yang menular dan juga tidak menular. Untuk saat ini ya kita mau musim kemarau ya, sebenarnya juga masih kadang-kadang masih gerimis ya Mas Jamal, tapi juga sangat panas.
0: Nah,
4: tentunya ada beberapa hal yang harus kita waspadai ya. Ya, untuk penyakit menular tentunya banyak ya, khususnya di musim kemarau kita harus waspada terkait dengan tetap ya DBD ya, demam berdarah Mas Jamal, itu tetap kita waspadai tiap tahun.
0: Oke.
4: Selain itu juga pastinya terkait dengan musim kemarau ya, ISPA ya, dan juga diare atau mungkin bisa juga penyakit yang lain ya itu.
0: Oke. Bu Latifah, kenapa kok yang paling apa namanya yang paling sering menyerang masyarakat itu penyakit-penyakit tersebut? Seperti saya fokusnya malah ke ISPA Bu ya, karena saya juga merasakan waduh, tadi pagi itu tenggorokan rasanya nggak enak banget itu. Mengapa kok bisa seperti itu Bu?
4: Iya sangat betul Mas, ini di ruangan saya itu sudah tepar semua ini.
0: Waduh.
4: Ya, teman-teman ini, ya kemarin kan ada beberapa di seksi kita yang memang supervisi ya ke puskesmas. Ini dari dua seksi itu yang satu sudah berapa hari juga nggak masuk. Ya tambah lagi ini di seksi juga yang lain sama ini banyak sekali yang malu, batuk, sesak nafas, pileknya, panas ya itu Mas Jamal sama mungkin ya. Ya mungkin memang kalau musim kemarau mungkin terkait dengan ini ya, panas terus debu kan. Tentunya dengan debu sangat cepat kan penularan terkait dengan ISPA itu. Apalagi yang suka keluar rumah ya, pasti berhubungan dengan debu dan juga asap itu sangat-sangat cepat ya, untuk bisa menjadi mempengaruhi tentunya kesehatan kita ya, khususnya ISPA ya. Apalagi yang punya asma ya Mas Jamal, pasti sangat-sangat cepat.
0: Terus
4: terkait dengan demam berdarah, ya walaupun ya sekarang sudah curah hujannya sudah sangat jarang, tapi tetap perlu diwaspadai. Kan untuk demam berdarah kan biasanya malah tempat-tempat penampungan air yang bersih, ya, tanpa kita sadari disitulah tempat berkembang nyamuk Aedes seperti itu.
0: Oke, baik.
4: Terutama ya. Kalau terkait dengan diare Mas Jamal, ya tentunya kalau panas kiri juga biasanya lalat ya, banyak ya kalau di makanan itu ya, itu juga bisa cepat menyebabkan diare ya.
0: Itu baik.
4: Di makanan yang memang tidak terjaga ya, itu Mas Jamal.
0: Baik.
4: Kemungkinan Ibu harus diwaspadai di musim kemarau.
0: Lalu kelompok masyarakat mana ini Ibu yang kira-kira yang paling rentan terkena penyakit pada waktu musim kemarau ini?
4: Ya, kalau kita di program ya tentunya kita waspadai adalah balita Mas Jamal. Kalau balita kan daya tahan tubuhnya masih sangat rendah ya. Apalagi terkait apa ya, kita juga memantaunya lebih dalam lagi nantinya apakah ada pneumonia atau tidak. Mm-hmm. Kalau sudah pneumonia kan ini benar-benar harus lebih kita waspadai, harus bisa secepatnya kita bawa ke tempat-tempat layanan kesehatan, terutama rumah sakit ya kalau balita. Okay. Itu yang kita pantau di teman-teman puskesmas adalah terkait dengan ISPA yang pneumonia ke arah sana.
0: Selain
4: kalau untuk diare, gimana?
0: Selain balita, Bu, kira-kira kelompok masyarakat yang rentan ini ada apa saja?
4: Kalau selain balita, kalau mungkin untuk yang dewasa ini ya, karena kembali ke daya tahan tubuh Mas Damar. Dewasa kan lebih baik ya, lebih kuat. Nah, jadi kita tidak menjadi prioritas ya. Yang pasti sih di balita untuk risiko tingginya untuk nanti kita tak tindak lanjut lebih dalam.
0: Oke, baik.
4: Kalau kalau untuk terkait yang lainnya, mungkin yang kemarin ya, awal-awal tahun terkait dengan campak ya. Kalau campak kan memang sudah menjadi kewaspadaan kita bersama ya.
0: Oke, baik. Terakhir, Ibu Latifah, mungkin ada apa ya tips ataupun himbauan nih yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat biar bisa terhindar dari penyakit selama musim kemarau ini. Silakan, Ibu Latifah.
4: Iya, terima kasih Mas Jamal. Jadi untuk target kita sebenarnya terkait dengan DPD, ya kita selalu melakukan pendataan tiap tahun dan target kita adalah tidak ada kematian. Sebenarnya yang tidak kita harapkan adalah dari kasus DPD adalah kematian. Ya untuk tahun ini ya masih satu ya, jangan ya, jangan sampai nambah ya. Kita masih ada satu sebenarnya itu. Dan untuk hal-hal yang harus kita lakukan terkait dengan demam berdarah, ini juga kasusnya juga sudah lumayan ya. Tahun 2026 ini sudah ada kurang lebih 85 kasus. Ini satu meninggal ya. Seperti ini ya, tahun-tahun sebelumnya sebenarnya hal-hal yang harus kita lakukan adalah tentunya di sekitar kita ya, terkait dengan PHBS ya, menguras dan juga menyikat kamar mandi tentunya. Dan juga mungkin kalau di rumah ada penampungan air, ya monggo selalu dipantau dan juga dikuras. Dan juga mungkin tanpa kita sadari ya Mas Jamal, mungkin ada tempat-tempat penampungan air yang terbuka. Biasanya kan kita kurang aware ya, ya mohon itu ditutup. Kalau memang tidak diperlukan ya bisa dibuang, karena itu bisa menjadi sarang dari nyamuk tersebut. Ya itu. Dan untuk pencegahan terakhir, kalau dari kita sebenarnya poking itu terakhir, karena untuk poking kan juga itu memakai bahan kimia ya. Nah, itu yang memang harus kita hindari. Okay. Yang pasti PSN ya. Tadi itu. Selain itu, kalau untuk terkait mungkin ISPA, diare ya, mungkin bisa memakai masker ya kalau keluar, apalagi ya kalau yang sudah sakit ya. Wajib hanya memakai masker karena penularannya kan cepat ya melalui udara. Dan juga cuci tangan ya, ya sebenarnya umum ya, cuci tangan yang kadang kita lupa. Okay. Sebelum makan ya, pasti harus cuci tangan. Dan satu lagi Mas Jamal, kalau memang ada yang memang mungkin ada keluhan panas ya, terus mungkin batuk ya, standar ya, ya segera menghubungi layanan kesehatan terdekat ya, jangan sampai terlambat, apalagi balita ya. Okay. Apalagi balita ya, kalau sudah demam panas segera menghubungi layanan kesehatan, puskesmas, klinik atau rumah sakit. Itu Mas Jamal.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Latifah atas tips dan juga himbauannya. Semoga harapannya kita semuanya aman aja ya dalam memasuki musim kemarau, nggak ada yang sakit gitu ya.
4: Betul, di sekitar kita sudah banyak
0: yang nah iya itu, tadi di kantornya Bu Latifah banyak yang udah tepar, saya sendiri agak betul, gatal ini tenggorokannya ya. Ini
4: minum air putih yang banyak Mas Jamal.
0: Siap
4: banyak makan yang cukup ya. Harus itu dan wajib.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Latifah. Selamat melanjutkan tugas ya, kembali. Oke, sukses selalu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Baik, baru saja tersambung dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Ibu Latifah Hanim SKM, terkait dengan himbauan masyarakat untuk menjaga kesehatan ya memasuki musim kemarau, karena memang banyak sekali penyakit-penyakit yang mudah datang ketika masuk musim kemarau, diantaranya tadi DBD, ada ISPA, lalu diare, dan juga penyakit-penyakit lainnya, misalnya kayak demam dan lain sebagainya. Nah ini wajib untuk kita selalu aware, selalu peduli dengan kondisi kesehatan kita.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Suruh Cakra sudah masuk di jam 8 pagi. Saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Hari ini hari Jumat ya, bagaimana untuk perjalanan Anda di pagi kali ini? Apakah masih aman, cukup lancar, atau sudah mungkin menemui kewaspadaan-kewaspadaan? Jam 8 pagi kali ini bersama dengan saya, Intan Anggraini, tentunya di ruang gatekeeper ada Iis dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini di jalur yang Anda lalui. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 8 pagi lebih 19 menit seluruh cakra. Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga di hari Jumat pagi kali ini? Kemudian apakah Anda juga sudah melakukan mobiling? Juga bisa tambahkan kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Intan. Selamat pagi seluruh sedulur cakra.

0: baru merasakan ya hari ini tadi. Waduh, mau mandi aja kayak ragu tadi saya.
1: Iya, apalagi ini kan saya kan lagi duduk di alun-alun deh, Pak. Waduh, udaranya.
0: Aduh, gimana, Pak? Sepoi-sepoi?
1: Iya, sepoi-sepoi. Udah kan kelihatan kayak pohon-pohon itu bergoyang-goyang gitu kan. Wah, ini kayaknya Nganjuk ada wisata baru lagi nih.
0: Sepoi-sepoinya Nganjuk di alun-alun ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi aman ya, Pak, cuacanya. Meskipun di sana sudah mulai cerah ya Nganjuk Kota, tapi anginnya lumayan kenceng ya, Pak?
1: Iya, ini anginnya mulai kenceng, Mbak, ya. Terus ini tadi saya fokus sama tulisan, Mbak, ya, yang okay. Pengemis dan pengamen dilarang memasuki ruang terbuka hijau, ya, termasuk yang di alun-alun juga ini, ya. Bagus sih sebenarnya. Cuman memang kalau memang saya amati ya, kayak di lampu-lampu merah itu, yang apalagi di kawasan Nganjuk itu masih banyak kita lihat saudara-saudara kita yang kayak ngemis, ngamen, atau badut, dan semacamnya itu masih ada. Terus cuman yang sedikit itu yang di lampu merah Ganung, Mbak, itu kan ada seorang wanita membawa anaknya yang balita,
0: balita
1: di bawah, ya, balita, dan sampai sekarang kok masih ada gitu loh. Cuman ya ini kan secara dari empati kemanusiaan kan kayaknya kurang pas ya. Masa-masa mereka kan bukan di jalan raya, bukan keras di jalan raya, bukan berpanas-panasan di jalan raya. Masa-masa seperti itu kan harusnya mereka bermain, menikmati masa kecilnya gitu. Nah, itu kan kayak masa kecil dia itu kan kayak direnggut gitu ya. Ya mungkin ini saya memberikan atensi kepada dinas-dinas terkait agar hal seperti ini tidak ada di depan mata kita. Gimana kalau misalkan tadi mereka kan juga orang-orang terlantar. Kalau ini tadi saya nggak lewat Simpang 4 Gandung, Mbak. Tapi biasanya kayak kemarin-kemarin tuh
0: masih ada.
1: Saya sudah beberapa kali, saya mengirimkan video itu ke Jakarta.
0: Iya, betul. Nah,
1: cuman setelah itu kok masih ada terus, dan hampir tiap hari kemarin kayaknya juga masih ada.
0: Seorang perempuan, nah, ya, Pak, kayak, ya.
1: Iya,
0: kita juga masih, itu, Pak, sudah kami komunikasikan dengan Kabid Ops dan Linmas Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Bapak David Nurrohman. Nah, infonya itu sebenarnya sudah ditindaklanjuti dan ditertibkan. Dan sudah komunikasi dengan Dinas Sosial juga. Itu atas namanya kalau tidak salah Ibu Nur.
1: Dan kita kalau orang biasa ngelihatnya itu kan kayak kasihan. Gitu kan. Kita memikirkan ya masa depan dan anak-anak kecil itu jangan sampai mereka punya trauma dan punya pengalaman masa kecil yang buruk gitu. Kan sepertinya kan sebenarnya kan mungkin ini kan karena kadang keras kepala gitu loh, padahal kan dalam undang-undang dasar itu kan kayak orang-orang terlantar, orang miskin nanut kan dipelihara negara, dan ini kan sudah melewati batas seperti itu. Cuman kan kadang kembali ke pribadinya, ya mungkin dikasih tindakannya lebih tegas ya, karena kita juga harus memberikan perlindungan kepada anak-anak kecil kita gitu.
0: Apalagi saya merasa kasihan itu yang itu loh, Pak, balitanya ditutupi sama jarinya itu loh.
1: Betul gitu. Dan padahal kan anak-anak itu kan bukan di tempat yang keras seperti itu. Anak-anak untuk belajar, untuk mengenal lingkungannya dengan baik, belajar di tempat yang nyaman gitu loh. Khawatirnya kan kalau misalkan sudah di lingkungan yang keras, yang panas seperti itu kan akan membentuk pribadi yang kurang pas juga.
0: Betul, nanti untuk itu, Pak, pola pikirnya juga kadang terpengaruhi ya untuk masa tumbuhnya nanti.
1: Iya. Betul, saya sebenarnya kalau masalah ekonomi saya yakin pasti ada solusinya ya.
0: Betul.
1: Cuman kalau misalkan seperti itu ya kembali ke pribadinya itu kan juga kan kita memperhatikan anaknya itu ya, moga-moga menjadi atensi dari semuanya ya, biar dari masyarakat sekitarnya juga memberikan atensi agar seperti ini tidak terjadi di lingkungan Nganjuk seperti itu.
0: Betul. Iya, nanti pada saat mungkin jenengan melintas ketemu lagi jenengan videokan lagi nggak apa-apa, Pak Muhammad.
1: Iya, kayaknya hampir setiap hari saya melintas tuh ada, Mbak.
0: Selalu
1: coba nanti
0: ada,
1: saya
0: ya?
1: Videokan lagi.
0: Coba nanti kalau jenengan melintas lagi, jenengan videokan lagi, nanti kita komunikasikan dengan Satpol PP Nganjuk lagi ya, Pak ya.
1: Iya, betul. Apalagi itu kan anak kecilnya itu kan perempuan. Saya tuh kan kayak aduh, nggak tek gitu.
0: Nelongso gitu. Ya, Pak ya, istilahnya ya.
1: Iya, nelongso gitu. Apalagi anak saya kan juga perempuan.
0: Perempuan,
1: gitu,
0: cewek-cewek dua.

0: Betul sekali.
1: Itu aja Mbak.
0: Ini jadi posisi masih di alun-alun ya Pak ya.
1: Iya, moga-moga sedulur Cakrakrisna tetap sehat, tetap rezeki yang berkah, barokah gitu loh. Terima kasih Cakrakrisna.
0: Nggih, sami-sami Pak Muhammad. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Barusan saja bergabung Pak Muhammad ya untuk di wilayah Nganjuk Kota, posisi berada di alun-alun Nganjuk disampaikan. Cuaca juga cukup cerah ini dan angin Nganjuk ya, ini sudah mulai terasa kencang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Jam 8 lebih 30 menit ya. Kira-kira apakah Anda sudah memulai aktivitas untuk di pagi kali ini? Update cuacanya untuk di daerah Anda seperti apa? Karena mengingat kalau untuk di wilayah Nganjuk sendiri ini sudah mulai terik dan panas, tapi waduh sudah disertai dengan anginnya Nganjuk. Kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana seduh cakra? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061. Cek informasi ke Gatekeeper, Jamal silakan.
1: Ya, intern masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Priyatno, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Papar sejauh ini aman, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih cerah saja. Pak Wisnu, jalur Begadung Nganjuk kondisinya cukup ramai untuk saat ini. Kendaraan roda 4 ya yang mendominasi, sementara untuk cuaca disampaikan juga masih cerah saja. Ada Pak Viko, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Bojonegoro lewat jalur Joso masih aman saja sejauh ini, ramai kendaraan roda 4 juga, sementara untuk cuacanya disampaikan masih cerah. Lalu Bu Farida tadi menambahkan informasi di sekitaran Sukomoro Nganjuk di jalur utama, kondisinya masih cukup ramai, kendaraan roda 4 yang mendominasi dan cuacanya disampaikan masih cerah saja. Lalu satu lagi dari Pak Imron tadi mengabarkan untuk jalur Loloceret yang ke arah Pace aman, cuaca disampaikan masih cerah saja. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

Kabupaten Nganjuk memang dikenal dengan julukan Kota Angin. Siapa yang setuju? Karena kondisi-kondisi geografisnya ini yang diapit pegunungan dan sering mengalami hembusan angin cukup kencang, terutama saat musim kemarau dan pancaroba. Nah, kira-kira ini untuk asal-usul julukan Kota Angin sendiri, Sedulur Cakra, apakah sudah ada yang tahu? Kalau menurut Sedulur Cakra sendiri, ini kira-kira apa yang paling khas dari angin di Nganjuk?

0: Nusantara Update.
1: Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa warga maupun penduduk yang nekat mengangkut orang tanpa izin haji akan dikenai denda hingga 50 ribu rial atau sekitar 230 juta rupiah, serta hukuman penjara maksimal 6 bulan. Aturan ini diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama musim haji 1447 Hijriah. Demikian Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya tadi pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang ditemani tugas gatekeeper ada Jamal dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kira-kira jam 8:30 pagi lebih 9 menit, apakah Anda sudah melakukan aktivitas? Kira-kira pagi kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Saya cek informasi ke gatekeeper. Iis, silakan.
1: Ya, ini ada pesan masuk dari Pak Chandra Budi.
0: Okay,
1: ya. Cirinya gimana? Di Nganjuk itu kota bayu atau angin,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul itu.
1: Mungkin karena banyak angin yang semilir ya dibanding dengan daerah lain.
0: Iya, betul.
1: Jadi makanya jadi kota angin atau kota bayu.
0: Kota bayu atau kota angin ya.
1: Betul. Mungkin pula banyak yang bernama Bayu, Mas Bayu Nugroho, Bayu Setiawan dan Lilin Bayu.
0: Oh iya betul. Teman kita ya, Lilin Bayu, Lilin angin.
1: Lah ya, Lilin ketabrak angin. Waduh,
0: jangan
1: dong. Mabit
0: ya,
1: mabit
0: mabit
1: nanti.
0: Ini mau mabit kanginan lilinnya, jangan sampai ya.
1: Betul. Lalu tadi ada Bu Herlin, ini beliau humasnya PMI Kabupaten Nganjuk. Info ya, Suruh Cakra, stok darah di PMI Nganjuk, golongan darah ada 143 kantong, B173, AB 30 kantong, dan O 196 kantong. Dan perlu diketahui untuk jadwal unit donor darah atau jadwal mobil keliling donor darah, ini bertempat di Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dimulai sejak jam 8 pagi ini. Lalu tadi Pak Maskur juga menyapa, kabarnya untuk di sekitaran Pasar Kandangan Kediri cuacanya cerah, lalu lintasnya ramai lancar, aktivitas pasar juga cukup ramai walaupun sudah jam 8 lebih. Kemudian tadi ada Bapak Sultan menyampaikan saja untuk informasi arus lalu lintas ini di jalur Ngoro Jombang yang arah ke Pare, disampaikan lalu lintasnya ramai lancar. Kemudian tadi Pak Yitno itu juga menyapa, katanya Jombang Kota cuacanya panas tanpa angin.
0: Oke, beda geser, sama kayak Nganjuk
1: ya. Geser ke Nganjuk Pak, ini biar mabur-mabur nanti ya.
0: Iya, biar mabur kanginan gitu loh Pak.
1: Ya harusnya dibuatkan lagu ya Pak, ini untuk di Nganjuk ini. Sudah ada ya, belum ya?
0: Apa itu?
1: Lagu yang menceritakan Nganjuk Kota Angin.
0: Iya, belum betul, ya, kayaknya belum ya. Harusnya ada ya.
1: Apa kita yang buat nanti
0: atau
1: ya?
0: Atau kita yang buat ya, menciptakan lagunya Nganjuk Kota Daya Angin Mabur Kanginan.
1: Betul-betul. Pak Mu tadi kayaknya kan sempat bahas tentang pengamen ya.
0: Iya,
1: kalau
0: betul.
1: Di mana ini tadi di alun-alun, pengamen dan pengemis dilarang masuk kawasan RTH. Baru saja bahas itu, beliau sudah disamperin sama pengemis.
0: Lah ini gimana ini? Papannya kok enggak dibaca toh?
1: Papannya ini kok enggak diindahkan begitu ya. Bisa cari tempat lain.
0: Intan. Oke, baik. Terima kasih. Ii, saya sapa dulu yang sudah bergabung Pak Maskur. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Intan.
0: Pagi Bapak Maskur, gimana kabarnya? Hari Jumat, sehat semangat ya.
2: Alhamdulillah, walaupun agak serak-serak sedikit.
0: Waduh, lah ini kok bisa Pak? Barusan saja untuk serak-seraknya ini.
2: Ya, ini sudah berapa hari ini kondisi badan juga agak kurang fit.
0: Ini. Oh, kurang fit. Tapi sudah sarapan Pak pagi hari ini?
2: Sarapan sih tetap ini seperti selalu, biasa ya.
0: Always ya pagi ini tadi. Menunya apa Pak? Biasanya soto. Hari ini apa? Masih soto kah?
2: Enggak, ini hari pecel tadi.
0: Oh, pecel. Mantap lah ya Pak ya, sarapan pagi sama pecel sama teh hangat, wah luar biasa sekali. Gimana Pak kandangan Kediri ini, kira-kira untuk harga bahan pokok masih stabil aman ya?
2: Untuk harga bahan pokok masih stabil aman, cuma ini kondisi pasar memang agak berkurang ya dari biasa. Gak tahu ini faktor apa. Kemudian harganya sih masih tetap stabil ya, tidak ada yang naik ataupun turun. Beras di kisaran 14.000 sampai 16.000. Telur ini yang agak turun ini sekarang eceran 25 sampai 26 ribu. Kemudian
0: murah ya Pak ya? Sudah berapa lama Pak untuk harga telur ini turun?
2: Ya, mungkin 2-3 hari ini agak turun. Tadi kemarin masih saya jual masih 27-28. Tadi beli kok sudah turun lagi.
0: Turun lagi. 25-26 ya Pak ya per kilonya?
2: Ya.
0: Oke. Harga minyak aman ya Pak? Atau masih tinggi?
2: Minyak ini, gak tahu minyak kita ini kemana ya.
0: Oh agak susah tuh Pak Mas Ian, minyak di kandangan.
2: Iya minyak kita tuh belum nampak udah berapa sebulan lebih ini gak nampak minyak kita.
0: Tapi biasanya dijual angka berapa Pak minyak kita kalau di kandangan Kediri?
2: Kabarnya sih sekitar 21.000 ya.
0: Rp21.000 ya per liternya itu.
2: Ya.
0: Jadi udah beberapa bulan kali ini stoknya agak susah ya Pak minyak kita di kandangan?
2: Ya minyak kita di kandangan, tapi masih ada merek-merek lain ya. Ya harganya di atas sedikit ya, tergantung kualitas minyaknya.
0: Gitu, baik. Jadi masih ada pengganti merek lain ya Pak ya, selain minyak kita?
2: Ya, masih ada. Kemudian untuk aktivitas pasar, ya alhamdulillah sih masih cukup ramai ya. Namun tidak ramai hari-hari sebelumnya ini.
0: Baik. Cuaca aman ya Pak ya saat ini di sana?
2: Ya, cuaca cukup cerah, aman, tidak terlalu panas juga, walaupun kita hampir jam 9 kurang setempat ini.
0: Jalanan ramai? Jalanan ramai ya Pak Maskur ya juga, kandangan?
2: Untuk arus lalu lintas cukup ramai dari Malang maupun dari Pare. Dan dari arah Jombang dan sebaliknya masih cukup ramai, namun tetap lancar, tidak ada kewaspadaan ataupun antrian di traffic light. Alhamdulillah masih ramai lancar untuk lalu lintas.
0: Oke, baik siap. Pak Maskur ada tambahan lagi mungkin yang mau disampaikan monggo.
2: Ya, ini ya bagi yang sehat badan, tetap jaga kondisi badan ya. Walaupun kita sarapan sudah sesuai jadwal, tapi kalau kondisi badan kurang fit akhirnya ya kena juga ini penyakit. Jadi yang masih sehat mudah-mudahan tetap sehat, kita terjangkit penyakit pergantian musim.
0: Baik.
2: Ini di keluarga di rumah juga cucu juga lagi sama.
0: Lagi greges gitu ya Pak ya, lagi kurang fit ya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Mungkin itu saja.
0: Baik siapa Maskur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Bapak Maskur, kandangan Kediri. Disampaikan cuaca juga sejauh ini masih aman, cukup lancar untuk aktivitas jual beli di pasar juga masih berlangsung untuk di pagi kali ini. Harga telur seluruh cakra diinfokan ya untuk di wilayah kandangan Kediri ini ada penurunan. Kemarin itu masih di angka 27.000 sampai dengan 28.000 per kilogramnya. Namun per hari ini mengalami penurunan yaitu di angka 25.000 sampai dengan 26.000 per kilogramnya.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya balik ke gatekeeper Jamal, silakan.
4: Kan ini tadi ceritanya kan dari pagi udah berangin semua ya, di Nganjuk, mana lagi di Jombang sebagian, Kediri gitu kan.
0: Iya betul.
4: Nah ini kita pengen tahu Intan ya, apakah ini sudah sah dikatakan sebagai musim kemarau gitu
0: betul,
4: loh.
0: Betul, karena kan tanda-tandanya kan sudah ada angin cukup kencang.
4: Betul, kita nyebutnya kan breeding ya.
0: Iya breeding,
4: nah, ini
0: betul.
4: Untuk lebih jelasnya saat ini saya dibantu oleh Iis menyambungkan ke PMK Madya BMKG Nganjuk Bapak Setiaris Intan ya. Okay. Ini untuk musim kemarau di Nganjuk ini apakah sudah masuk gitu ya? Dan di ujung telepon sudah berhasil tersambung Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal. Dan di ujung telepon saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Yaris. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Intan.
0: Oke, baik, gimana kabarnya Pak di hari Jumat pagi kali ini? Sehat semangat ya?
5: Oke, harus mau libur ya.
0: Lah. Iya.
5: Yang dicari libur aja betul.
0: Nah, jadi ya harus tetap semangat ya Pak Yaris ya.
5: Iya, betul.
0: Nah, ini Pak Yaris, berbicara mengenai angin ini, banyak sekali tadi pendengar, kemudian saya juga merasakan untuk pagi tadi itu anginnya Nganjuk sudah mulai terasa ini Pak. Apakah sudah mulai masuk musim kemarau ini Pak Yaris?
5: Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita memprediksi itu untuk angin kencang itu dari kemarin. Okay. Hanya saja kemarin itu yang berpotensi terhadap angin kencang itu untuk wilayah yang bagian selatan. Karena wilayah yang bagian selatan itu wilayah yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, di mana angin itu berasal dari benua Australia melewati Samudra Hindia. Jadi sebenarnya dimulai dari kemarin wilayah Nusa Tenggara, kemudian Bali dan sebagian wilayah Jawa yang di bagian selatan itu sudah mulai terjadi peningkatan kecepatan angin, begitu Mbak Intan.
0: Oke,
5: kemudian selain menguatnya monsun Australia ini juga didukung adanya pola siklonik itu di Selat Karimata, barat dari Kalimantan Barat, di baratnya Kalimantan, kemudian adanya tekanan rendah yang ada di baratnya Pulau Sumatera. Okay. Nah, ini sedikit banyak ikut menarik masa angin yang berasal dari Australia sehingga menyebabkan peningkatan kecepatan angin. Untuk hari ini berdasarkan peta streamline atau peta angin itu kecepatan angin itu berkisar antara 23 knot hingga 32 knot atau sekitar 55 km per jam. Jadi 1 knot itu sekitar 1,8 sekian. Jadi kalau dikonversi itu sekitar 55 km per jam maksimalnya. Nah, ini kondisi ini selain menunjukkan wilayah di selatan sudah beberapa wilayah sudah mulai memasuki musim kemarau, begitu Mbak Intan.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, secara ilmiah sendiri, kira-kira apa sih Pak penyebab angin itu terasa lebih kencang pada saat peralihan menuju musim kemarau?
5: Begini, jadi secara teori bahwa angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Saat ini di benua Australia itu masih memasuki musim gugur, peralihan musim gugur ke musim dingin. Nah, nanti puncaknya atau pas benua Australia itu memasuki musim dingin di bulan Juni, Juli, Agustus itu adalah puncaknya musim dingin. Nah, saat musim dingin suhu itu kan rendah.
0: Okay.
5: Saat suhu rendah tekanan itu tinggi. Kemudian posisi dari matahari saat ini itu ada di utara khatulistiwa. Posisi matahari ada di utara khatulistiwa menyebabkan wilayah di utara khatulistiwa itu mendapatkan penyinaran matahari yang intens. Wilayah yang mendapatkan penyinaran matahari yang intens, suhunya dia lebih tinggi, tekanan udaranya dia lebih rendah atau lebih renggang, istilahnya gampangnya gitu, renggang. Tapi kalau suhunya dingin, tekanannya padat. Nah, sesuai dengan hukum keseimbangan bahwa massa udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi semakin tinggi perbedaan tekanan akan menyebabkan semakin kencang angin itu yang akan berhembus. Nah, untuk saat ini karena masih dalam masa peralihan musim gugur ke musim dingin di Australia, ini masih belum anginnya belum terlalu kencang atau belum terlalu kuat, dan ini masih sewaktu-waktu angin itu nanti akan hilang, akan muncul lagi karena memang masih dalam musim transisi. Tapi nanti saat di musim apa di bulan Juni, Juli, Agustus, saat benua Australia itu sudah peak memasuki musim dingin, nanti angin kencang akan bertiup hampir sepanjang hari, begitu Mbak. Tetapi bertiupnya lebih ke pagi kemudian siang menjelang sore hari, karena memang berhubungan dengan penyinaran itu tadi. Itu Mbak Intan.
0: Oke, baik. Kemudian ini untuk angin yang seperti ini Pak, yang sekarang di Nganjuk, ini bisa dikatakan normal ya? Ini kan di masa peralihan akan memasuki musim kemarau.
5: Iya, betul. Jadi ini merupakan tanda awal kita akan segera memasuki musim kemarau. Begitu Mbak Intan. Kemudian perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa musim kemarau itu didefinisikan sebagai periode di mana curah hujan itu relatif lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Di BMKG kita memakai untuk musim kemarau itu dikategorikan jika curah hujan dalam satu dasarian itu kurang dari 50 mm diikuti dua dasarian berikutnya. Kemudian perlu dipahami juga bahwa di musim kemarau bukan berarti tidak terjadi hujan sama sekali. Jadi ini kadang masyarakat masih suka berpendapat, lah ini musim kemarau kok masih ada hujan. Padahal tidak demikian. Bukan berarti di musim kemarau itu tidak ada hujan sama sekali. Hujan masih dapat turun pada musim kemarau, hanya saja frekuensinya itu lebih jarang, kemudian durasinya itu lebih singkat, dan intensitas hujannya itu lebih kecil. Jadi musim kemarau itu tidak identik dengan nol hari hujan atau tidak ada hujan sama sekali, melainkan ditandai dengan menurunnya jumlah curah hujan secara umum. Kemudian hujan yang terjadi saat musim kemarau, kalau tidak ada gangguan atmosfer yang melintas, itu berarti hujannya kategori hujan lokal. Dan biasanya kalau terjadi hujan lokal, itu intensitasnya sangat intensitasnya ringan, kemudian terjadi hujannya itu tidak lama, hanya sekitar 15 menitan itu sudah bagus. Kemudian di musim kemarau juga itu juga identik dengan suhu yang relatif panas dibandingkan hari-hari sebelumnya, terutama di siang hari. Kemudian terasa lebih dingin di saat pagi menjelang dini hari. Jadi hal ini disebabkan karena saat musim kemarau itu jumlah tutupan awannya itu kan berkurang. Awan yang ada di atmosfer itu sangat sedikit. Sehingga pada siang hari sinar matahari itu dapat mencapai permukaan bumi lebih maksimal, sehingga pemanasan akan berlangsung lebih intensif dan suhu biasanya lebih tinggi. Kemudian kalau di malam hari itu langit kan cerah juga. Ini menyebabkan panas yang diserap oleh bumi pada siang hari ini mudah dilepaskan kembali ke atmosfer. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa bumi itu gampang sekali menyerap panas, tetapi gampang juga dia melepas panas. Karena tidak ada awan yang menahan di atmosfer, maka panas tersebut akan diteruskan hingga ke angkasa. Kemudian yang terjadi adalah suhu udara pada malam hari itu akan menjadi lebih dingin. Bumi akan cepat lebih dingin. Jadi dalam hal ini awan itu berperan itu seperti selimut yang membantu menahan panas di dekat permukaan bumi. Selain sedikitnya tutupan awan disebabkan itu tadi, saat musim kemarau itu merupakan saat musim dingin di Australia. Okay. Karena angin yang bertiup itu dari benua Australia, di mana di benua Australia itu terjadi musim dingin, maka kita juga akan merasakan dinginnya angin yang berhembus yang berasal dari benua Australia. Begitu Mbak, sebenarnya Mbak.
0: Iya, baik.
5: Jadi untuk angin untuk saat ini sebenarnya belum terlalu kencang. Hmm. Jadi ini nanti masih bisa berubah. Nanti sewaktu-waktu itu bisa, kadang itu nanti besok itu bisa hilang.
0: Okay.
5: Besok bisa nongol kembali. Nah, karena ini di sana itu di benua Australia sebagai sumbernya itu masih peralihan dari musim gugur ke musim dingin. Bagaimana kita ketahui bahwa kalau karakteristik musim gugur itu kan ditandai adanya penurunan suhu. Nah, saat nanti di musim dingin itu nanti puncaknya dingin-dinginnya. Nah, begitu Mbak.
0: Oke, baik, dengan mulai munculnya angin di pagi hari, kemudian suhu yang panas di siang hari dan malam hari kan terasa cerah Pak Yaris. Apakah ini masyarakat juga masih perlu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim Pak Yaris?
5: Betul sekali Mbak, jadi masyarakat tetap perlu waspada, baik itu potensi hidrometeorologi basah maupun hidrometeorologi kering. Hidrometeorologi basah itu karena ini masih dalam peralihan di awal-awal Mei. Ini masih berpotensi terjadi adanya hujan lokal. Nah, kemudian untuk hidrologi kering itu yang perlu diwaspadai adalah saat musim kemarau itu kekeringan dan kebakaran hutan. Itu yang perlu diwaspadai. Kemudian untuk saat ini petani harus sudah bisa memplanning, merencanakan tanaman apa atau apa yang harus dilakukan saat nanti memasuki puncak musim kemarau. Pilihlah atau menanam sesuai dengan kondisi saat itu nanti. Itu yang perlu diwaspadai Mbak.
0: Oke, baik Pak Yaris, yang terakhir ini mungkin ada tambahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk, monggo silakan.
5: Baik, terima kasih. Jadi untuk masyarakat untuk selalu waspada terutama saat angin kencang seperti ini itu biasanya bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini perlu diwaspadai. Kemudian saat beraktivitas di luar ruangan, masyarakat diharapkan jika memang tidak terlalu penting dikurangi beraktivitas di luar ruangan karena suhu yang panas itu bisa menyebabkan kondisi dehidrasi. Kalaupun beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk minum air yang banyak, pakai apa namanya lotion pelindung, kemudian apalagi ya Mbak ya?
0: Biasanya itu Pak, SPF itu ya, karena kan suhunya kan panas, nah biar tidak terpapar.
5: Jadi kalau untuk ultraviolet, paparan ultraviolet itu dulu sebenarnya BMKG juga sudah mengeluarkan jam-jam berapa saja untuk beraktivitas yang aman di luar ruangan. Nah, kalau berdasarkan peta ultraviolet yang dikeluarkan, ini yang aman itu hingga batas jam 10. Jam 9, jam 10 itu sudah mulai terik, tapi sebisa mungkin sebelum jam 9 lah amannya. Nah, jam 9.10, kalau di atas jam 10 ini sudah warnanya sudah merah banget. Ini artinya ya artinya sudah berdampak terhadap kesehatan terutama kulit. Okay. Gitu, Mbak. Okay. Kemudian untuk masyarakat Nganjuk yang memang sudah terkenal dengan kota angin,
0: betul.
5: Jadi memang nanti kalau sudah puncaknya itu angin itu kecepatan bisa di atas 50 knot. Jadi bahkan kalau naik sepeda motor bisa kayak 10 bisa kecepatan 60-80 km
0: cukup tinggi
5: per jam.
0: Ya, Pak, ya?
5: Iya betul. Terutama daerah-daerah yang dataran rendahnya los seperti di arah apa antara Nganjuk Baron itu kencang sekali itu. Baron Sukomoro itu kencang sekali. Jadi masyarakat perlu waspada. Kemudian untuk antisipasi kenali lingkungan, artinya kalau memang di sekitar lingkungan itu ada pohon atau bangunan atau baliho yang berpotensi terkena angin terus roboh, itu harus segera diantisipasi dari sekarang. Karena saat nanti di puncaknya musim kemarau itu memang anginnya sangat kencang sekali. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk di pagi kali ini, Pak Yaris. Sangat membantu sekali bagi masyarakat yang kira-kira ini kemarangnya kapan ya masuknya di Nganjuk. Jadi kan biar tahu ya untuk ciri-cirinya. Itu tadi kan dikatakan Pak Yaris bahwasannya untuk pagi kali ini, pagi hari di ada angin, kemudian siangnya itu suhu yang cukup tinggi dan malam harinya terasa cerah ya Pak Yaris ya.
5: Ya, jadi langit cerah, kemudian suhu lebih dingin. Jadi istilahnya nanti di puncaknya itu kalau orang Jawa menyebutnya bediding.
0: Bediding itu ya, Pak. Ya?
5: Iya, betul.
0: Baik. Siap, terima kasih Pak Yaris, selamat melanjutkan tugas kembali. Mbak. Sehat selalu nggih.
5: Nggih, terima kasih.
0: Nggih, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Salam.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan PMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Astiaris terkait dengan perakiraan musim kemarau di Nganjuk.
3: Cakra Krishna 106.1

106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di pagi kali ini, kira-kira Anda sudah mobiling kemana? Apakah Anda mungkin menemui

0: Kewaspadaan-kewaspadaan ya, kira-kira ini titik lokasinya di mana? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
2: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
2: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Jam 9 pagi lebih 28 menit, saya cek informasi ke Gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, dan tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Bastian untuk jalur Kediri Kota menuju ke arah Blitar. Ini lewat Udanawu masih aman lancar, banyak truk muatan tebu di sekitar lokasi, jadi lebih hati-hati untuk yang melintas di Jalan Raya Udanawu Blitar. Kemudian kita masih coba komunikasi dengan Pak Sutomo, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Kabupaten Nganjuk. Ini terkait dengan awal musim kemarau, Tan. Biasanya teman-teman dari BPBD sudah memetakan untuk puncak musim kemarau nanti titik yang berpotensi terjadi kekeringan di wilayah mana. Okay. Ini masih terus kita komunikasikan, termasuk juga untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang kebakaran hutan dan juga penghematan air selama musim kemarau tahun 2026 ini. Karena informasi yang beredar, musim kemarau di tahun ini akan lebih panas dan juga lebih panjang karena ada fenomena El Nino. Ini yang menyebabkan suhu udara di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Nganjuk akan cukup tinggi dan dengan durasi yang lama untuk tahun 2026 ini. Kita masih terus komunikasikan, nanti kita update kembali dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Lalu informasi lain, traffic tadi disampaikan Pak Chandra Budi, pagi ini di Bypass Nganjuk, sisi timur arah ke terminal. Ini ada perbaikan jalan, dikirimkan video, memang bisa digunakan satu lajur saja, Tan. Ini yang arah ke terminal dari Sukomoro atau di Bypass Nganjuk yang sisi timur. Ada perbaikan jalan, hati-hati. Tidak ada kepadatan, hanya perlu hati-hati. Ini sudah ada rambu-rambu juga di lokasi. Yang melintas di Bypass Nganjuk arah ke terminal masih ada perbaikan jalan dan beberapa alat berat di lokasi, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk. Karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Nah, ini ada pesan masuk dikirimkan oleh Danti Danila di Simpang 3 Mengkreng Kediri arah ke Jombang. Okay. Lancar, cuacanya juga cerah sekali di pagi menjelang siang hari. Alhamdulillahnya Mengkreng lancar sekali ini.
0: Aman ya?
1: Betul, aman. Tidak ada antrian di sana. Kendaraan yang banyak melintas ini semua mendominasi roda 2, roda 4. Sesekali juga bersimpangan dengan kendaraan truk muatan barang.
0: Oke.
1: Lalu informasi dari Mas Adit, ini tadi sudah nyampe di jalur Muneng Kediri.
0: Okay.
1: Untuk arus lalu lintas disampaikan ramai lancar, cuacanya juga bersahabat. Ini beliau yang mengarah ke Jalan Veteran Kota Kediri. Kemudian ada Pak Ilham di Jalan Nasional Surabaya Madiun, tepatnya ini yang menuju ke arah Nganjuk Kota ya. Untuk arus lalu lintas lancar saja jalur utama, tidak ada hambatan. Tadi beliau juga belum menemui adanya perbaikan jalan. Cuacanya bersahabat, Intan.
0: Oke, baik. Dari saya geser ke Jamal, silakan.
2: Ya, Intan, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hafid, perjalanan ya dari Nganjuk menuju ke arah Jombang sekarang sudah sampai di jalur Kertosono. Masih aman saja, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cerah. Pak Yuda, perjalanan Kediri menuju ke arah Surabaya rencananya lewat jalur tol, saat ini masih berada di jalur Papar. Ini mohon info juga sepanjang Mengkreng sampai ke Bandar Kedung Mulyo seperti apa. Lalu tadi Bu Yuni mengabarkan cuaca di sekitaran Brebes Nganjuk cerah untuk pagi hari ini, arus lalu lintas juga masih ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal dan Iisatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda untuk di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta, pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi,

Di tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu saja, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Mas Pion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website di pbdb.smkalhudakdr.sch.id atau WhatsApp kami di 0851 7155 0909.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Gimana untuk angin di daerah Anda, Seluruh Cakra? Jalur dalam kota Nganjuk ya, anginnya apakah sudah sepoi-sepoi? Sudah terasa untuk di jam 9 lebih 46 menit ya, kira-kira Anda juga bisa kabarkan update cuacanya juga seperti apa. Saya update informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Iis.
1: Pasar Perak Jombang.
0: Oke.
1: Ini sudah lancar ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau pasar identiknya ramainya pas pagi hari sekali.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau sekarang di jam 9 lebih lancar sekali, tidak ada hambatan. Ini okay. Nanti arahnya ke timur, entah mau ke Surabaya atau kemana. Holiday.
0: Holiday ya, libur hari ini.
1: Iya, libur di hari Jumat. Semoga lancar perjalanannya. Mm-hmm. Dan tidak nanti boleh berkabar kembali gimana ini untuk pantauan lalu lintas. Dan mungkin kalau bisa on air juga dipersilahkan. Kemudian ada informasi dari Pak Sugi, sudah melintas di jalur Kediri, ini tepatnya di Simpang 3 Mengkreng.
0: Okay.
1: Untuk arus lalu lintasnya ramai lancar. Pak Riono, pagi hari ini beginilah langit Pujon Malang infonya.
0: Okay. Waduh,
1: jadi cerah sekali ya untuk di Pujon begitu. Untuk dokumentasi yang disampaikan Pak Riono, ini foto ya, bukan video. Tapi langitnya itu cukup indah, langitnya Pujon ya Pak Riono ya. Kemudian tadi ada Bu Dwi, ini sudah nyampe di Pare Kediri, beliau mau mengarah ke Gurah. Di Pare arah ke Gurah ramai dengan roda 2, roda 4, cuacanya juga sangat cerah di pagi kali ini, Intan.
0: Oke, baik, dari II saya geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yanuar.
0: Okay.
2: Untuk jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang ini lewat Pujon rencananya, baru sampai di wilayah seputaran Pare, ini masih lancar, arah ke Kandangan juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas untuk pagi menjelang siang ini. Lalu disampaikan oleh Mbak Saskia dari seputaran Puro Asri menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di Gamping Rejo juga tidak ada hambatan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Naufal di ruas tol dari Getol Begadung Nganjuk menuju ke arah Juanda, ini sudah sampai di ruas tol Mojokerto juga cukup padat. Di rest area Melati tadi juga cukup ramai, harap hati-hati saja. Satu lagi, Pak Erwin menanyakan jalur arteri Nganjuk yang ke arah Madiuntan, ini wilayah Saratan dan Caruban, untuk pagi ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik, terima kasih Alvan dan Iis, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kalau kita berbicara mengenai julukan Kota Angin ya, yaitu Kabupaten Nganjuk memang dikenal luas dengan julukan Kota Angin. Julukan ini memang bukan sekedar slogan, melainkan muncul dari kondisi geografis dan fenomena alam yang khas di wilayah tersebut. Nganjuk berada di antara kawasan pegunungan seperti Gunung Wilis dan Gunung Arjuno. Dan tentunya posisi ini menciptakan semacam seperti lorongan angin alami yang membuat hembusan angin di wilayah Nganjuk terasa lebih kencang dibandingkan daerah lain yang ada di wilayah Jawa Timur. Fenomena angin kencang itu paling sering dirasakan saat pergantian musim atau musim kemarau. Jadi memang betul ya, tadi benar yang disampaikan oleh Bapak Setiaris. Bahkan angin bisa bertiup cukup kuat dari pagi hingga malam hari, karena sudah menjadi ciri khas daerah. Masyarakat kemudian mengenal Nganjuk sebagai Kota Angin. Selain faktor geografis, BMKG juga menyebutkan pengaruh angin muson dari Australia itu turut memperkuat hembusan angin di wilayah Nganjuk, terutama pada saat musim kemarau. Dan tentunya julukan ini akhirnya melekat menjadi identitas daerah. Bahkan hingga sekarang banyak masyarakat luar Jawa Timur itu mengenal Nganjuk lewat sebutan tersebut. Selain kota angin, Nganjuk juga memiliki julukan historis yaitu Anjuk Ladang yang berarti tanah kemenangan. Nah, kira-kira ada beberapa daerah juga ya yang mempunyai sebutan seperti Jombang Beriman, kemudian Madiun Kota Gadis. Nah, ini adakah kota lain lagi untuk penyebutannya? Anda bisa informasikan ke kami 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, ini kalau di Gresik ya Tania, ternyata gimana? Itu sudah ada banyak laporan terkait dengan kebakaran hutan.
0: Oke.
1: Jadi sudah ada 30 titik ya yang dilaporkan itu terjadi kebakaran begitu. Ini kita dapatkan info tersebut dari petugas damkar Kabupaten Gresik. Jumlah itu diperkirakan nantinya akan terus meningkat seiring dengan datangnya puncak musim kemarau pada bulan Oktober mendatang.
0: Okay.
1: Jadi kata Kepala Damkar Gresik Suyono, telah mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh camat di Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang dipicu cuaca panas ekstrim dan aktivitas masyarakat sendiri. Berdasarkan data evaluasi dari damkar, kalau sepanjang tahun 2025 lalu itu tercatat sudah ada 260 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Gresik. Sementara selama ini di tahun 2026 awal sampai bulan Mei 2026 ini sudah ada 30 kejadian yang telah ditangani oleh petugas pemadam. Menjadi kewaspadaan juga bagi kita harap bersiap karena memang Nganjuk dan sekitarnya kemaraunya itu lebih kering ya. Apalagi Nganjuk dengan banyaknya daerah yang didominasi dengan hutan begitu. Masih banyak sekali loh di Nganjuk itu. Dan kalau bisa seluruh cakra yang para petani ini kalau bisa dalam membuka lahan baru itu jangan sampai ada dibakar begitu biasanya sampahnya, kalau bisa jangan. Dan seluruh cakra yang aktivitas di rumah saja, ibu rumah tangga, dan bersih-bersih, lalu pas bersih-bersih karena tidak ada tempat untuk bakar, akhirnya ini di belakang rumah. Nah itu juga berbahaya, takutnya kalau di belakang rumahnya itu banyak itu ya hal-hal yang mudah terbakar, atau rumahnya mepet-mepet dengan orang lain, ini yang cukup bahaya. Kemudian saya juga dapat info traffic ya, untuk di jalur Tiripan Brebeng Nganjuk lancar, tidak ada hambatan, cuacanya juga bersahabat. Lalu, oh ya tadi disampaikan oleh Pak Irwan, kemudian Bu Nafi ini sudah nyampe di Gondang Legi Prambon, mau ke arah Kediri dengan cuaca yang cerah. Dan lalu lintasnya masih lancar, cenderung sepi saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi kali ini beberapa daerah informasi yang masuk di Gatekeeper ya. Update cuacanya juga sudah mulai cerah, sudah mulai terik, sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari untuk di beberapa daerah. Kondisi jalanan pun dikabarkan jalur utama ataupun jalur dalam kota untuk di Jumat pagi kali ini ya, tentunya juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Namun tadi kita juga terima informasi untuk di jalan bypass Nganjuk sisi timur arah terminal itu masih ada perbaikan jalan lagi, sehingga Anda yang melintas di jalur tersebut agar pelankan laju kendaraan Anda. Pagi kali ini mendekati jam 10, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Suruh Cakra. Saya Iis akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Dan untuk Anda mungkin yang masih di perjalanan, apakah betul dengan cuaca yang kurang bersahabat ini, yakni anginnya terasa sangat kencang, lalu juga panasnya cukup terasa ya di jam 10 pagi. Nanti bisa diupdate perkembangannya lewat 0852 9001. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Combang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Polorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Combang.

0: Ya, beberapa hari terakhir ini di Nganjuk terasa makin panas dan menyengat. Aktivitas di luar ruangan jadi cepat bikin haus, lalu juga badan ini mudah lemah, bahkan gampang sakit kepala ya. Nah, di tengah musim kemarau seperti ini, kesehatan jadi hal yang penting sekali. Tidak boleh ya untuk disepelekan. Oke, yang sudah bergabung, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Huda, apa kabar?
1: Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak. Baiknya gimana kabarnya Mbak?
0: Sehat Pak, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kalau sehat semuanya.
0: Posisi di mana ini?
1: Ini di Jombang Kota Mbak. Tadi habis dari Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang. Terus melewati Ringin Contong, alhamdulillah lancar. Terus cuacanya cerah Mbak, kayak mau jam 11 ini tuh cerahnya itu.
0: Saking cerahnya Pak Budaya.
1: Anginnya semilir, gitu. Anginnya semilir-semilir ini. Terus lepas dari Pasar Legi Gombang, yang ke arah Surabaya itu ada itu Mbak, pemangkasan pohon Mbak.
0: Apanya Pasar Legi ini Pak?
1: Pasnya di depan itu loh Mbak, di depan PG Jombang Baru, pas sebelum tikungan itu loh Mbak.
0: Sebelum tikungan.
1: Sebelum tikungan itu, jadi jalur yang ke arah Surabaya itu ditutup Mbak, ditutup. Jadi arus bergantian nih.
0: Baik. Pemangkasan pohon ya.
1: Tadi juga saya foto, nanti saya kirimkan ke WA-nya Cakra.
0: Siap, ditunggu Pak.
1: Gih, gimana teman Mbak Gih?
0: Gih, monggo-monggo. Hati-hati di jalan ya Pak ya.
1: Gih, jangan lupa banyak minum air putih Mbak.
0: Gih, baik Bapak, matur nuwun.
1: Gih, sugeng siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo Pak Huda. Di Jombang ada pemangkasan pohon ya, dekatnya pabrik gula Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, kita nanti akan bahas juga bagaimana untuk menjaga tubuh tetap fit dan tetap bugar di tengah cuaca yang panas, mulai dari dehidrasi, heat stroke, pola makan sampai tips sederhana supaya tubuh ini tidak gampang tumbang saat musim kemarau datang. Anda boleh berbagi informasi lewat 0852 9010 61.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Apakah Anda juga merasakan suhu yang begitu panas itu bikin tubuh kita itu jadi kehilangan cairan lebih cepat? Yang biasanya sehari minumnya mungkin hanya habis 1 liter, sekarang jadi lebih begitu. Badan juga gampang capek dan gampang ngantuk juga. Resiko pusing dan tekanan darah jadi turun. Orang yang sering di luar ruangan pasti lebih rentan. Dan yang paling dirasakan sekarang juga adalah kulit yang terasa lebih kering ya. Bibir rasanya kering, kulit kering, semuanya kering begitu. Tidak luput juga ketika kita berkendara, tidak memakai penutup, mungkin masker, itu juga cukup bahaya karena kan banyak debu yang berterbangan. Karena sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, baik.
0: Pak Riono lagi di mana?
1: Ada di ladang, Mbak Is, baru masang itu paralon.
0: Oke. Buat apa, Pak?
1: Hampir datang sepertinya hampir kemarau datang, Mbak Is.
0: Oh, kalau di Pujon hampir ya, Pak ya?
1: Ya mungkin lah. Biasanya hujan kalau sudah berhenti-berhenti biasanya langsung hilang, biasanya gitu, Mbak Is, ibunya.
0: Oke, ya. Apa, Pak, tanda-tanda yang sudah mulai terlihat di Pujon ini?
1: Di Pujon itu ya hujannya enggak rutin seperti biasa, 2 hari enggak hujan, hujan dikit terang lagi, 3 hari gitu, biasanya langsung hilang biasanya gitu, Mbak.
0: Jadi hujannya itu cuma sebentar-sebentar ya, Pak ya?
1: Iya, ini sekitar 4 hari enggak hujan di sini, Mbak.
0: Oke, padahal biasanya tiap hari ya?
1: Iya, bentar-bentar hujan, jam 3, jam 4 gitu. Ini persiapan untuk kemarau, Mbak.
0: Siap-siap. Kalau kemarau ya seperti ini, biasanya tanamannya apa, Pak Riono, kalau di Pujon?
1: Tanamannya ya tetap sayur, Mbak, di sini.
0: Tetap sayur ya.
1: Seperti iya, selada keriting, ya buncis, lombok kecil gitu. Pokoknya semua sayur bisa, Mbak. Oh, ada airnya gitu loh, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Ini kan di ladang. Kalau di sawah ya pengairannya enak kalau di sawah, Mbak.
0: Loh, kalau di ladang?
1: Ini yang di ladang. Di ladang ya ini saya belikan air, Mbak, dari sumur-sumur.
0: Oh, yang kemarin jenengan bilang baru pasang itu ya, Pak ya?
1: Iya, itu untuk persiapan musim kemarau, Mbak. Daripada nganggur, eman.
0: Ladangnya nanti nganggur ya, Pak, kalau nggak dibelikan air.
1: Iya, sela-sela jeruk masih masih dapat sinar banyak, Mbak, eman.
0: Iya. Siap, baik. Terima kasih, Pak Riono, waktunya.
1: Oh iya, Mbak, sama-sama. Selamat siang, Mbak Is.
0: Monggo, selamat siang, Pak Riono.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: banyak dibandingkan dengan cairan yang sudah masuk. Tandanya kadang juga sederhana ya, seperti bibir ini sudah mulai terasa pecah-pecah, lalu urinnya itu berwarna yang pekat, badan terasa lemah dan kepala sudah mulai pusing. Nah, itu adalah salah satu tanda ketika Anda sudah mulai mengalami dehidrasi. Oke, ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Ada Pak Febri ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Jombang. Saat ini sudah sampai di jalur Purwasri Kediri ya, masih aman lancar, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 4 juga yang melintas. Cuacanya masih cerah juga. Lalu Kang Zen, ini jam 9.40 itu jemurannya sudah kering loh.
0: Saking panasnya begini berarti ya.
1: Saking panasnya dan juga ditambah angin. Jadi kan cepat buat kering ya untuk jemurannya ya. Jadi siap untuk di pick up. Lalu Pak Chandra Budi, flyover Kedung Dowo Rejoso, sambungan besi yang dulu terkelupas aspalnya sudah 3 hari ini rapi ditambal aspal.
0: Lah wong kemarin saja perbaikan sampai malam sekali, Pak.
1: Nah, iya ini di Kedung Dowo ya. Ini sudah baru aspalnya, jadi untuk sambungan apa namanya? Flyovernya itu sudah diperbaiki. Dan ini diinformasikan juga untuk arus lalu lintas masih aman lancar, Is.
0: Oke, baik, terima kasih, Mabub. Ke penelpon, halo, selamat pagi Pak Amin.
2: Selamat pagi, setengah siang Mbak.
0: Apa kabar Pak Amin?
2: Alhamdulillah, ini semakin sehat Mbak ini.
0: Semakin ya. Sehat, walaupun cuacanya sudah terasa beda, tapi semakin sehat ya Pak?
2: Ya, Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah. Jadi sudah bisa mulai bergerak, jadi cari keringat ini sudah bisa.
0: Oke, baik. Pak Amin, gimana kalau di Nganjuk, daerah Anda berdomisili, kira-kira angin juga sudah mulai kencang toh?
2: Betul, ini tadi kencang sekali Mbak ya. Kebetulan saya tadi mengisi waktu sambil nyapu-nyapu halaman dengan membetulkan tanaman itu nggak belum lama, paling sekitar 15-20 menit tapi badan sudah basah ya. Untungnya ada angin ya, angin yang cukup kencang. Jadi tentu ini benar-benar saya melihatnya sudah masa pancaroba untuk Nganjuk ini.
0: Betul.
2: Walaupun katanya masih akan ada hujan lagi lah, ini yang menjadi sulit ini. Nah makanya kalau melihat kondisi yang demikian ini, saya selama ini kan ngamati Nganjuk itu kalau sudah seperti ini tentu akan banyak orang sakit kalau tidak bisa mengendalikan diri.
0: Betul.
2: Karena Nganjuk ini kan berada di dataran rendah yang notabene dikelilingi gunung dan bukit ya Mbak ya. Keliling ini sepertinya kan ada semua ya, walaupun mungkin dari sisi timur agak jauh, dari sisi utara juga saya kira nggak jauh juga karena di daerah Rejoso, Ngluyu sampai Gondang sana itu juga perbukitan. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya karena Nganjuk dataran rendah, ada fluktuasi udara sedikit, itu sudah langsung akan terjadi angin ya. Angin jadi perubahan suhu ya, dari pagi yang dingin kemudian siang tiba-tiba panas sekali, itu yang memunculkan akhirnya terjadi pergerakan udara yang memunculkan angin. Nah anginnya ini kalau Nganjuk biasanya kapasitasnya juga kencang gitu ya. Nah dampaknya ini biasanya orang mesti merasa karena hawanya panas walaupun anginnya kenceng gitu, itu orang merasa haus.
0: Haus
2: gitu.
0: Ya.
2: Haus sumuk, kopios. Akhirnya haus. Nah, haus ini kalau yang saya disikapi dengan tidak ada pertimbangan, mantem aja kromo es.
0: Nah,
2: ya ini kalau fisiknya enggak ngatasi, pasti akan jatuh.
0: Nah, gitu betul. Ya. Ada perubahan itu suhu ya, Pak, di situ.
2: Betul. Ada orang Nganjuk ini pokoknya harus benar-benar hafal dengan kondisi iklimnya. Nah, dengan demikian itu kalau situasi pancaroba seperti ini, dari musim penghujan ke kemarau ini, yang terpenting adalah kita harus memperbanyak minum air putih. Kalau haus ini saya sarankan minum air hangat, jangan manis ya, jangan air putih hangat, itu saran saya seperti itu ya. Dan perbanyak air putih ya, karena minimal ya 1,5 liter itu minimum.

0: Saya kira jatahnya yang harus dipenuhi. Ya, kemudian ini tip barangkali Mbak ya, untuk
1: Monggo.
0: yang teman-teman yang bekerja di luar ya, terutama di yang memang berhadapan langsung terpapar dengan panas ini, teman-teman ini harus benar-benar bisa mengatur ritme. Karena pada saat suasana panas ini, yaitu tadi keluar keringat banyak. Nah, itu kalau tidak diimbangi dengan air yang cukup, itu juga akan dehidrasi dan sebagainya. Ya, itu yang perlu dipertimbangkan, sehingga ritme itu mungkin sekian waktu itu nyiup, minum ya, kemudian mulai lagi. Nah, itu yang bagi terutama teman-teman saudara-saudara kita petani ini
1: Nah,
0: benar-benar harus mengatur ritme itu
1: iya,
0: gitu. Nah,
1: mereka
0: dan
1: itu sudah dijemur
0: nanti
1: sejak
0: pada
1: pagi sampai siang, Pak.
0: betul. Nah, betul. Nah, pada saat nanti sampai rumah pun jangan antem kromo dengan es ini. Coba hindarilah ya. Kalau toh misalnya memang terpaksa sekali harus minum es, itu es itu coba buat sendiri aja. Ya, atau mungkin beli yang memang sumber esnya ini dari benar-benar dari air matang ya,
1: Nah,
0: atau air yang sudah direbus,
1: terpercaya ya,
0: atau
1: Pak.
0: betul, atau minimal dari itu ya, dibuat dari air-air galon itu ya, yaitu yang ini. Tapi kalau air itu airnya dari air mentah, itu insyaallah itu kalau fisik nggak ngatasi, jelas jelas akan jatuh itu ya, kondisinya pasti ini ya meriang itu ya yang terjadi. Jadi ini yang banyak terjadi biasanya ini flu ya, gitu. Ya, kemudian nanti apa namanya, karena ini juga anginnya kencang, tanahnya kering, akhirnya terbawa debu-debu. Nah, debu-debu ini akan juga menimbulkan ISPA ya,
1: Betul.
0: kan? ISPA ini yang akan banyak terjadi adalah di musim-musim ini adalah seperti itu. Dan biasanya juga perubahan suhu ini karena sumuk, itu biasanya orang-orang yang alergi itu memunculkan biduren, Mbak. Ini saya ngamati banyak sekali itu ya.
1: Jadi pas
0: Jadi
1: musim angin
0: dengan
1: kayak gini ya,
0: keringatnya
1: Pak ya?
0: sendiri biduren. Iya, betul. Itu biasanya pancaroba seperti ini memunculkan ini biduren. Nah, ini yang saya juga pernah ngalami juga seperti itu ya. Nah, makanya sekali lagi bahwa kita harus mengetahui kondisi letak keberadaan kita di Nganjuk ini yang notabene memang daerahnya luar biasa. Jadi pada saat nanti biasanya sore hari sekitar jam 4 sampai pagi hari sekitar jam 6 itu dinginnya luar biasa. Ini nanti itu biasanya ya. Tuh ini belum, ini masih berangsur-angsur, ini kan masih awal ya. Nanti biasanya malah dinginnya ngalahin yang di gunung gitu ya. Ini yang terjadi seperti itu pada saat musim pancaroba seperti ini. Nah, oleh karena itu benar-benar saya berpesan pada saudara-saudara saya Nganjuk itu ya, untuk benar-benar bisa mengendalikan diri dan menjaga kesehatannya dengan banyak minum air putih dan berolahraga. Saya kira seperti itu, Mbak.
1: Oke, siap, baik. Pak Amin, terima kasih tips yang sudah disampaikan, G.
0: Ya, siap-siap. Selamat
1: Baik.
0: bekerja buat teman-teman. Salam sehat semuanya.
1: Amin, amin. Matur nuwun, salam sehat juga. Assalamualaikum, Pak Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beliau ini Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi, yang memberikan tips juga di musim kemarau ini. Tadi beliau sempat menyampaikan minum paling sedikit itu minimnya 1,5 liter per hari, dan jangan suka minum es apalagi kalau habis beraktivitas di luar ruangan, habis panas-panasan dan langsung digelontor dengan air es. Itu juga akan terjadi perubahan suhu yang sangat ya, dari mulai panas menuju ke dingin begitu. Nanti takutnya kalau tubuhnya itu kaget, akhirnya muncullah indikasi-indikasi seperti batuk, lalu juga pilek, pusing, dan lain sebagainya.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kita update dulu informasi yang sudah masuk ke Intan dulu, silakan.
1: Pak Chandra Budi, ini masih pantau 106,1 ya, Iis. Nah, ini kalau berbicara mengenai memasuki musim kemarau kan nanti akan bedinding ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari dulu itu saya selalu minumnya air putih dingin, es teh setiap harinya. Jarang minum yang panas atau yang anget.
0: Nah,
1: kalau mandi pun itu mandi pagi, siang sampai dini hari pun katanya enak air hangat, enak air dingin.
0: Oh gitu.
1: Jadi tetap bugar, enak gitu. Nah, tapi tidak semua orang cocok sama air dingin ya.
0: Betul.
1: Karena apalagi kalau bedinding itu kan biasanya kan menjelang subuh ya. Itu kalau tidak pakai air hangat ya nggak jadi mandi nanti. Tapi kalau Pak Chandra Budi pun fine-fine aja ya kalau pakai air dingin juga. Kemudian Pak Suprianto, Blora Jawa Tengah mengabarkan, waduh panas sekali ya Mbak untuk di siang kali ini, pagi menjelang siang ya. Ini mau ke sawah kok saya tahan dulu, jam 3 sore saja.
0: Oh gitu, biar lebih panasnya ini mereda ya.
1: Iya betul, biar panasnya mereda terlebih dahulu ya. Karena saat ini jam 10 lebih 37 menit untuk di wilayah Blora Jawa Tengah itu masih panas-panasnya. Nah, ini juga ditambahkan sama Pak Suprianto. Ini masih enakan air tawar yang langsung dari kendi itu loh Mbak Iis.
0: Oh gitu.
1: Yang kayak zaman dulu.
0: Dingin ya rasanya Pak.
1: Dingin,
0: ya?
1: Iya. Kayak lebih ada sensasinya. Ada vibes rasa kendi-kendinya ya. Biasanya kan orang zaman dahulu kan wadahnya tuh kendi. Kalau sekarang sudah ganti lagi, sudah tumbler.
0: Nah iya, nah, yang dibawa kemana-mana itu sekarang kan pakai tumbler juga.
1: Iya
0: toh?
1: Betul, apalagi kan sekarang sudah ada tumbler yang tahan air dingin.
0: Nah, buat bawa es.
1: Betul, bisa juga untuk kopi ya. Kopi es maksud saya ya. Kemudian satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Posisi berada di jalur kandangan yang akan mengarah ke Pare, jalur utama, dikabarkan juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan untuk di pagi menjelang siang juga cukup bersahabat.
0: Ya.
1: Kemudian Mbak Ima, perjalanan dari Surabaya mengarah ke Mojokerto melintas di Krian Sidoarjo, sejauh ini kondisi jalanan jalur utama juga masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga saat ini cukup cerah, Iis.
0: Geser ke Jamal.
2: Yes, kalau saya intip perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nganjuk pada hari ini ya, Jumat 8 Mei 2026, ini yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Secara umum, Nganjuk akan cerah sampai dengan malam hari nanti ya. Dan memang kewaspadaannya ada pada angin, di mana sedikit kabur udara, terutama pada malam hari nanti. Diperkirakan akan sedikit dingin begitu ya.
0: Baik.
2: Mulai dari wilayah barat seperti Wilangan, lalu Bagor, Nganjuk Kota, dan sampai ke Kertosono semuanya masih aman, tidak ada potensi hujan yang terjadi di hari ini. Dan begitupun di wilayah utara maupun selatan, mulai dari Gondang sampai ke wilayah Pace sana aman, tidak ada potensi hujan. Beralih ke informasi lain, Pak Nugraha ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sampai di jalur Bagor Nganjuk, sejauh ini masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih cerah juga. Pak Wildan, kawasan Kertosono aman, tidak ada hambatan, ramai sedikit ramai kendaraan roda 4 yang melintas di jalur utama. Sementara untuk cuaca disampaikan cerah, Is.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, jadi untuk Nganjuk sendiri ternyata nanti cerah ya, sampai dengan sore hari, malam hari cenderung berangin. Siapkan sudah jakra untuk Anda yang tinggal di Nganjuk. Mungkin kalau keluar itu bawa atau pakai jaket juga ya, agar tidak terlalu kena angin yang kencang serta cuaca yang terlalu panas. Dan untuk Anda yang bepergian jauh, jangan lupa bawa saku, yakni air putih yang banyak biar nanti nggak perlu beli-beli lagi di luar ya. Apalagi sekarang kan harga plastik juga mahal. Kalau Anda terus-menerus membeli air minum kemasan, nah itu juga ada kandungan dari plastiknya juga untuk pembungkusannya. Anda nanti juga tidak ikut kontribusi untuk hidup sehat berarti ya. Jadi bawa dari rumah pakai tumbler mungkin yang wadahnya ini bisa digunakan berulang kali.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zuru Jagra, kalau Anda itu suka makan buah ya, di musim yang panas seperti ini, utamakan buah yang mengandung banyak airnya begitu, seperti ada semangka, kemudian melon, jeruk, atau timun, itu juga mengandung banyak air. Nah, makanan berkuah itu juga dapat membantu untuk menjaga cairan tubuh Anda agar tetap stabil. Ada yang bergabung? Halo, selamat pagi.
1: Ya, sering.
0: Pak Nyoman.
1: Oke, selamat siang. Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Lagi di mana, Pak?
1: Lagi nyangkul.
0: Lagi nyangkul. Wah, lagi kerja berarti ya?
1: Ya, kerja toh. Tapi kerja duduk sampai pinggangnya sakit. Pokoknya sakit kakian duduk.
0: Siap. Gimana untuk situasi di Pare?
1: Oke, terima kasih Pak Is. Selamat siang semua pendengar Jakarta Krishna di mana berada, tetap sehat selalu. Semangat. Hidup hanya sesaat.
0: Betul.
1: Hari ini kota Pare cuacanya sangat cerah-cerah, panas sekali katanya Wibu, membahana panasnya. Situasi kedua arah jalannya dari pagi sampai sekarang di jalan PK Bangsa, karena kota ya juga rame, truk-truk juga mau bayar pajak mungkin masuk ke Samsat. Truk pasar kecil masuk itu sangat luas tempatnya. Situasi kota Pare, pasarnya pagi-pagi cukup ramai. Belanja untuk buat dapur. Dan situasi kota Pare juga kondusif, aman terkendali, tak ada masalah. Tuh, kemarin tempat turun peletik-peletik saja, tapi dari pelem sampai ke rumah saya deres itu kemarin. Dan itu informasinya, guys. Okay. Semoga semua kru Cakra Krishna tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Sampai jumpa kembali.
0: Sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak Nyoman di Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, jangan terlalu banyak minum manis atau minum es yang berlebihan ya, karena memang kalau yang rasanya manis dan dingin itu cepat leganya ya rasanya, jadi kayak haus itu cepat hilang, tapi haus itu juga nanti cepat terasa lagi begitu, karena tubuh itu tetap perlu air putih yang cukup. Selain itu banyak orang yang saat cuaca panas justru malas makan, padahal tubuh itu tetap butuh energi supaya tidak gampang drop ya. Kalau Suruh Cakra, cuaca panas seperti ini, sekarang paling enak itu minum apa? Es teh, kelapa muda, atau justru air putih dingin yang banyak?
3: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang mulai awal Maret kemarin, jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Ya, tetap hati-hati dan waspada untuk Anda yang masih di perjalanan. Anda mungkin nanti kalau ingin menambahkan terkait dengan tips hidup sehat di musim kemarau yang sekarang sedang kita alami bersama, Anda boleh sampaikan juga ya. Termasuk jangan lupa untuk menjaga diri, menjaga lingkungan juga. Sampaikan di 0852 9001061.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kembali lagi di Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Iis dengan tema cuaca panas, kesehatan jangan sampai tumbang. Jadi Sudut Cakra, musim kemarau itu bukan cuma soal udara yang panas ya, tapi juga mempengaruhi kesehatan pernafasan. Karena udara itu mulai kering dan berdebu, tidak hanya penyakit pernafasan saja, tapi juga masih banyak ya penyakit-penyakit yang muncul saat musim kemarau. Silakan dibagikan update-nya melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Ya, ini adalah kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ya. Cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Nah, Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Kita update informasi ke Intan, silakan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Azril. Ternyata ini pantau 106,1 via streaming.
0: Oh, ini apa nggak di kendaraan beliau?
1: Nah ini saya juga heran. Biasanya jam 11 siang itu kan sudah perjalanan sama Mas Kopeng ya.
0: Mm-mm.
1: Namun kok jam 11 lebih ini kok belum perjalanan, kira-kira kenapa? Apakah bongkar muatnya agak molor ya, Iis ya? Karena posisi ini masih di depan kantor saja Mbak Iis lagi Nopaski nongkrong. Singkatannya apa Mas Azril? Bisa ditambahkan ya, kira-kira ini Nopaski apa? Nongkrong pas pagi, mungkin gitulah ya. Di depan kantor, ini bersama teman-teman ya. Luar biasa sekali, ada 4 orang. Dan tidak kalah pentingnya itu kopaknya ya. Kopi hitamnya itu yang selalu menemani ini sepertinya. Ada cemilannya juga. Oh, Nopaski. Itu katanya ngopi. Oh gitu. Oke oke. Sampean typo ya ini Mas Azril. Soalnya tulisannya Nopaski. Ternyata yang benar itu Nopaski. Oh gitu. Oke baik. Cuaca Jombang ya Iis ya. Terlihat dari video ataupun foto yang dikirimkan Mas Azril juga cukup cerah untuk di siang kali ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Mojoroto Kediri yang akan mengarah ke Tulungagung. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini masih aman, cukup lancar, normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Pak Wibowo, Surabaya, arah Madiun lewat jalur bawah, melintas di seputaran untuk Brangkal Mojokerto, arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga terik dan panas. Pak Wahyudi, Surabaya, yang akan mengarah ke Jombang Kota, tepatnya di wilayah Tembelang Jombang nanti, posisi saat ini berada di seputaran Krian Sidoarjo. Kondisi jalanan, jalur utama juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Bulina, perjalanan dari Madiun mengarah ke Magetan, posisi berada di wilayah Lames Madiun. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Iis.
0: Lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Dimas, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri sudah sampai di jalur Gudo Jombang, kondisinya masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan untuk cuaca juga disampaikan masih cerah saja. Ada Pak Ilham, untuk jalur Kandangan Kediri sejauh ini aman, tidak ada hambatan walaupun cukup ramai ya, tapi tidak sampai terjadi kemacetan. Kendaraan roda 2 yang mendominasi, sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cerah saja. Pak Rizky, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Ngawi ini sampai di jalur Kertosono masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cerah saja hingga saat ini. Lalu juga ada Pak Radit, ini tadi mengabarkan jalur Nganjuk Kota di sekitar Jalan Panglima Sudirman masih aman saja, tidak ada hambatan. Di simpang 4-nya antrian kendaraan cukup panjang ya, tapi nampaknya juga masih aman saja sementara cuacanya masih cerah. Satu lagi dari Bululu mengabarkan untuk jalur Lengkong yang ke arah Kertosono sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Cuaca juga disampaikan masih cerah saja, Is.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah cakra Anda yang rindu dengan ilmu-ilmu pertanian, jangan lupa besok ada talk show Cakra Sedulur Tani bersama dengan praktisi pertanian ada Mas Ibnu Pangestu dan Ibu Sobikah. Untuk tema yang akan diangkat besok adalah korelasi fosfat di setiap fase pertumbuhan tanaman, jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore. Mahbub Jamal, silakan.
1: Yes, terkait dengan musim kemarau saat ini ya, tentunya kan selain masalah kesehatan juga ada masalah lingkungan ini yang juga jadi atensi kita bersama gitu ya. Gimana biasanya dalam setiap musim kemarau ini ada daerah-daerah yang sudah dipetakan gitu, apakah ini berpotensi kekeringan, termasuk juga kebakaran hutan dan lain sebagainya, termasuk juga upaya antisipasinya begitu Is ya.
0: Betul.
1: Dan di sambungan telepon Is saat ini sudah tersambung dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, silakan Is.
0: Ya, baik Pak Sutomo, selamat siang Bapak.
2: Selamat siang, baik, selamat siang Cakra, berita seluruh pendengar yang setia menemani.
0: Baik Pak Sutomo, sehat nge?
2: Alhamdulillah, sehat baik.
0: Alhamdulillah, kami seluruh kru Radio Cakra Krisna, alhamdulillah sehat Bapak.
2: Alhamdulillah.
0: Okay. Ya, Mbak. Baik, Pak Sutomo, ini kan sudah mulai masuk di musim kemarau. Nah, dari BBBD sendiri apakah sudah memetakan daerah rawan kebakaran hutan dan juga kekeringan, Bapak? Monggo.
2: Okay, terima kasih, Mbak Is, dan juga pendengar Radio Cakra Krisna yang setia sampai dengan saat ini. Alhamdulillah kemarin kami dan melakukan pemetaan, melakukan assessment di beberapa kecamatan gitu, terkait dengan kekeringan. Kami sudah melaksanakan assessment di Desa Tempuran, juga di Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, dan juga di Desa Kampeng. Ya. Ini yang sudah kita assessment karena periode yang dulu sudah pernah mengalami kekeringan di sana. Kemudian juga di Kecamatan Gondang, tepatnya di Desa Sumberjo, dan juga ada di Desa Ororombo, kemudian Desa Mojodhuwur, Kecamatan Ngetos. Kemudian juga ada Desa Genjeng dan Desa Macanan, Kecamatan Loceret. Kemudian ada juga di Desa Sanan, kemudian Desa Gondang, kemudian Desa Jati Greges, kemudian Desa Pace, Desa Joho, Kecamatan Pace, gitu Mas.
0: Oke.
2: Ini yang sudah kami lakukan assessment dan mana daerah-daerah yang sampai saat ini mungkin masih condong rawan, ya. Terkait dengan adanya musim kemarau ini.
0: Oke, baik. Bapak, lalu apa saja yang dilakukan oleh rekan-rekan BPBD dalam mengantisipasi hal tersebut?
2: Yang dilakukan sementara ini masih dalam tahap assessment, gitu. Dalam tahap assessment. Kemudian nanti kalau sudah, ya nanti kita buatkan SK gitu, SK kekeringan, yang mana nanti juga akan berdampak kepada desa-desa yang betul-betul ada kekeringan di sana.
0: Oke, baik. Berarti memang sudah ada persiapan seperti asesmen dulu ya Pak ya, yang pertama ya, dicek begitu ya. Oke, baik. Selain rawan kekurangan air, ini apakah juga rawan terjadi kebakaran Pak di daerah yang disebutkan tadi?
2: Nah, seperti daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, mungkin daerah-daerah yang hutan, kawasan Tasli Meluyu ya, kemudian juga Gondang. Nah, itu termasuk di Ngetos ya.
0: Ngetos
2: itu. Mungkin kalau di musim kemarau itu masih rawan terkait dengan hutan. Cuma sampai dengan saat ini kami belum melakukan koordinasi dengan pihak perhutani. Yang punya domainnya itu domainnya perhutani, bukan domain kita. Terkait dengan kebencanaan memang domain kita.
0: Baik. Tapi kalau tahun lalu itu juga sudah sering banyak laporan yang masuk ya Pak ya pastinya.
2: Iya, alhamdulillah kemarin

0: Bung Air itu tahun 2024 gitu. Itu karena hipa dari desa Sugiwaras itu tidak berfungsi gitu. Tidak berfungsi salah satunya itu. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah berfungsi lagi ya.
1: Sudah berfungsi lagi. Dan apakah ada rencana untuk penambahan saluran air juga, Pak?
0: Untuk saat ini masih belum ada. Banyak efisiensi anggaran ini kami belum bisa bergerak sampai sana dulu.
1: Oke, baik. Lalu Pak, mungkin yang terakhir ada informasi tambahan dan imbauan kepada masyarakat terkhusus yang ada di kawasan Nganjuk, Pak. Monggo.
0: Untuk masyarakat kita yang ada di wilayah Nganjuk, pada saat musim kemarau ini tetap tidak usah gelisah ya. Kemudian yang berada di khususnya di wilayah-wilayah hutan untuk selalu waspada adanya kebakaran hutan. Jadi pergunakan saat ini sumber daya yang ada, air khususnya itu dengan sebaik-baiknya. Kalau air itu sangat berarti bagi kehidupan, berarti kita juga harus betul-betul pandai menggunakan dan memanfaatkan air itu. Itu baik.
1: Baik, terima kasih Bapak Sutomo waktu yang sudah diluangkan.
0: Sama-sama, baik.
1: Selamat bertugas kembali, Pak. Sehat dan sukses selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaksa BBBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo SOS MM. Perbincangan kita terkait dengan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan kekeringan di Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek, hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan.

0: Ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktik lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Ya, Suruh Jagra, agar tetap fit di musim kemarau, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan, yakni adalah cukupi kebutuhan air putih, kemudian hindari terlalu lama di bawah paparan sinar matahari antara jam 11 siang sampai dengan jam 2 siang. Saya jaga informasi ke Intan, silakan.
1: Pesan masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Mbak Aulia. Posisi saat ini berada di jalur utama Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Jombang nantinya. Arus lalu lintas untuk di siang kali ini juga cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca siang kali ini dikabarkan juga cukup terik dan panas. Pak Agus mengabarkan berada di seputaran Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Arus lalu lintas untuk di siang kali ini juga cukup ramai, namun masih lancar saja untuk keempat arahnya. Antrian cukup panjang ini terlihat yang dari arah timur. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas untuk di seputaran Bandar Ngalim Kota Kediri. Kemudian Pak Bambang menginformasikan posisi berada di Bandar Kedung Mulyo Jombang. Arus lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga terik dan panas. Kemudian Pak Bayu menginformasikan perjalanan kali ini dari Nganjuk Kota yang akan mengarah ke Kediri, disampaikan sudah sampai di seputaran Tarokan Kediri. Arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar. Tadi melintas di seputaran Johor Pace juga cukup ramai oleh pengguna jalan, namun masih lancar saja. Cuaca siang kali ini dikabarkan juga cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Dan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Morgan! Morgan! Gak Morgan! Morgan! Gak Morgan! Morgan! Morgan!
1: Apaan sih lu?
0: Gak Morgan! Morgan! Gak Morgan!
2: Morgan!
0: Gak Morgan!
1: Stop! Apa lagi?
3: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
0: Mungkin lagi pitak!
3: Eh!
1: Yaudah, cerah-cerah! Wah, lu ajak!
4: Pajarku Superstar ya, yang dibawakan oleh Rizky Febian bersama dengan kawan-kawan yang baru saja saya putarkan ini tadi. Ini adalah Project Pop ya. Kalau Anda masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Saya juga ada informasi yang menarik untuk Anda dengarkan, yakni memasuki musim kemarau 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk ini mengimbau masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang rawan. Yakni ada seperti penyakit batuk, lalu ISPA dan lain sebagainya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Nganjuk Latifah Hanim mengatakan perubahan cuaca yang panas disertai dengan angin kencang ini dapat memicu munculnya atau meningkatnya kasus penyakit yang menular maupun gangguan kesehatan lainnya. Menurutnya, beberapa penyakit yang paling sering muncul saat musim kemarau diantaranya adalah infeksi saluran pernapasan akut, lalu diare, hingga demam berdarah. Oke, ke Gatekeeper Intan.
5: Informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Mbak Septi. Posisi saat ini juga masih berada di jalur utama Kertosono Nganjuk.
4: Okay.
5: Ini yang nantinya akan mengarah ke Magetan lewat jalur tol, nanti naik di gerbang tol Nganjuk saja. Arus lalu lintasnya juga masih aman saja untuk di siang kali ini. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Asri. Perjalanan kali ini dari Kediri yang akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Dikabarkan kondisi arus lalu lintas untuk di siang kali ini cukup ramai. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca untuk di siang kali ini dikabarkan juga cukup cerah. Mas Azril menyampaikan juga saat ini masih di kantor saja Mbak Iis, masih belum perjalanan ya. Kemungkinan nanti akan dijadwalkan ulang ya untuk perjalanannya. Kartanya masih belum ada di UMASU. Okay. Jadi masih belum
4: Okay.
5: Jadi masih belum perjalanan untuk di siang kali ini. Kemudian Ibu Ayunda mengabarkan berada di seputaran Parekota yang akan mengarah ke Pujon Malang. Kondisi arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Ibu Adel kali ini juga mengabarkan dari Papar Kediri yang akan mengarah ke Jombang. Arus lalu lintas juga di simpang 4 Papar masih aman, cukup lancar keempat arahnya. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Firda, perjalanan dari Sukomoro Nganjuk ini yang akan mengarah ke Kediri Kota. Disampaikan juga jalur utama di siang kali ini masih aman, cukup lancar, cuaca cerah, Iis.
4: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
6: Yang Anda dengarkan
7: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sri Jagra, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Nganjuk, Latifah Hani menyampaikan, saat ini keluhan seperti batuk, pilek, demam hingga sesak nafas itu mulai banyak dirasakan oleh masyarakat, termasuk sejumlah pegawai di lingkungan kantornya. Selain ISPA, Dinkes Nganjuk juga meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap kasus DBD meskipun curah hujannya sudah mulai turun. Sebab nyamuk Aedes aegypti masih dapat berkembang biak di tempat penampungan air bersih yang tidak tertutup. Berdasarkan data Dinkes Nganjuk selama tahun 2026, tercatat sekitar 85 kasus DBD dengan 1 kasus meninggal dunia. Karena itu, pihaknya terus menggelakkan upaya pencegahan melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Latifah juga mengingatkan bahwa kelompok paling rentan terhadap penyakit saat musim kemarau adalah balita. Sebab daya tahan tubuh anak ini masih rendah dan beresiko mengalami komplikasi seperti pneumonia apabila terlambat ditangani. Dinas Kesehatan Nganjuk pun mengimbau masyarakat untuk rutin membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air terbuka, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, serta memperbanyak konsumsi air putih.

0: 101 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kalau anggaran untuk pembelian rutin setiap kan dinas BPR ada 5 UPTD yang spesifiknya. Anggaran untuk pembelian rutin itu 1 tahun di jalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
2: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
1: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Sehingga kemarin ada request itu dari jalan desa.
2: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
1: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah. Jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun untuk kita bisa menangani.
2: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke Dinas PUPR ya Bapak?
1: Ya, oke.
2: Oke, dilampirkan foto secara lokasi atau tidak itu nanti Pak?
1: Jadi sebaiknya lah, dilampirkan foto dan secara lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
2: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari Dinas PUPR ya?
1: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4 yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil yaitu poros antar desa.
2: Oh, begitu. Nanti baru ke jalur desa menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri. Ya. Oke.
1: Saya cuma menyampaikan alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Syukur nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3 otomatis. Beban maksimal beban gandanya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering-sering menyirami jalan di. Mungkin hujan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan bahu jalan atau luasan terlalu besar mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
2: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni. Salam untuk rekan-rekan juga yang ada di Dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

Ya, sudah kira untuk Anda yang ada di Tanjung Galang, Ronggot Nganjuk, ada persiapan padam di wilayah tersebut karena memang ada pemeliharaan emergensi sampai dengan nanti jam 1:30 siang. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Informasi diterima dari rekan-rekan PLN ULP Waroja Nganjuk. Sudah jakra sudah masuk di jam 12 siang. Waktunya saya geser ke ruang gatekeeper. Selamat siang.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12 siang, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira bagaimana siang kali ini jam 12 lebih 4 menit ya, perjalanan Anda apakah cukup menyenangkan atau tidak, atau mungkin Anda juga menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Ini kira-kira titik lokasinya, kewaspadaannya di mana? Karena satu informasi dari Anda tentunya juga berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari pertigaan Pasar Sabi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Untuk di siang kali ini jam 12 lebih 7 menit, Seluruh Cakra. Bagaimana kira-kira untuk cuaca di daerah Anda? Apakah cukup terik dan panas, menyengat ya? Tentunya Anda bisa sampaikan juga. Dan apakah disertai dengan angin yang cukup kencang? Karena tadi beberapa pendengar juga menyampaikan yang dimulai dari ya, subuh tadi ya, sampai dengan pagi itu wilayah Nganjuk Kota itu cukup dingin. Apakah ini tanda-tanda sudah memasuki musim kemarau? Kira-kira untuk di daerah Anda, update-nya siang kali ini seperti apa? Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bu Yuli. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak Intan. Iya, yang cantik.
0: Gimana kabarnya, Bu Yuli? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penyiarnya juga selalu sehat.
0: Amin, amin tentunya. Posisi di mana, Bu? Aktivitas apa ini siang-siang?
1: Ini saya sudah di rumah lagi dengerin Radio Cakra.
0: Waduh, tadi habis aktivitas apa ini? Kalau boleh tahu.
1: Pagi tadi saya ke Pare. Ke Pare sekitar jam 7. Nah, itu ada truk yang mau menghadapnya sih mau ke Pare gitu ya.
0: Oke, gimana itu?
1: Mogok. Pulang dari Pare masih mogok lah. Terus saya habis dari sekolah ke pasar toh. Tak lerek masih ada di situ.
0: Sampean lerek masih ada di situ ternyata. Truk muatan toh, Bu Yuli? Atau truk apa ini?
1: Sepertinya muatan, iya.
0: Tertutupi oleh terpal muatannya.
1: Iya, enggak kelihatan muatan apa, enggak tahu saya. Jadi kalau pagi kan itu lalin kan ada anak sekolah, ada orang kerja, jadi ya agak ramai sih tadi. Cuma nggak sampai macet kalau mungkin karena ada apa ya, saling ngerti lah waktunya lewat kan. Gantian itu kan menutup jalan yang sebelah kiri
0: itu ke arah Pare. Titik lokasinya di mana, Bu, yang mengarah Pare kira-kira?
1: Di Pucang. Jadi dari lampu merah sekitar 80-90 meter lah.
0: Oke, dari lampu merah itu sekitar 80-90 meter ya. Pucang itu yang mengarah ke Pare ya?
1: Iya betul, jalan Pare-Pare.
0: Oke, baik.
1: Sepertinya belum ada yang sepertinya juga tak lihat kok, enggak ada.
0: Memakan badan jalan tuh, Bu? Itu kalau dari arah ke Pare itu posisinya di kiri atau kanan jalan?
1: Kiri.
0: Oh, kiri ya? Oke, baik.
1: Dari kandangan kiri, dari kandangan, Mbak. Dari kandangan itu sebelah kiri. Kayaknya dia mau menuju Pare dulu.
0: Gitu ya, ya. Memakan badan jalan ya, Bu ya ini ya. Lumayan ini.
1: Separuh.
0: Lumayan.
1: Jadi kasihan.
0: Jadi muatannya tertutupi ya.
1: Harus tengok-tengok tadi waktu pagi saya lewat itu kan harus nunggu yang sebelah kanan lewat sepi baru kita. Dia nggak ada yang ngatur sih, ngatur mandiri.
0: Tapi kayak ada ranting-ranting gitu atau tidak, Bu Yuli, yang biasanya kan ditaruh di belakangnya truk gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, nggak ada petanda jadi di sana ya?
1: Iya, saya juga nggak tahu itu dari jam berapa. Saya jam 7 lewat tuh sudah ada di situ.
0: Oke, baik-baik. Coba nanti kita komunikasikan dengan teman-teman kepolisian di sana ya. Siapa tahu nanti agar dapat solusi atau mungkin dilakukan perbaikan ya, Bu Yuli ya.
1: Oke, makasih Mbak.
0: Oke, baik. Cuaca gimana, Bu? Gimana? Sepi ya?
1: Sepi nih tadi, sepi soalnya Jumatan dan bapak-bapak jadi ada yang lewat tadi.
0: Sopi ya jalanan ya, karena bapak-bapak pada Jumatan semua, Bu Yuli ya.
1: Terus cuaca juga panas, jadi orang mungkin malas keluar rumah gitu ya.
0: Gitu, oke, baik. Di rumahnya Bu Yuli ada angin apa tidak ini? Apa ungkep malah?
1: Ada dari kipas angin.
0: Ini kayak lucu sama Bu Yuli ini. Maksudnya angin alami gitu loh.
1: Oh, angin alami.
0: Kalau angin kipas ya ada no di setiap rumah. Angin alami ada nggak ini, Bu Yuli?
1: Nggak ada ini. Enggak, soalnya ada daunnya nggak ya? Bergerak sama sekali.
0: Daunnya nggak bergerak, takut sama Bu Yuli paling itu.
1: Iya mungkin.
0: Oke, baik. Sudah makan siang, Bu?
1: Sudah, ini tadi habis Jumat ber.
0: Jadi
1: nggak masak dan antri nasi.
0: Oh, alhamdulillah. Baik siap. Ada tambahan lagi Bu Yuli yang mau disampaikan, monggo.
1: Gak ada, mungkin ya untuk semuanya jaga kesehatan aja karena cuaca sekarang kan panas ya Mbak ya. Mm-mm. Kadang kalau panas tuh kan pengennya minum es gitu, sebetulnya kan nggak bagus.
0: Betul. Karena ya haus itu ya Bu Yuli ya.
1: Terus esnya manis.
0: Nah, waduh lah ini, apalagi. Waduh.
1: Ya.
0: Lah minumnya sambil liatin Bu Yuli, langsung deh.
1: langsung berubah jadi sepet Mbak.
0: Ya enggak dong, ya harus itu dong langsung diabet karena saking manisnya ini Bu.
1: Oh gitu. Ya jangan lihat saya.
0: Oke, baik siap Yuli, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Barusan saja bergabung Bu Yuli yang ada di kandangan Kediri. Tadi menyampaikan ada suatu hal kewaspadaan ya. Truk muatan yang tertutupi oleh terpal warna biru. Lokasinya berada di wilayah Pucang. Ini kalau dari lampu merah Pucang kurang lebih 80 sampai dengan 90 meter ya. Kalau dari arah kandangan itu posisi truknya berada di sisi kiri jalan. Juga menghambat lalu lintas ya, karena untuk truk tersebut juga memakan badan jalan. Anda yang melintas di jalur tersebut agar tetap waspada dan berhati-hati, mengingat masih ada truk yang mengalami trouble. Lokasi berada di wilayah Pucang yang akan mengarah ke Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Siang kali ini cuacanya panas ya, panasnya merata. Tadi di wilayah kandangan Kediri disampaikan oleh Bu Yuli, ini juga panas terik. Saya tanya, ada angin apa tidak? Ada katanya, tapi anginnya angin kipas. Lah ini beda dong ya, yang saya maksud ini anginnya angin alami. Seperti di Nganjuk ya, karena di Nganjuk anginnya sudah mulai terasa kencang. Kira-kira kalau untuk di wilayah Kediri, Jombang, Tulung Agung, Mojokerto dan sekitarnya, apakah untuk siang kali ini sudah ada anginnya? Angin alami loh ya maksud saya. Anda juga bisa bagikan 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di jam 12:20, saya cek informasi ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan PLN WLP Warjeng, okay. Bahwasannya persiapan untuk padam ini di wilayah Desa Cengkok, Kecamatan Ngeronggot ya, hanya sebagian saja, yakni di kawasan Kedunglo dan sekitarnya, karena memang ada pemeliharaan emergensi sehingga harus dipadamkan dulu jam 12:20 sampai dengan nanti jam 13:30. Jadi sekitar 1 jaman ya. Sudah Cakra mohon bersiap 1 jam akan padam di kawasan Desa Cengkok dan Kedunglo. Nanti boleh dipersiapkan. Mas Taufik mengirimkan info cuaca cerah siang hari ini jam 12:10. Ini ada video juga yang beliau kirimkan, okay. Lalu tadi dari Mas Azril ternyata pulang saja deh karena di kantor lagi gak ada kerjaan gitu ya. Ditinggal pulang dulu. Kemudian Tan, informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Warti. Beliau perjalanan menuju ke Surabaya ini sudah nyampe di ruas tol Jombang Mojokerto. Arus lalu lintas masih lancar dengan cuaca yang cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta, pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan. Mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu saja, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, kemudian ada Samsung Tech Institute.

Semarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id atau WhatsApp di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

Jam 12 siang lebih 22 menit ya. Kira-kira apakah Anda juga sudah beristirahat sejenak? Karena setelah setengah harian untuk aktivitas ataupun perjalanan, kira-kira kalau jam-jam seperti ini ya, jam-jam makan siang, apalagi cuaca juga cukup mendukung ya, cukup cerah, cukup terik, itu enaknya rekomendasi makan siangnya apa? Sukanya yang berkuah atau yang keringan kira-kira? Ini juga bisa ditambahkan ya. Kira-kira menu makan siang Anda untuk di Jumat siang kali ini apa? Bisa kirimkan foto, bisa bergabung via telepon langsung ngobrol dengan saya, monggo 0852 9000 1061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Gatekeeper Jamal, silakan.
1: Ya, itu termasuk informasi disampaikan oleh Pak Wahyudi ya. Ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Mojokerto. Sudah masuk wilayah Mojoagung Jombang, sejauh ini masih aman, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya juga disampaikan masih cerah saja. Lalu Pak Wisnu tadi berada di kawasan kota Kediri, sekitaran Semampir saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan, antrean kendaraan juga tidak terlalu panjang. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cerah saja. Bu Wiwi berada di Sukomoro Nganjuk, di Sumengko tepatnya, kondisinya aman karena juga di jalur dalam ya. Untuk cuaca juga disampaikan masih terik saja hingga siang hari ini. Pak Kevin tadi mengabarkan perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Nganjuk, sudah masuk wilayah Bandar Kedung Mulyo Jombang, sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Cuaca juga disampaikan masih terik saja. Satu lagi dari Bu Ana tadi mengabarkan untuk sekitaran Patihan Loceret Nganjuk masih aman lancar, cuaca juga sampai dengan siang hari ini dikabarkan cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau kita berbicara mengenai soal angin ya, pasti tentunya juga tidak jauh dari istilah masuk angin. Dan lucunya ini istilah ini sangat Indonesia sekali ya. Karena di luar negeri mungkin bingung kalau mendengar kenapa kok bisa sakit karena gara-gara masuk angin seperti itu ya. Tapi buat masyarakat kita, terutama warga desa, ini angin malam memang dianggap bisa bikin badan tidak enak ya. Mungkin salah satunya bisa pegal-pegal, kemudian juga bisa mual, meriang, kemudian perut kembung hingga badan lemas. Makanya itu biasanya orang zaman dulu ya, orang tua dulu itu sering bilang, kalau habis mandi malam ini jangan duduk di depan, seperti itu. Kemudian atau jangan tidur di lantai kalau musim kemarau. Dan sampai sekarang pun juga masih banyak yang masih percaya. Kira-kira untuk seluruh cakra apakah juga sama ya? Dan untuk dulu waktu kecilnya, mungkin seluruh cakra juga pernah habis main malam, kemudian kena angin malam, kemudian pulang-pulang langsung dikerokin ya. Ini karena masuk angin. Juga bisa berbagi momen-momen seperti itu kira-kira pada tahun berapa. 0852-9001061. Jam 12 lebih 33 menit, jalur utama dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Cocok untuk aktivitas di luar ruangan tentunya karena tidak terkendala oleh cuaca. Dan untuk Anda seluruh cakra ya, mungkin saat ini melintas di jalur utama Kedung Suko Sukomoro ya. Ini kira-kira untuk perkembangannya seperti apa? Apakah perbaikan jalannya masih berlangsung atau tidak? Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa memberikan informasi apakah arus lalu lintas di sana masih aman saja atau mungkin diatur bergantian.

0: Siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra? Apakah ada kewaspadaan-kewaspadaan kira-kira untuk di siang kali ini? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana? Namun apabila Anda tidak mengetahui lokasi tersebut, ini juga bisa share lokasi saja. Nanti biar teman-teman gatekeeper bantu bacakan. Saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Anam ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Tulungagung. Saat ini sampai di jalur Mojo Kediri. Okay. Masih aman lancar saja, sepanjang perjalanan tidak ditemui hambatan. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cerah. Pak Wildan tadi mengabarkan untuk sekitaran Kertosono, sejauh ini arus lalu lintas ramai, lancar saja, dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah juga. Ada Bu Maisaroh tadi mengabarkan untuk jalur Wilangan Nganjuk, di siang hari ini cukup terik untuk cuacanya, arus lalu lintas ramai didominasi kendaraan roda 4. Pak Ari tadi mengabarkan juga di sekitaran Jogoroto Jombang, kondisinya masih aman lancar, ramai kendaraan roda 2 juga yang melintas, sementara untuk cuacanya disampaikan masih cerah juga. Satu lagi dari Pak Aditya, Saradan Madiun, aman saat ini mengarah ke Nganjuk, ramai kendaraan roda 4 juga yang melintas, cuaca disampaikan terik, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mabuk Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang hari ini masih dengan topik angin ya, anginnya Nganjuk ini. Nah, ini kalau angin besar datang, kira-kira ada satu kebiasaan orang desa yang hampir sama di mana-mana ya, meskipun di Nganjuk, Kediri, atau di daerah manapun itu kebiasaannya sama. Kalau angin besar datang, ini biasanya langsung jemuran diangkat, kemudian cendela ya. Jendela ini juga segera ditutup, kemudian pintu dikunci, bahkan kadang anak-anak ya, mungkin yang berusia 2-6 tahun, itu langsung saja disuruh masuk rumah. Karena dulu angin besar itu sering dianggap tanda ada sesuatu. Ada yang percaya mau hujan besar, kemudian ada juga yang percaya ada mau puting beliung, dan bahkan ada yang mengaitkan dengan hal-hal yang mistis. Dan uniknya, suasana rumah saat angin besar itu memang sangat khas sekali. Itu salah satunya atap mulai bunyi, kemudian ini daun-daun ya bergesekan, dan kadang lampu itu juga berkedip-kedip. Dan lalu ibu-ibu itu selalu bilang ya, biasanya yang ngerumpi di depan rumah itu, ayo cepat masuk rumah, masuk, begitu ya. Nah, kalau di desa-desa, biasanya suara angin malam itu juga memang terasa berbeda ya. Apalagi kalau rumahnya dekat sawah, kemudian pohon bambu, atau kebun jati. Nah, ini ya, pasti suaranya seperti gimana ya, agak menakutkan ya. Kadang dari angin itu kadang bikin suasana tenang, tapi kadang juga menyeramkan. Kalau untuk sudut cakra di daerahnya seperti apa, Anda juga bisa kabarkan, juga bisa ceritakan kira-kira pada masa kecil Anda ketika angin besar ini apakah langsung disuruh pulang atau mungkin masih diam saja ya di luar karena untuk menyaksikan angin yang cukup besar. Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Sementara itu informasi kami sampaikan terkait dengan rumah tahanan negara kelas 2B Nganjuk melaksanakan kegiatan razia gabungan bersama para TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan blok hunian warga binaan pemasyarakatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk Arief Budi Prasetya, serta diikuti pejabat struktural, petugas pengamanan, CPNS, dan peserta magang. Razia gabungan ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan razia dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar kamar hunian WBP dan barang-barang milik warga binaan. Petugas gabungan melakukan pemeriksaan secara humanis namun tegas guna mendeteksi adanya barang terlarang, khususnya handphone ilegal, narkoba, maupun benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan langkah nyata dalam memberantas praktik penipuan dengan berbagai modus. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk Arief Budi Prasetya juga menegaskan bahwa pelaksanaan razia gabungan merupakan bentuk komitmen serius jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan lingkungan rutan yang bersih dari narkoba dan praktik penipuan. Melalui kegiatan razia gabungan ini, Rutan Kelas 2B Nganjuk berharap dapat menciptakan kondisi pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

0: Jam 12 lebih 49 menit ya, kira-kira sudah makan siang apa, seluruh cakra, apakah Anda mungkin sudah istirahat sejenak ya? Tentunya Anda juga bisa kabarkan update cuaca untuk di sekitar Anda seperti apa. Update informasi ke Gatekeeper terlebih dahulu, Iis.
1: Kata Mas Taufik jam 12 lebih 45, tadi nyampe di rumah setelah Jumatan. Alhamdulillah lancar. Cuacanya pun cetar membahana atau panas sekali.
0: Panas ya ternyata di sana.
1: Iya, Mbak Intan, Mbak Is dan Mas Jamal, Mas Alvan, ini sudah makan siang atau belum ini?
0: Nah,
1: kalau makan siang sih belum ya.
0: Belum Mas Taufik.
1: Betul,
0: belum
1: sarapannya yang sudah.
0: Sarapannya yang sudah. Mas Taufik sudah makan atau belum
1: nah,
0: itu?
1: Nah, ini
0: ya.
1: Sudah makan.
0: Perhatian
1: siang.
0: Lo ya sama kita, Mas Taufik itu.
1: Lah ya ini ya. Kemudian ada Ibu Mariana, wilayah Pandantoyo Kertosono cuacanya panas dari Bu Ana, Pandantoyo Kertosono Nganjuk. Terima kasih Bu Ana. Kemudian tadi Pak Retno juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberi imbauan adanya pemadaman listrik sementara di Cengkok Ngeronggot Nganjuk ya. Beliau sudah bersiap. Ini nanti tidak lama ya, Bapak Retno, karena nanti jam setengah dua siang itu sudah nyala kembali. Sepertinya memang dari PLN ULP Warujeng ini sedang melakukan perbaikan ya. Kalau tadi itu di Tanjung Kalang yang padam lalu dinyalakan kembali, nah ini geser di Cengkok Ngeronggot dan nanti akan nyala kembali di jam setengah dua siang. Kemudian Bapak Wiono ini sudah nyampe di jalur Bandar Gedung Mulia Jombang, depannya Masjid Muldoko, lumayan ramai, sudah jakra hati-hati yang keluar dari jalur tol dan juga yang lurus mengarah ke Jombang, mohon untuk dipelankan laju kendaraannya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Siang kali ini jalur Mengkreng, pantauan dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ya, terlihat dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk juga masih aman untuk lalu lintasnya. Cuaca pun juga cukup terik dan panas ya, cocok untuk aktivitas ataupun perjalanan. Bergeser ke jalur Papar Kediri, simpang 4 Papar, ini terlihat dari CCTV juga masih aman saja, tidak ada antrian yang sampai mengular ya, baik dari arah selatan, utara, timur, dan barat juga masih aman. Cuaca juga sama untuk di jalur Papar dan Mengkreng Kediri juga masih terik dan panas. Kira-kira untuk di siang kali ini daerah Anda seperti apa? Apakah cuacanya sama seperti untuk di jalur Papar dan Mengkreng? Anda juga bisa kabarkan update cuaca di daerah Anda seperti apa. 0852 9001061. Dan tentunya siang kali ini sudah mendekati jam 1 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Surujagra, saya Iis Satin kembali menemani aktivitas Anda di siang kali ini. Jam 1 lebih 6 menit, silahkan dibagikan update-nya sudah nyampe mana. Anda boleh sampaikan lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Wates Kediri. Untuk alamatnya, ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, nanti Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, sisi selatan jalan.

0: Siang yang cukup terik seperti ini, hati-hati kalau Anda melintas di jalur utama dan jalur tersebut seringkali kanan-kiri itu biasanya digunakan untuk parkir kendaraan bermuatan. Kebanyakan truk gandeng, truk trailer yang parkir sembarangan di tepi jalan. Seperti setelah jembatan semen Jombang ya, Anda kalau mengarah ke Plumahan, itu juga tahu nanti di sisi kiri jalan kalau dari jembatan semen banyak yang parkir di sana. Padahal dengan parkir di sana itu jalan jadi lebih sempit ya. Akhirnya juga bisa lalu lintasnya ini melambat. Selain itu di Papar Kediri, setelahnya halte kalau mau menuju ke arah Mengkreng, itu nanti sisi kanan kiri juga ada biasanya truk yang parkir di sana. Jadi mohon untuk diperhatikan. Lalu lintas cukup lancar di siang kali ini, namun harus tetap waspada. Saya update informasi ke Mahbub Jamal, silahkan.
1: Yes, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Bu Mariana ya, wilayah Padantoyo Kertosono cuaca panas. Baik. Untuk siang hari ini. Lalu Pak Fikri tadi juga mengabarkan hal yang sama, tapi ini di wilayah Jatikalen. Hingga siang hari ini cuaca masih cukup terik, arus lalu lintas juga dikabarkan masih aman lancar saja. Bu Septi tadi mengabarkan perjalanannya dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono Nganjuk saat ini sampai di jalur Papar Kediri. Aman lancar, tidak ada hambatan dan cuaca disampaikan masih cerah hingga siang hari ini. Satu lagi informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Zainuri, perjalanannya dari Malang menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di wilayah Pare Kediri. Aman lancar, cuaca juga disampaikan cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Kitkiper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Sih ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Pak Anang, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang sudah sampai di jalur Kunjang Kediri. Kondisinya masih aman lancar, dua arah ramai kendaraan roda 4 yang melintas dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah. Pak Ishak tadi mengabarkan jalur Nganjuk Kota sekitaran Gatot Subroto sejauh ini aman lancar, cuaca juga sama dikabarkan masih cerah. Lalu ada Pak Faiz, ini tadi perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di jalur Perak Jombang, kondisi arus lalu lintas dikabarkan masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuaca disampaikan masih bersahabat saja. Satu lagi dari Pak Anwar tadi mengabarkan di sekitaran Jombang Kota, kondisi arus lalu lintas saat ini ramai lancar, cuaca juga disampaikan cerah, Is.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Mas Hatim.
1: Selamat siang Mbak Iris.
0: Lagi di perjalanan toh Mas?
1: Iya, mau jalan-jalan.
0: Wah, jalan-jalan loh ini. Enggak hari Minggu kok jalan-jalan.
1: Ya, kakaknya habis selesai ujian nih.
0: Oh, gitu. Iya. Ya, harus sih kalau gitu ya.
1: Iya, makanya.
0: Si kakak kelas berapa? Kelas 6 atau berapa itu?
1: Kelas 6. Kelas 6. Ujian terakhir dong.
0: Habis ini udah libur atau masih masuk?
1: Besok libur katanya. Mantau kalau hari Seninnya. Kalau besok libur.
0: Oh gitu, oke, baik. Berarti ini satu keluarga ya?
1: Iya, satu keluarga. Penuh.
0: Penumpangnya penuh ini. Oke, baik. Kediri yang dituju daerah mana?
1: Kediri Mall paling mbak.
0: Oh, Kediri Mall, ya, siap. Ya, seputaran kota-kota ya berarti nanti?
1: Iya.
0: Oke, kalau sekarang udah nyampe mana?
1: Baru nyampe mau masuk Pare.
0: Mau masuk Pare. Oke. Siap-siap. Lancar?
1: Tadi di ada penambalan.
0: Di mana?
1: Badas arah ke mana? Arah ke Pare tadi.
0: Badas arah ke Pare. Oh.
1: Perempatan Pasar Badas itu.
0: Di situ tah. Oh, yang ke selatan.
1: Iya.
0: Siap. Pengaspalan atau hanya tambal sulam, Mas?
1: Penambalan. Penambalan aja ya.
0: Oh, penambalan saja. Oke, baik, siap. Selain itu aman?
1: Sudah aman kayaknya. Oh, tadi ada itu apa muatan triplek atau apa tadi. Ada miring tadi, tapi udah berhenti kok.
0: Itu
1: macet sebentar.
0: Kendaraannya apa, Mas?
1: Kendaraan truk besar itu loh yang biasa muat triplek gitu loh, Mbak. Miring tadi kayaknya. Berhenti.
0: Oke. Tapi sudah berhenti ya.
1: Sudah berhenti. Ya, di wilayah Badas juga, selatan ini Badas ya.
0: Oke, baik-baik. Siap. Ada informasi tambahan Mas Hatim?
1: Ya itu aja.

0: Okay.
1: Buat Mas Jamal.
0: Kenapa tuh?
1: Itu apa? Lah ada masalah cerita Mas Ojo.
0: Waduh. Lah iya.
1: Kediri toh. Saya darurat
0: itu. Kediri darurat mengakhiri hidup ya Mas ya.
1: Ayo.
0: Ah jangan sampai Mulu nanti. Lah ya tak gandolane Jamal iki.
1: Iya. Coba cerita Mas Jamal.
0: Aduh, ya ya ya. Yuk, makasih ya Mas ya.
1: Oke, sehat-sehat semua.
0: Monggo, monggo, hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga juga.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ada penambalan jalan Sri Cakra Simpang 4 Pasar Badas yang arah ke selatan atau arah ke Pare. Anda mohon waspadai di situ ya. Tadi juga disampaikan ada truk muatan tuh yang bawa triplek tapi sampai miring begitu. Alhamdulillah sudah teratasi. Yang lain mungkin menemui hal yang sama boleh ditambahkan lewat 0852 9010 61.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi.

0: Penyakit ini tidak bisa disepelekan karena jika tidak segera ditangani, hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah The Silent Killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update informasi ke Intan. Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Samsul yang saat ini juga sudah melintas di wilayah Gampeng Rejo Kediri yang akan mengarah ke Ngura. Kondisi arus lalu lintas jalur utama dikabarkan masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di siang kali ini dikabarkan juga masih terik dan panas. Bu Septi, Surabaya mengarah ke Magetan lewat jalur bawah, melintas di seputaran Mojosari Mojokerto. Kondisi jalanan di sana juga masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima tadi yang disampaikan oleh Bapak Aribowo. Ini untuk di seputaran Stadion Ahmad Yani Mojokerto. Siang kali ini juga cuacanya masih terik dan panas. Mbak Retno, perjalanan dari Kediri Kota yang mengarah ke Tulungagung nantinya lewat jalur Kras Kediri. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga siang kali ini masih aman, cukup lancar. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Bu Umi Farida melintas di Simpang 4 Jongbiru Kota Kediri yang akan mengarah ke Pare. Disampaikan arus lalu lintas juga masih aman saja, namun untuk antrean cukup panjang itu yang dari arah selatan terlihat kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca Jongbiru Kota Kediri juga cukup cerah dan terik. Kemudian Bu Lina mengabarkan seputaran Wonojoyo Ngurah Kediri, kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 101 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus dari Pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus Pergi 1 ya, Pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri, terus PPID-nya ada nggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, dia belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Ya, baik, update informasi ke Intan.
1: Pak Imam ini menginformasikan berada di Kelutan, Kelutan Ronggot ya. Ini arus lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar yang akan mengarah ke Kediri Kota. Untuk cuaca dikabarkan juga masih aman dan lancar saja ya. Kemudian Bu Nur Aini, perjalanan dari Kediri yang akan mengarah ke Surabaya, posisi saat ini juga masih melintas di daerah Semampir Kota Kediri. Kondisi arus lalu lintas di sana juga sejauh ini masih aman, cukup lancar saja. Kemudian Bu Siti Asia mengabarkan perjalanan dari Sukomoro Nganjuk yang akan mengarah ke Rejoso, disampaikan posisi berada di seputaran Pasar Ngrenggek. Ini disampaikan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Bayu, memberikan update perjalanan Tulungagung mengarah ke Blitar, melintas di Ngunut sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Sepanjang jalur utama dikabarkan juga masih lancar. Cuaca untuk di seputaran Ngunut Tulungagung juga cukup cerah dan terik. Kemudian Mas Taufik juga masih pantau ya, ini 106,1 Radio Cakrakrisna. Kira-kira aktivitas apa Mas Taufik ini bisa ditambahkan ya. Ini katanya madang dulu Mbak Iis, biar gak lemes gitu ya. Oke, terima kasih Mas Taufik ya. Kira-kira bisa ditambahkan aktivitas apa untuk di siang kali ini. Lalu satu informasi lagi kita terima, yang disampaikan oleh Bapak Saputra, posisi berada di wilayah Tembelang Jombang, ini akan mengarah ke Mojokerto. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian Bapak Aji mengabarkan berada di seputaran Simpang 4 Biangan Nganjuk, dikabarkan arus lalu lintasnya keempat arah masih aman, cukup lancar, tidak ada kendala yang berarti. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Terima kasih, Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Nganjuk melaksanakan kegiatan razia gabungan bersama aparat TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk pada Jumat 8 Mei. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan blok hunian warga binaan pemasyarakatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk Arief Budi Prasetya, serta diikuti pejabat struktural, petugas pengamanan, CPNS, dan peserta magang. Razia gabungan ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan razia dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar kamar hunian dan barang-barang milik warga binaan. Petugas gabungan melakukan pemeriksaan secara humanis namun tegas guna mendeteksi adanya barang terlarang, khususnya handphone ilegal, narkoba maupun benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan langkah nyata dalam memberantas praktik penipuan dengan berbagai modus. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk Arief Budi Prasetya menegaskan bahwa pelaksanaan razia gabungan merupakan bentuk komitmen serius jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan lingkungan rutan yang bersih dari narkoba dan praktik penipuan.

Ya, Suruh Cakra, untuk Anda mungkin yang sudah rindu dengan talk show Cakra Sedulur Tani dan Suruh Cakra yang ingin hasil tanamannya lebih maksimal, jangan lewatkan obrolan menarik yang akan dilaksanakan besok bersama dengan praktisi pertanian yang siap berbagi ilmu langsung untuk Anda semuanya. Besok temanya adalah kolerasi fosfat di setiap fase pertumbuhan.

0: 2 siang sampai dengan jam 3 sore live di Radio Cakra Krishna.
1: Yang terbaru di Radio Cakra Krishna, kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra, program terbaru dari Radio Cakra Krishna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krishna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, bagaimana kabar Anda di siang kali ini? Semoga tetap semangat, sehat, dan bahagia selalu ya. Jam 2 siang bersama saya Lilin Bayu yang ditemani tugas oleh Erika Dwi di siang kali ini sedulur Cakra. Dan di gatekeeper juga masih ada Alvan Amar. Jadi silahkan Anda berbagi informasi maupun juga kewaspadaan yang Anda temui di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper ya di 0852-9001061. Bagi Anda yang ada di wilayah Ngoro Jombang, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro. Beralamatkan di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sedulur Cakra, untuk cuaca di siang kali ini masih cukup cerah dan juga cenderung terik ya. Mungkin kalau di wilayah Anda sudah mulai mengalami perubahan, sudah mendung redup atau bahkan sudah ada yang ada tanda-tandanya hujan, silahkan disampaikan biar jadi kewaspadaan juga untuk sedulur Cakra yang lainnya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Untuk siang hari ini ya, dari Bapak Irawan ini tadi menanyakan apakah kendaraan truk muatan yang tadi kabarnya mengalami patah as di jalur kandangan arah Pare sudah selesai diperbaiki atau belum, karena infonya untuk kendaraan truk tersebut cukup besar, kemudian memakan satu jalur gitu ya, satu lajur maksudnya, satu lajur, sehingga harus gantian untuk arus lalu lintas atau untuk pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Ini tadi memang betul ada kendaraan truk muatan pakan ini mengalami patah as di jalur kandangan arah Pare, Kabupaten Kediri. Satu jam yang lalu kami terima dari Kapolsek Kandangan Polres Kediri Ibtu Winarto informasinya, untuk arus lalu lintas dua arah tersendat diatur bergantian oleh kepolisian, dan hingga saat ini ya ini masih dilakukan proses perbaikan oleh teknisi, dan muatan pakan ini dipindahkan ke truk lain agar kendaraan bisa segera dievakuasi, seperti itu. Okay. Nah, jadi untuk kendaraan ini mengalami patah as karena kelebihan muatan saat melintas di jalur menanjak. Ternyata hingga lepas dari jam 2 siang ini, tadi saya konfirmasi kembali dengan Ibtu Winarto, Kapolsek Kandangan Polres Kediri, ternyata masih proses perbaikan sampai saat ini. Jadi arus lalu lintas di jalur kandangan arah Pare maupun sebaliknya masih tersendat dan harus bergantian ya. Jadi harap bersabar apabila Anda melintas di jalur tersebut. Lalu saya juga terima informasi disampaikan oleh Ibu Aziza. Ini tadi di rumah saja, wilayah Bandar Kedungmulyo, Jombang. Cuaca siang hari ini cerah sekali, bahkan cenderung panas, arus lalu lintas masih cukup lancar. Kemudian juga saya terima informasi, diduga ada seorang remaja di Blitar. Ini Lilin, mohon maaf ya, dijual dan dijadikan pemuas nafsu. Seperti itu. Jadi dugaan apa ya? TPPO ya. Tindak pidana perdagangan orang. Betul. Jadi ini tadi masih saya konfirmasi dengan Kasih Humas Polres Blitar Kota KPP Samsul Anwar terkait dengan informasi tersebut apakah betul, karena ini cukup ramai juga di media sosial ya, terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dan juga eksploitasi seksual pada anak ya, yang ramai di Kota Blitar. Untuk informasi yang beredar ya, ini anaknya usia 14 tahun. Jadi diduga dijual dan dieksploitasi secara seksual di sebuah rumah kos kawasan Kecamatan Sanan Wetan. Untuk informasi detailnya terkait dengan dugaan tersebut ya, ini masih menunggu data lengkap dari AKBP Samsul Anwar selaku Kasih Humas Polres Blitar Kota, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Wakil Perdana Menteri Kamboja Sun Chantol mengatakan komitmen teguh kerajaan untuk memberantas pusat-pusat operasi penipuan daring akan memastikan suasana yang aman dan terpercaya bagi investor dan wisatawan. Pihaknya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pertama Dewan Pembangunan Kamboja mengungkapkan berlakunya undang-undang tentang pemberantasan penipuan daring pada bulan lalu merupakan bukti nyata dari komitmen teguh pemerintah untuk menutup semua jaringan penipuan daring di negara tersebut. Ia pun juga menyatakan pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Kamboja 100% aman bagi para investor maupun juga wisatawan. Kamboja sudah menggerebek lebih dari 250 pusat penipuan daring di seluruh negara tersebut dari Juli 2025 hingga pertengahan April 2026. Papar menyatakan pemerintah baru-baru ini seraya menambahkan bahwa negara Asia Tenggara itu sudah menutup 91 kasino karena menjalankan operasi penipuan daring. Pihak otoritas sudah melakukan prosedur deportasi terhadap sekitar 13.039 warga negara asing yang terlibat dalam penipuan daring, termasuk 1.509 perempuan dan 33 kewarganegaraan berbeda. Papar menyatakan pernyataan tersebut seraya menambahkan bahwa sekitar 241.800 orang lebih sudah meninggalkan Kamboja secara sukarela dan pada 6 April lalu Kamboja sudah mengesahkan undang-undang tentang pemberantasan penipuan daring yang akan menjatuhkan hukuman penjara hingga 30 tahun atau seumur hidup kepada para bos penipuan.

0: Sedulur Cakra Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menyambut kedatangan 50 biksu dari 3 negara yang akan mengikuti kegiatan Indonesia Walk for Peace atau IWVP 2026, sebuah perjalanan spiritual sekaligus kampanye perdamaian. Hal tersebut disampaikan oleh General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati. Ia mengaku bangga karena Bandara Bali menjadi gerbang utama kedatangan para biksu yang akan membawa pesan universal tentang perdamaian. Momentum ini sekaligus mencerminkan Bali sebagai destinasi dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman budaya, harmoni, dan spiritualitas. Ke-50 biksu itu berasal dari Thailand, Laos, dan Malaysia, di mana berangkat dari Bali, mereka akan berjalan kaki melintasi sejumlah wilayah di Indonesia sebagai simbol penyebaran nilai kedamaian, toleransi, dan harmoni antar sesama. Dari catatannya, para biksu peserta Indonesia Walk for Peace 2026 mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Rabu lalu menggunakan pesawat Air Asia nomor penerbangan AK374 dengan rute Kuala Lumpur dan Pasar. Setelah tiba di Bali, pengelola bandara langsung memberikan dukungan pelayanan untuk memastikan kedatangan rombongan berjalan dengan lancar dan nyaman, serta mengadakan penyambutan sebagai penghormatan kepada para biksu. Cek informasi, Elvan.
1: Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ini untuk jalur Jombang yang ke arah Mojokerto masih aman lancar untuk di siang menjelang sore hari ini, tidak ada hambatan. Masih panas kondisi cuaca, ini harus lebih hati-hati untuk yang melintas. Kemudian kita masih coba komunikasi juga dengan teman-teman di Polres Blitar Kota. Ini tentang kasus dugaan tindak pidana perdagangan online, Lin, tentang eksploitasi seksual kepada anak di bawah umur. Informasi awal yang kita terima, ini ada beberapa korban yang masih tergolong usia anak-anak di SMP tepatnya. Untuk lebih detail, kita masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian di Polres Blitar Kota. Nanti akan kita update kembali untuk perkembangannya. Kemudian Mbak Sia di jalur Kediri Kota arah ke Blitar, ini lewat jalur Keras Kediri juga masih lancar, sepanjang jalur masih cukup panas kondisi cuaca. Lalu Mbak Vivi untuk di ruas tol dari Nganjuk arah Madiun, ini sampai di kilometer 620-an juga masih cukup aman, cuaca masih cerah juga di jalan tol. Pak Imam Sabrowi menanyakan untuk jalur Jatikalen Nganjuk yang ke arah Lamongan, ini sudah masuk di wilayah pelosok Jombang, yang ke utara arah ke Ngimbang, bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengar

di Candi Borobudur yang ada di Magelang. Untuk mendukung misi kampanye perdamaian tersebut, Nugroho Jati juga memastikan kalau bandara berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif, mendukung berbagai kegiatan internasional, budaya maupun spiritual, untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pariwisata yang ada di Bali.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Azhari 51 tahun atau AS selaku pendiri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap aparat pekan ini setelah kasus kekerasan seksualnya terhadap santriwati menguak ke publik sejak akhir bulan lalu. Azhari ditangkap tim gabungan Polresta Pati, Polda Jawa Tengah dan Resmob Mabes Polri di Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis 7 Mei. Ada beberapa rekaman video proses penangkapan Azhari dan orang yang diduga membantu pelariannya viral di media sosial. Azhari adalah pendiri pondok pesantren Dolo Kusumo di Kecamatan Trogobungu Pati. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap santrinya pada 28 April lalu. Kasus itu sebelumnya juga sudah dilaporkan santriwati yang juga korban ke aparat setelah lulus pada September 2024 lalu. Polisi lalu memanggilnya untuk diperiksa sebagai tersangka pada awal pekan ini, namun yang bersangkutan mangkir tanpa keterangan. Belakangan polisi yang menyatakan akan melakukan panggilan kedua pada Kamis, kemarin justru mengabarkan keberadaan tersangka yang misterius. Akhirnya, Azhari pun ditangkap polisi dan sebelum ditangkap, ia diketahui juga sempat kabur ke sejumlah daerah, mulai dari Bogor, Jakarta, hingga ke Solo. Cek informasi, Erika.
1: Ini tadi untuk kendaraan truk yang mengalami patah as ya di jalur Gandangan Pare. Ternyata update-nya ini dikabarkan kembali oleh Ibtu Winarto, Kapolsek Gandangan Polres Kediri, sudah ini berhasil diperbaiki untuk kendaraan truk tersebut, jadi sudah berhasil untuk jalan kembali sehingga untuk arus lalu lintas di jalur Kandangan arah Pare Kabupaten Kediri sudah lancar kembali setelah tadi sempat tersendat dan harus bergantian karena posisi kendaraan truk ini menutup satu lajur. Kendaraannya cukup besar, jadi kalau untuk berpapasan kendaraan roda 4 atau lebih tidak bisa seperti itu. Tenang saja, namun ini tadi di menit ke-20 lepas dari jam 2 siang dikabarkan kembali sudah lancar untuk arus lalu lintas di jalur Kandangan arah Pare Kediri. Kemudian ini tadi juga diingatkan ya oleh Bapak Sukamto, ada sound horror lomba di wilayah Ngeronggot. Enggak kedengeran dari situ ya.
0: Enggak kedengeran ya.
1: Iya, agak jauh.
0: Mungkin kemana ya?
1: Ini di dusun tempel kan ya, Lin,
0: iya,
1: kemarin
0: benar.
1: Itu. Jadi lumayan lah ya. Mm-hmm. Jadi enggak dengar sampai sini nih. Jadi jedak-jeduknya enggak sampai Kalianyar.
0: Mm-hmm.
1: Satu kecamatan Ngeronggot kan luas ya.
0: Benar sekali, luas sekali.
1: Luas sekali.
0: Kita ada di pojok mana? Acaranya di pojok mana?
1: Nah, itu ya. Jadi di tempel Ngeronggot hari ini ada sound horror. Jadi yang sudah selesai aktivitas bisa merapat ke sana ya.
0: Benar.
1: Acaranya diperkirakan mulai jam 1 ya.
0: Yeah,
1: jam 1 sampai
0: malam,
1: jam
0: kayaknya.
1: 8 malam. Mm-hmm. Betul. Kalau tanggal 13 kayaknya, tanggal 13 atau tanggal 10 ya, saya kok lupa ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu juga ada sound horror di kelurahan, Lin.
0: Iya,
1: tetangga
0: sebelah
1: kita ya.
0: Tetangga kita. Pasti
1: nah, itu kedengeran kayaknya kalau dari sini ya. Sepertinya kedengar kalau dari sini wilayah kelurahan ya. Tapi kalau tempel ini enggak kedengeran.
0: Benar.
1: Ya. Ini pun pasti sudah persiapan sudah di bahkan sudah mulai udah jam 2:30 sore ya, Lin ya.
0: Benar.
1: Pasti sudah pada jalan ya, sudah start untuk pesertanya karena sudah dimulai kira-kira jam 1. Kemarin dari Kapolsek Ngeronggot Polres Nganjuk KKP Darminto juga sudah menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan ya. Mm-hmm. Karena diprediksi ada ribuan penonton yang memadati lokasi acara,
0: okay.
1: Termasuk para penggemar sound horror dari luar daerah. Jadi kalau Anda akan nonton juga ya, Lin.
0: Mm-hmm.
1: Ini perhatikan barang bawaan dan juga tingkatkan pengawasan terhadap anak-anak, Lin.
0: Benar. Jadi sedulur Cakra mungkin yang di siang kali ini sudah selesai bekerja, beraktivitas begitu, bisa langsung merapat saja ke tempel Ngronggot Nganjuk ya. Bisa berkabar juga situasinya di sana seperti apa, apakah sudah mulai dipadati pengunjung, sampaikan di 0852 9001061.

0: Obrolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Embung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, terkait dengan insiden kekerasan seksual yang ada di Pati, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta seluruh pihak agar tetap menjaga privasi dan identitas korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kiai di Pati, Jawa Tengah. Menurut pimpinan Komisi 9 yang akrab disapa Ninik tersebut, langkah menjaga privasi dan identitas korban bernilai penting untuk dilakukan demi melindungi keselamatan serta pemulihan psikologis mereka. Dengan menjaga privasi dan identitas korban, mereka pun akan terlindungi dari trauma kedua. Nini juga menyoroti persoalan perlindungan terhadap para korban, bahkan ia juga menilai kalau pendampingan bagi para korban sangat mendesak dilakukan, karena kondisi psikologis korban dipastikan terguncang akibat peristiwa tersebut. Dan hal tersebut juga negara harus hadir untuk memastikan korban mendapatkan layanan hukum, psikologis, dan sosial secara menyeluruh. Santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak panjang tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Oleh karena itu, ia pun menilai penanganan terhadap korban tidak boleh hanya fokus pada hukum terhadap pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban berjalan dengan maksimal.

Ya, sedulur Cakra, di sore kali ini apakah Anda sudah ngopi ya? Karena kopi ini adalah minuman andalan hampir semua orang, bahkan kayaknya yang cowok, cewek, nah semuanya juga suka kopi, apalagi Gen Z ya. Sedulur Cakra juga bisa dapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya. Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085-155-355-667.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, Lin, tadi Mbak Bella menginformasikan untuk traffic lalu lintas di siang menjelang sore ini. Ini sudah sampai di seputaran Jombang, tepatnya di kawasan Perak Jombang. Masih aman lancar, jalur arteri arah ke Surabaya masih mendominasi, jadi lebih hati-hati yang melintas. Kemudian dari Pak Zainal untuk di kawasan Warujayeng yang ke arah Kediri Kota, ini sudah masuk di Prambon, mulai mendung meskipun tidak gelap, tapi sudah mulai tertutup mendung untuk awan. Untuk kondisi suhu masih cukup panas. Kemudian dari Pak Handoko di jalur Papar menuju ke arah Pare, ini sampai di seputaran Bogor Kediri juga lancar. Beberapa titik persimpangan tadi memang harus hati-hati karena cukup ramai kondisinya, tapi selepas itu lancar dengan dominasi kendaraan roda 2. Kemudian disampaikan oleh Mbak Vivi tadi di jalur Patian Rowonganjuk menuju ke arah Kertosono, ini sampai di seputaran Pasar Baru Kertosono juga lancar, hanya hati-hati simpang 3 Kertosono tadi cukup ramai dengan dominasi kendaraan roda 2 pribadi, Lilin.
0: Oke, terima kasih Alvan. Kita lanjut, Erika.
2: Ya, tadi saya terima informasi disampaikan adanya insiden lalu lintas di ruas Jalan Raya Insinyur Soekarno, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu, terjadi sekitar jam 1 siang ini, Lin. Kecelakaan tunggal dialami oleh kendaraan truk muatan ya, truk box seperti itu, warna hijau. Untuk kronologinya seperti apa ya, okay. Kemudian apakah ada korban jiwa, ini tadi masih coba saya komunikasikan dengan Kapolsek Cunrejo, Polres Batu, Ibtu Ferdi ya, terkait dengan apakah betul ada insiden kecelakaan tunggal di wilayah Batu baru siang ini ya, infonya sekitar jam 1 siang. Kemudian saya meneruskan juga kepada Kanit Gakum Satlantas Polres Batu, Ibda Agus Atang Wibowo. Nanti kalau sudah ada informasi terkait data lengkap insiden tersebut kami sampaikan kembali. Kemudian terkait dengan perjalanan siang hari ini ada Ibu Fatimah, perjalanan dari Nganjuk akan menuju ke wilayah Kediri, sudah sampai di wilayah Banyakan ya, okay. Kondisi arus lalu lintas ini tadi kabarnya juga cukup ramai, namun masih lancar saja, dominasi kendaraan pribadi ya, roda 4 baik yang dari arah Nganjuk maupun yang dari arah Kediri. Sementara cuaca dikabarkan cerah. Kondisi di wilayah Jumbiru Kediri arus lalu lintas kabarnya oleh Bapak Sapuan ini tadi mengabarkan juga masih lancar saja, antrean kendaraan di simpang 4-nya juga tidak terlalu panjang ya. Cuaca cerah cenderung panas, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya juga ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur cakra, dua remaja berinisial F dan R harus menanggung malu setelah nekat mencuri porang di Dusun Krajan, Desa Ketro, Kecamatan Kebun Agung Pacitan pada Rabu malam. Keduanya digunduli warga karena sebagai bentuk efek jera. Beruntungnya aksi keduanya tidak berujung amuk massa. Warga memilih menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan tanpa kekerasan fisik. Jadi kasus itu terungkap setelah pemilik lahan, Suyanto, merasa curiga karena tanaman porang miliknya sebelumnya sempat hilang. Bersama dua warga lain, dia kemudian mengecek kebun seusai sholat maghrib. Salah seorang warga, Aris Hermawan, mengatakan sebelum kejadian sempat terlihat anak-anak mencurigakan di sekitar lokasi, di mana anak-anak tersebut naik sepeda motor dengan knalpot brong dan dimatikan saat dekat musola. Saat menuju ke kebun, warga menemukan dua sepeda motor terparkir tanpa pemilik. Tidak lama kemudian, dua remaja keluar dari area kebun tersebut. Awalnya, keduanya sempat mengelak saat ditanya warga. Namun, setelah diinterogasi, F dan R akhirnya mengaku mengambil umbi porang dari lahan tersebut. Dari tangan pelaku, warga mengamankan sekitar 2 kg porang hasil curian. Keduanya juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di lokasi yang sama sebelumnya. Warga kemudian membawa kedua remaja tersebut ke rumah warga yang lain untuk dimintai keterangan dengan menghadirkan tokoh masyarakat serta ketua RT setempat. Meski sempat diamankan, warga memastikan tidak ada aksi main hakim sendiri. Diketahui kedua remaja tersebut sudah putus sekolah dan berasal dari Kecamatan Tulaan serta Kebunagung. Kasus itu akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah keluarga pelaku dan korban sepakat untuk tidak membawa perkara tersebut ke jalur hukum.

Ya, sedulur cakra, kalau tadi kita bahas terkait dengan insiden pencurian porang yang dilakukan oleh dua pemuda yang ada di Pacitan, mari kita bahas untuk porang ini ya, potensinya seperti apa, nilai ekonomi, kemudian dampaknya seperti apa kalau di Indonesia. Kalau di wilayah Indonesia tuh udah banyak sedulur cakra petani porang ya, dibudidayakan juga di beberapa daerah. Memang penanaman porang itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Bahkan memang biasanya digunakan untuk tanaman tahunan ya, untuk porang ini. Kalau dulu tanaman ini sering dianggap tanaman liar yang tumbuh di bawah rindangnya hutan ataupun kebun. Bahkan dulu itu banyak loh masyarakat desa yang belum melihat nilai ekonominya. Namun kalau sekarang porang ini menjadi komoditas bernilai tinggi dan juga dilirik pasar internasional. Fenomena porang juga menunjukkan kalau kekayaan Indonesia itu memang sangat luar biasa sekali, di mana kekayaan alamnya seringkali menyimpan potensi besar yang baru disadari ketika dunia mulai membutuhkannya. Dari desa-desa di Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi, porang ini menjadi harapan ekonomi baru sedulur cakra ya. Nantinya kita akan bahas bagaimana tanaman porang ini yang dulunya dianggap biasa aja, tapi ternyata sekarang bisa menjadi sumber devisa negara. Bahkan sudah diekspor sampai ke luar negeri juga ya, sedulur cakra. Digunakan juga sebagai beras porang, kemudian diolah sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi. Sedulur cakra mungkin juga salah satu petani porang, bisa berkabar juga ya dengan kami di 0852-9001061. Sore kali ini masih bersama saya, Lilin Bayu, di Gatekeeper, masih ada Alvan Amar dan Erika Dwi.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Di jam 3 sore kembali lagi bersama saya Lilin Bayu menemani aktivitas Anda sedulur cakra. Untuk cuaca di tempat Anda, apakah sudah mulai redup sedulur cakra? Ini kok saya pantau dari ruang siar, terpantau mendungnya putih dan agak merata ya, sudah mulai redup juga. Jadi harap hati-hati bagi Anda yang juga akan melakukan perjalanan. Kalau dari perakiraan teman-teman BMKG, hari Jumat ini wilayah Nganjuk cukup cerah hingga cerah berawan saja sedulur cakra. Sebenarnya dari perakiraannya tidak ada potensi hujan, namun meski demikian ini juga harus tetap diwaspadai karena ini masih masa peralihan begitu ya. Silakan Anda berkabar di 0852-9001061 terkait dengan kewaspadaan, masalah sosial atau mungkin pengalaman perjalanan Anda hari ini. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum nariah Gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group ya, atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda yang berada di Trowulan Mojokerto juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan kurang lebih 200 meter timur jalan atau di Wiata Herbal Nariah Trowulan.

0: Sedulur Cakra, Anda bisa berbagi informasi untuk ditempel ngeronggot nganjuk. Acara sorhoreknya apakah sudah dimulai? Sudah berapa peserta yang melintas untuk di sore kali ini? Silahkan Anda bagikan foto, video maupun juga situasinya di sana ya. 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nganjuk mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan rawan kebakaran hutan meski memasuki musim kemarau 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, mengatakan pihaknya telah melakukan asesmen di beberapa kecamatan yang pada tahun-tahun sebelumnya pernah mengalami kekeringan. Beberapa wilayah yang telah dipetakan diantaranya di Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, Desa Campur di Kecamatan Gondang, Desa Or-Or Ombo dan Mojodur di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Macanan di Kecamatan Loceret. Menurut Sutomo, wilayah-wilayah tersebut dinilai masih memiliki potensi rawan kekeringan selama musim kemarau berlangsung, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Tradisi budaya kembali hidup di Kabupaten Trenggalek. Kirab Kerbau menjadi pembuka rangkaian tradisi nyadran dan bagong yang digelar secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Informasi selengkapnya bersama Kristi, Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Nata Negara menerima langsung Kirab Kerbau di Pendopo Manggala Prajanugraha Kamis kemarin. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat, khususnya para petani yang memanfaatkan aliran sungai Bagongan untuk kebutuhan irigasi pertanian. Dalam prosesi tersebut, Wabub juga menyerahkan perlengkapan penyembelihan kepada petugas sebelum kerbau dibawa menuju lokasi nyandran dan bagong untuk menjalani prosesi jamasan atau penyucian. Syah Muhammad Nata Negara berharap tradisi ini terus dilestarikan karena bukan hanya menjaga budaya lokal, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Saya Kristi melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. KPK memanggil sejumlah pejabat hingga pihak swasta sebagai saksi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
5: Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Surakarta, Jawa Tengah. Saksi yang dipanggil antara lain Sekretaris DPRD Kota Madiun, Misdi, serta mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, periode 2022 hingga 2024, Raden Andriono Waskito Murti. Selain itu, KPK juga memeriksa sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Pegawai rumah sakit, pegawai PT KAI Daop 7 Madiun, pihak perbankan, hingga sejumlah pihak swasta. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 lalu. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka, yakni Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, orang kepercayaannya Rohim Ruhdianto, serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Torik Mega. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
0: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mempercepat target kota bebas banjir pada tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah titik drainase dan juga pompa air oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Sidak tersebut melibatkan tim gabungan dari Dinas PUSDA, BPBD, Dinas PKP Cipta Karya, hingga Bapeda. Dari hasil peninjauan di lapangan, Banjir di kawasan kota Bojonegoro ternyata tidak hanya dipicu curah hujan tinggi, tetapi juga disebabkan persoalan teknis pada sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Salah satu temuan berada di pompa air kawasan Jalan Hartono, Ledok Wetan, dan Gang Irigasi. Mesin pompa diketahui masih menyala, namun daya sedot air sangat lemah sehingga aliran air tidak bisa dibuang secara maksimal ke hilir. Selain itu, ditemukan pula anomali aliran drainase di Jalan Hasanuddin. Air yang seharusnya mengalir ke arah utara menuju Sungai Bengawan Solo justru bergerak ke selatan menuju kawasan Jalan Panglima Sudirman. Kondisi ini disebut menjadi salah satu penyebab utama genangan kronis di kawasan tersebut. Saya Dista melaporkan dari Prisna FM Bojonegoro.
0: Satres Narkoba Polres Wonosobo mengungkap kasus pengedaran obat-obatan berbahaya dan juga psikotropika dalam jumlah besar di wilayah Kabupaten Wonosobo. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krisna FM Wonosobo.
7: Kasatres Narkoba Polres Wonosobo, AKP Teguh Sukoso, SHMH mengatakan, dalam pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan maraknya peredaran obat-obatan berbahaya di wilayah Wonosobo. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti dalam jumlah besar. Polisi menyita 2.476 butir pil warna putih berlogo Y yang terdiri dari 1.026 butir disimpan dalam sebuah toples plastik putih dan 1.450 butir lainnya telah dikemas dalam 29 paket plastik klip siap edar. Selain ribuan pil tersebut, petugas juga mengamankan 50 butir obat psikotropika jenis alprazolam 1 mg yang dikemas dalam 5 papan obat. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
0: Kepolisian sektor atau Polsek Samboja terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
8: Salah satunya dengan turun langsung membantu petani memanen jagung di wilayah Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan panen raya berlangsung di lahan milik kelompok tani atau Poktan Plus Maju, Kelurahan Sungai Merdeka, Rabu kemarin. Lahan seluas setengah hektar yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 42 itu berhasil memanen jagung pipil varietas Simental BC 321. Pelaksana harian Kapolsek Samboja, Ibtu Iwan Setiawan mengatakan kehadiran personil kepolisian di area pertanian bukan hanya untuk pengamanan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan langsung kepada petani. Menurutnya, personil Polsek Samboja ikut turun ke lapangan membantu proses panen bersama warga sebagai bentuk sinergi antara Polri dan kelompok tani guna menjaga produktivitas pangan di wilayah Samboja Barat. Dari hasil panen tersebut, petani diperkirakan memperoleh sekitar 1 hingga 1,5 ton jagung pipil. Seluruh hasil panen rencananya akan diserap pengepul di wilayah Tenggarong Seberang untuk selanjutnya didistribusikan ke pasaran. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nganjuk memperkirakan luas lahan panen padi di Kabupaten Nganjuk pada subraun atau periode Januari hingga Maret 2026 mencapai sekitar 27.000 hektar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krisna FM Nganjuk.
9: Kepala BPS Kabupaten Nganjuk Wahyu Purnama Hadi menyebut peningkatan luas panen itu dipengaruhi kondisi musim tanam yang dinilai cukup baik, ditambah curah hujan yang stabil hingga mendukung pertumbuhan tanaman padi secara optimal. Tak hanya luas panen, produksi beras di Kabupaten Nganjuk juga diperkirakan meningkat hingga 26% dibandingkan periode Januari hingga Maret tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor pertanian di Kota Angin yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Timur. Meski demikian, BPS memperkirakan pada subraun kedua atau periode Mei hingga Agustus 2026, luas panen padi akan mengalami penurunan. Hal itu seiring masuknya musim kemarau yang biasanya membuat sebagian petani mulai beralih ke tanaman palawija seperti jagung dan kedelai. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi belum berdampak pada tarif angkutan umum di Kabupaten Pacitan. Hingga saat ini, tarif bus antar kota antar provinsi atau AKAP maupun antar kota dalam provinsi atau AKDP masih terpantau stabil. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Feby, Radio Krisna FM, Pacitan.
10: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, Bambang Mahendrawan mengatakan, hasil pemantauan di Terminal Tipe A menunjukkan belum ada penyesuaian tarif yang dilakukan operator angkutan umum. Menurutnya, tarif bus baik AKAP maupun AKDP masih tetap dan belum mengalami perubahan signifikan meski harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi masyarakat yang sehari-hari mengandalkan transportasi umum untuk aktivitas dan mobilitas. Meski demikian, Bambang tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian tarif pada layanan bus kelas tertentu seperti VIP dan eksekutif, namun kenaikannya diperkirakan relatif kecil. Feby, Krisna FM, Pacitan.
0: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur cakra porang adalah tanaman umbi-umbian dan tanaman ini mengandung glukomanan, yaitu serat alami yang memiliki banyak sekali manfaat untuk industri makanan, kesehatan, hingga kosmetik. Glukomanan inilah yang membuat porang memiliki nilai ekonomi tinggi. Di Jepang, Korea, Tiongkok, hingga negara-negara Eropa, porang ini sering digunakan sebagai bahan makanan seperti mie shirataki, kemudian juga bahan pengental makanan, suplemen diet, hingga industri farmasi. Karena sifatnya rendah kalori dan tinggi serat, porang ini sangat cocok dengan tren gaya hidup sehat dunia saat ini.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Nanti kita akan klasifikasikan, Mbak, yang satu yang dinas-dinas atau tadi misalnya puskesmas, sekolah itu tidak kena WFH. Karena apa? Yang kaitan dengan pelayanan-pelayanan langsung pada masyarakat tidak ada hari libur, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, besok Senin kita akan sosialisasi kepada seluruh ASN, kita kumpulkan di stadion, Mbak, besok pagi jam 7 ya. Sekaligus sosialisasi, sekaligus halal bihalal nanti Senin. Kemudian materinya yang berkaitan dengan kebijakan di tanggal 1 April, mulai

0: Rabu itu. Rabu akan kita berlakukan WFH untuk seluruh ASN di Kabupaten Nganjuk kecuali yang berkait dengan pelayanan publik, Mbak. Pelayanan publik harus terbuka, tidak ada hari libur gitu ya. Kemudian kebijakan ini, Mbak, sebagai langkah mensupport kebijakan dari pusat yang berkaitan dengan efisiensi bahan bakar minyak ya, di mana di Timur Tengah terjadi perang itu Iran Israel Amerika dan dampaknya kan pasti di BBM ya. Maka BBM harus kita kendalikan. Caranya apa? Ya kita harus efisiensi. Dari mana penggunaan bahan bakar minyak? Apakah bahan bakar minyak saja? Tidak. Yang berkaitan dengan sekarang ini di pemerintah pusat juga mengurangi anggaran-anggaran yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan pimpinan, termasuk juga kepala dinas dan seterusnya, nanti akan terpotong juga ya. Termasuk juga penggunaan air listrik ini juga kita batasi, termasuk penggunaan AC ya. AC nanti jam ya kurang lebih jam 1 lah baru dinyalain, bisa seperti itu. Kalau pulang harus dipastikan dimatikan ya, biar tidak pengeluaran tidak sia-sia kan, seperti itu.
1: Ya, Sedulur Cakra, itu tadi perbincangan kita dengan Bupati Nganjuk, Dr. Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, AMD, SE, SH, MM, MBA, terkait dengan kebijakan terbaru terhadap pelaksanaan WFH bagi ASN di Kabupaten Nganjuk.

Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan Kota Kediri, dan di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axioclass Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka. Untuk gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026, dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis sedulur cakra tanpa dipungut biaya apapun ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, sedulur cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id, dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Sedulur Cakra, di beberapa daerah, porang ini mulai mengubah ekonomi desa ya. Petani yang sebelumnya mengandalkan tanaman biasa mulai memiliki pendapatan tambahan. Aktivitas ekonomi desa meningkat, mulai dari penjualan bibit, pengolahan, hingga distribusi hasil panen. Namun, di sisi lain, booming porang juga memunculkan tantangan, seperti spekulasi harga, alih fungsi lahan, hingga ketergantungan pada pasar ekspor. Tentunya porang ini memiliki banyak sekali manfaat ya Sedulur Cakra, dan nilai ekonomisnya juga sangat luar biasa sekali. Mungkin Sedulur Cakra belum pernah mengetahui untuk pohon porang itu seperti apa sih. Sebenarnya pohon porang ini lebih mirip ke pohon suwek ya Sedulur Cakra. Ini biasanya merupakan tanaman herbal, bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian sekitar 1,5 meter. Tanaman ini penghasil umbi yang banyak hidup di hutan tropis, dan secara fisik tanaman porang ini tumbuh dengan tangkai tunggal atau batang bercorak belang-belang hijau putih. Dan untuk umbi porang sendiri merupakan komoditas pangan yang potensial dikembangkan di Indonesia karena nilai ekonomi yang dimiliki pohon porang tersebut. Komoditas ini mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan, sehingga untuk prospektif dijadikan sebagai bahan baku industri pangan dan obat-obatan. Peluang ekspor dan pasar produk porang masih terbuka lebar jika dikaitkan dengan semakin meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan pangan fungsional. Lahan yang digunakan untuk budidaya porang antara lain terletak di bawah tegakan tanaman hutan. Waktu penyiapan lahan dilakukan pada akhir musim kemarau untuk menghasilkan lingkungan tumbuh yang lebih baik dan pertumbuhannya yang optimal. Jadi pada persiapan bahan tanam, porang ini dipilih dari varietas unggul atau varietas yang direkomendasikan petugas pertanian setempat. Dapat berupa bulbil atau katak namanya Sedulur Cakra. Kalau Anda belum tahu, katak dalam porang itu adalah umbi yang muncul di atas tangkainya, kemudian di umbinya sendiri, kemudian biji-biji ini biasa diambil dari bunganya porang tersebut ya Sedulur Cakra. Jadi ini untuk buahnya itu sangat unik, dari umbinya, kemudian kata atau buah yang tumbuh di ketiak dahannya, kemudian juga biji biasanya nempel di bunganya, atau hasil kultur jaringan ini juga bisa. Selanjutnya dilakukan penumpukan, kemudian pengendalian gulma, pengendalian hama penyakit, dan nantinya hasil akhirnya bisa dipanen. Nantinya kita akan bahas terkait dengan penyiapan lahan, mulai dari penanamannya hingga pemupukannya ya Sedulur Cakra. Bagi Anda yang juga tertarik untuk berbudidaya porang, silahkan Anda bagikan informasi menarik lainnya. Atau mungkin Sedulur Cakra juga pernah menjumpai petani porang di lain tempat, bisa dikabarkan ya. Sebelumnya kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Kalau dari Ibu Yuli itu sehari-hari sekarang sudah konsumsinya beras porang, Lin.
0: Oke, mahal loh beras porang itu.
1: Benar, beras porang lumayan ya harganya ya.
0: Kayaknya dijual di minimarket yang sasetan itu loh, Erika.
1: Oh iya, betul. Itu juga kan harganya lumayan. Mm-hmm. Untuk sekilonya sendiri kisaran 89 hingga ada yang hampir 200.000 gitu.
0: Benar
1: ya.
0: Benar sekali.
1: Untuk harga beras porang, mm-hmm, tapi untuk kesehatan jadi ya enggak apa-apa gitu ya.
0: Benar sekali. Biasanya beras porang ini itu loh yang dijual sasetan. Mm-hmm. Nah, nanti cara konsumsinya kayaknya cuma tinggal diseduh aja ya.
1: Diseduh aja, mm-hmm, bisa langsung dimakan.
0: Benar,
1: gitu,
0: ini
1: ya.
0: Kayaknya cocok ya untuk anak kos.
1: Harganya aja yang gak cocok.
0: Benar.
1: Tergantung mereknya juga kan.
0: Mm-hmm. Benar sekali.
1: Beras porang ini, mm-hmm, ada yang harganya Rp89.000, ada yang Rp160.000, ada yang Rp127.000, tergantung mereknya ya, mm-hmm, tergantung mereknya apa. Namun yang pasti untuk beras porang ini agak mahal. Karena ini Ibu Yulia itu punya gula darah gitu ya. Kemudian biasa ibu-ibu ya, ini jadinya mulai mengontrol berat badan juga. Karena kalau berat badannya berlebih ini berbagai penyakit mengintai ya.
0: Benar sekali, gampang itu ya. Gampang capek. Kemudian gampang terkena penyakit.
1: Betul, itu biasanya nanti kan diabetes, darah tinggi gitu. Bener. Ya Lini ya. Jadi ini mulai ini mengganti nasi biasa ke nasi porang untuk mengontrol gula darahnya, kemudian apalagi punya kolesterol juga lah ya Ibu ya. Ini jadi membantu membantu menstabilkan kolesterol gitu ya.
0: Benar,
1: berarti ya,
0: karena memang rendah kalori. Waduh,
1: betul.
0: Ini banyak sekali manfaatnya ya.
1: Betul,
0: harganya
1: manfaatnya
0: aja
1: banyak. Harganya aja yang lumayan ya, nggak cocok ya untuk sebagian orang. Tapi memang kalau kita lihat manfaatnya cukup banyak juga ya. Jadi untuk mengontrol berat badan, yang lagi diet itu kan biasanya juga konsumsinya beras porang. Selain beras merah itu ya. Jadi,
0: karena lebih rendah karbohidrat juga, lemaknya juga minim,
1: kalorinya lebih rendah dibandingkan nasi putih biasa, tinggi serat juga ya. Juga bisa membantu mengontrol nafsu makan karena katanya juga bisa ini kenyang lebih lama ya kalau makannya pakai beras porang. Betul
0: ya.
1: Nah ini juga bisa mengontrol gula darah, kemudian membantu kolesterol ya, meskipun juga harus diimbangi dengan olahraga dan pola makan sehat ya. Tapi cukup berasa ya, cukup berefek di Bu Yulia ketika sudah beralih dari beras biasa atau nasi biasa ke beras porang ya. Jadi ini sudah 1 tahun terakhir Lin konsumsinya beras porang seperti itu.
0: Saya
1: ya
0: juga jadi penasaran ya, meskipun punya tanaman porangnya tapi belum pernah itu konsumsi olahannya.
1: Iya, tapi beras porang dan porang biasa itu bukannya beda ya, bentuknya itu juga beda.
0: Jadi porang
1: atau bagaimana ya?
0: Jadi beras porang itu sudah hasil olahan dari porangnya itu.
1: Oh, iya. Kemudian menyerupai nasi gitu
0: ya. Iya, dibuat sedemikian rupa. Pokoknya kayak pengolahannya tuh harus lama sekali.
1: Makanya harganya mahal.
0: Harganya
1: ya
0: mahal. Enggak bisa dia di kayak umbi-umbi lain kan bisa dikukus kemudian dimakan. Nah, porang enggak bisa, Erika. Jadi harus diolah.
1: Harus diolah memang.
0: Benar.
1: Jadi umbi langsung dikukus gitu nggak bisa ya?
0: Nggak bisa. Gatal-gatal rasanya.
1: Gatal-gatal. Jadi nasi beras porang itu ya olahan dari porang biasa.
0: Benar.
1: Itu ya.
0: Namanya beras sirataki.
1: Beras sirataki.
0: Iya.
1: Nasi sirataki. Jadi beras porang itu olahan dari porang ya, orang biasa. Saya kira ada sendiri beras porang ada, kemudian porang biasa
0: ada
1: juga ada gitu. Ternyata porang kemudian diolah menyerupai nasi. Teksturnya jadi juga sama seperti nasi soalnya ya.
0: Iya, seperti kenyal. Tapi kalau rasanya kayaknya beda ya. Kalau misalkan nasi biasa kan ada itu rasa manis-manisnya gitu ya. Mungkin kalau beras porang ini saya juga belum pernah konsumsi ya. Gimana ya rasanya, ada gurih-gurihnya atau gimana?
1: Nah itu ya,
0: saya juga penasaran.
1: Penasaran
0: sekali
1: rasanya itu seperti apa gitu. Katanya memang mirip nasi ya. Teksturnya itu katanya lebih enak, kenyal gitu loh Lin.
0: Oke.
1: Besok-besok kita beli aja deh.
0: Kita beli yang sasetan
1: ya. Nyobalah kita ya nanti ya.
0: Kita diet
1: kan
0: bersama-sama.
1: Nyoba aja ya kan. Nanti kalau memang cocok ya udah lanjut gitu ya.
0: Kayaknya beras porang itu menjadi tidak sehat ketika kita makannya sama yang bersantan setiap hari.
1: Nah, sama aja. Jadi kan ini tergantung lauknya apa.
0: Benar
1: ya. Pakai beras porang tapi lauknya enggak di apa ya?
0: Lauknya rendang sewajan.
1: Sama aja ini ya.
0: Sama aja.
1: Jadi ini beras porang ya Bu Yulia sudah konsumsi 1 tahun terakhir ini, alhamdulillah sudah lebih sehat, kolesterol kemudian gula darah ini lebih terkontrol seperti itu.
0: Benar.
1: Ada Pak Suprianto ini tadi juga sudah bergabung via WhatsApp. Kali ini mengabarkan porang di Madiun itu ada PT yang menang menaungi porang.
0: Oh,
1: gitu katanya.
0: Iya. Kayaknya ini dibuat tempat magang kakak saya kalau di Madiun ini.
1: Oh, pernah magang ya?
0: Iya,
1: di sana, ya.
0: Pernah magang di sana di tempat porang pengolahannya.
1: Pak Suprianto
0: itu.
1: Ini kok juga tahu ya, juga sampai tahu, ke ya? Madiun-Madiun juga ini Pak Suprianto ya.
0: Iya.
1: Sedang antri BBM ini Lin di SPBU, okay. Pak Suprianto ya.
0: Gimana Pak, aman untuk stoknya?
1: Kalau ini sebentar, ini Pertalit. Oh, Pertalit ya. Mm-hmm. Antriannya lumayan panjang ini di sana. Cuacanya masih terik meskipun jam 4 sore. Lilin.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, selamat sore sedulur Cakra. Apakah Anda juga sudah pernah mengkonsumsi beras porang atau mungkin Anda juga setiap harinya konsumsi beras porang ini? Bisa disampaikan juga ya, kira-kira apa tujuan Anda mengkonsumsi beras porang? Kemudian ini perbedaannya kalau sama beras biasa apa sedulur Cakra, selain rendah kalori, rendah karbohidrat dan lemaknya juga minim? Bisa dikabarkan di 0852 9001061.

0: 0852-9010-61 Sedulur Cakra. Kalau Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda setelah lulus dari jenjang SMP ya, saya punya satu rekomendasi juga bagi Anda. Silahkan Anda catat ya, biarkan anak Anda atau putra-putri Anda juga memilih sekolah yang akan dijadikan sebagai acuan untuk masa depan nanti.
1: Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Lanjut kita cek informasi, Elvan.
1: Ya, ini tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Saskia untuk jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang. Ini sampai di seputaran Pujon, cuaca masih bersahabat, cukup cerah sore hari ini. Kemudian Pak Agus mengirimkan informasi perjalanan di wilayah Jalan Raya Kediri Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Ngadiluih, ini masih cukup lancar. Ada sedikit penumpukan karena ada kereta api melintas, tapi setelah itu lancar kembali dengan dominasi kendaraan roda 4 untuk sore hari ini dari Pak Agus tadi. Kemudian ditambahkan oleh Pak Bastian untuk di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto sampai di sekitaran Perak Jombang masih aman lancar kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian Mas Gilang mengirimkan foto di traffic light simpang 4 Pasar Lengkong. Ini dari arah timur sepertinya, masih cukup aman. Cuaca dari kiriman foto sudah mulai mendung di seputaran Kecamatan Lengkong. Kalau arus lalu lintas menjelang jam 4 sore ini masih aman dengan dominasi kendaraan pribadi, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur cakra, porang ini bisa diolah menjadi berbagai makanan sehat, rendah kalori, dan tinggi serat ya. Terutama dalam bentuk beras, kemudian mie, tepung, hingga jelly atau konyaku. Olahan populernya bisa meliputi nasi porang, kemudian mie ayam porang, bubur, kue kering atau basah, selai, dan juga nata de porang. Porang ini berpotensi tinggi sebagai pangan fungsional pengganti bahan pokok sedulur cakra. Kalau beras porang, alternatif beras putih ya, yang tinggi serat dan cocok untuk diet. Jadi ini bisa diolah menjadi nasi goreng atau diseduh langsung. Kemudian mie dan shirataki. Olahan populernya yang kenyal, sangat rendah kalori, dan sering dijadikan menu makanan sehat. Tepung porang juga ada sedulur cakra, jadi digunakan untuk bahan dasar kue ya. Ini bisa dibuat kayak kue lapis, bolen, atau pai begitu. Kastengel hingga bahan pengental. Tapi ini kalau misalkan kue-kuean dibuat dari tepung porang, kayaknya harganya nanti juga lebih mahal ya sedulur cakra, daripada makanan-makanan atau kue-kue yang dibuat dari tepung tapioka begitu. Kemudian porang ini juga bisa dijadikan kayak jelly ataupun juga puding karena tekstur konyaku porang sangat baik untuk campuran makanan penutup, yogurt atau juga selai. Dan bisa digunakan juga sebagai kue basah sedulur cakra. Olahan tradisional yang dikukus sering dicampur bahan lain kayak buah naga ataupun juga nanas. Kemudian yang terakhir bisa dibuat nata de porang. Ini hasil fermentasi yang memiliki tekstur kenyal seperti nata de coco. Sedulur cakra, dari berbagai ragam olahan makanan porang tersebut, mana yang sudah pernah Anda coba? Monggo silahkan bagikan informasi menarik lainnya di 0852 9001061.

0: Tari kecak berasal dari Pulau Bali. Tarian kecak merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50-150 penari. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun 1930, Wayan Limbak memperkenalkan tarian ini ke berbagai negara dengan dibantu oleh seorang pelukis dari Jerman bernama Walter Spies. Sesuai dengan namanya, tari ini terdiri dari para penari yang sebagian besar yaitu pria yang duduk bersila membentuk sebuah lingkaran. Pakaian yang dikenakan berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari. Tari kecak merupakan salah satu tarian sakral. Para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka melakukan tindakan di luar dugaan. Beberapa gerakan tari kecak cukup berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, meski manfaat beras porang sangat beragam sekali, konsumsinya juga tetap perlu dibatasi ya. Alasannya, konsumsi beras porang terlalu banyak bisa mengakibatkan berbagai keluhan kayak kembung, mual, sakit perut, dan juga diare. Mungkin Sedulur Cakra juga pernah mengkonsumsi olahan porang kayak mie shirataki atau mungkin juga beras porang. Anda juga bisa berbagi informasi. Kalau beras porang dibuat nasi goreng kayaknya enak atau enggak Sedulur Cakra? Kemudian bumbunya ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi? Bisa berkabar dengan kami di 0852 9001061. Dan saat ini sudah memasuki jam 4 sore, Sedulur Cakra, saatnya saya, Lilin Bayu, izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Seru Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Hingga sore hari ini kami masih menemani aktivitas Anda bersama saya Erika, dibantu gatekeeper Alvan Amar serta Lilin Bayu. Anda masih bisa terus kabarkan ya, cuaca di wilayah Anda seperti apa, arus lalu lintasnya bagaimana, apakah ada kewaspadaan di sepanjang perjalanan Anda kali ini. Kabarkan selalu di 0852 9001. Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiyata Herbal Nariyah Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Seru Cakra, hindari dulu ya wilayah tempel Ronggot Nganjuk karena ada kegiatan masyarakat Sonhork ya di wilayah itu. Sehingga untuk Anda pengendara yang akan melintas di sana terhambat. Jadi bisa hindari dulu wilayah tempel Ronggot Nganjuk. Mungkin juga ada di wilayah lain yang tengah menyelenggarakan kegiatan serupa, bisa Anda kabarkan dengan kami agar jadi kewaspadaan untuk seluruh cakra lainnya. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Pak Chandra Budi ini tadi menanggapi terkait dengan porang ya Erika. Kalau porang ini sempat jadi primadona petani terutama di Ponorogo dan juga Trenggalek. Iya, kalau Trenggalek itu masih banyak kok Pak yang membudidayakan porang. Jadi kalau di tempat saya sendiri itu juga banyak petani yang memilih menggunakan lahannya untuk ditanami porang. Tapi di atasnya itu masih ditanami tanaman lain. Jadi kayak apa ya istilahnya tumpang sari begitu ya.
0: Jadi tidak porang semuanya gitu ya.
1: Iya, tidak porang semuanya. Porang itu kan kayak umbi gitu ya Erika. Jadi ada waktunya tumbuh batangnya, kemudian nanti bisa mengering sendiri batangnya. Nah nanti umbinya ditaruh di situ aja biar besar gitu. Kemudian nanti kalau porangnya itu sudah kering atau batangnya itu sudah kering, biasanya di atasnya ditanami tanaman lain. Jadi bisa dimanfaatkan lahannya nggak cuma buat porang aja gitu.
0: Untuk porang tapi juga untuk tanaman lainnya.
1: Ada tanaman lainnya.
0: Jadi biasanya apa itu?
1: Biasanya kayak mungkin ditanamin jagung atau kalau enggak, kalau di tempat saya itu janggelan. Biasanya dibuat cincau.
0: Itu tanaman.
1: Iya, jadi di tempat saya itu banyak sekali masyarakat yang menanam tanaman yang dibuat cincau itu ya, Sedulur Cakra. Kalau belum tahu, tanamannya tuh sangat mudah dirawat. Nah, biasanya karena masyarakat itu banyak sekali yang jadi petani dan juga peternak ya, ini biasanya di pinggir ditanamin pohon buat pakan ternak. Nah, kemudian yang di tengahnya itu biasanya ditanami sama tadi janggelan atau buat bahan cincau. Kemudian untuk tanaman tahunannya biasanya dibuat porang, ditanamin porang. Tapi ini untuk proses pengolahan lahannya memang harus bersih ya Erika. Jadi harus bersih, kemudian untuk jaraknya sendiri juga diatur sedemikian rupa begitu. Dan dulu itu pernah juga ada investor begitu Erika yang mau meminjamkan modal kepada para petani untuk bertani atau untuk membudidayakan porang tersebut. Jadi masyarakat itu juga sangat antusias dari adanya peminjaman modal tersebut.
0: Oh, dikasih modal ya, gitu ya.
1: Dikasih
0: buat tanam
1: modal
0: porang.
1: Benar.
0: Jadi nanti pembagiannya gimana, Lin?
1: Nanti kalau sudah apa namanya? Sudah panen ya, Erika. Nanti bisa dijual ke pengepulnya sekalian. Nah, peminjam modalnya itu biasanya juga sekalian pengepul porang tersebut. Jadi mengembalikan hasil pinjam modalnya tersebut sekalian nanti juga dapat keuntungan. Nah itu biasanya kalau di tempat saya
0: ya.
1: Benar sekali. Jadi memang masih sangat diminati kalau di wilayah Trenggalek sendiri. Bahkan masyarakat juga menjadikan salah satu apa ya, tanaman tahunan kalau porang ini.
0: Tanaman tahunan, jadi memang setiap tahun ditanam gitu ya.
1: Jadi porang ini tuh butuh waktu yang lama Erika. Jadi biasanya memang apa ya, nunggu besar dulu. Dan gak setiap tahun itu dipanen. Tapi memang biasanya bertahun-tahun baru dipanen, biar umbi yang ada di dalamnya itu membesar begitu. Biasanya yang dipanen tuh yang tadi istilahnya kata ya, atau biji yang ada di ketiak daunnya. Nah itu biasanya yang dipanen, atau enggak bijinya yang ada di bagian bunganya. Jadi yang umbinya yang ada di dalam, nah itu dibiarkan bertahun-tahun, biar nanti kalau misalkan musim tumbuh lagi tanamannya atau batangnya bisa tumbuh, daunnya bisa tumbuh lagi, kemudian membentuk katak lagi. Nah nanti umbinya di dalam itu bisa semakin besar kayak
0: perawatannya
1: gitu.
0: Sulit atau tidak sih kalau porang itu?
1: Perawatannya sebenarnya nggak terlalu sulit tuh Erika, cuma ditanam kemudian nanti tinggal dipupuk. Tapi dipupuknya juga tidak terlalu rutin kayak kita mupuk jagung gitu. Kalau jagung kan tuh ada masa pupuknya harus rutin, penyemprotan dan lain sebagainya ya. Kalau porang ini enggak, nggak terlalu sulit pokoknya.
0: Oh, tidak terlalu sulit ya, meskipun panennya lama gitu, tapi perawatannya ini tidak sulit ya?
1: Tidak sulit. Jadi biasanya memang masyarakat di tempat saya tuh lebih suka nanam yang nggak sulit-sulit ini.
0: Tapi kan yang lama ini apa namanya menghasilkannya, Lin?
1: Iya, yang lama bikin umbinya itu besar-besar. Soalnya kan harus apa ya, punya target sendiri. Kayak mungkin 1-2 kg dalam satu umbi itu. Bisa juga yang sampai 3 kg-an. Nah, itu butuh waktu juga. Cuman memang biasanya yang dipanen terlebih dahulu itu adalah buah yang ada di daunnya tersebut.
0: Oh, jadi enggak langsung semuanya dipanen ya?
1: Benar, nggak semuanya dipanen. Jadi biji yang ada di daunnya, nah itu bisa dijual, Erika. Kemudian juga bisa dijadikan bibit.
0: Jadi, bibit lagi ya?
1: Jadi bibit lagi, mulai dari buahnya yang di atas daun, kemudian juga bijinya yang dari bunga, itu bisa dibuat bibit lagi. Kalau mau yang cepat ya tanam umbinya.
0: Tanam umbinya itu ya.
1: Kalau yang mau cepat tapi harga
0: Harga
1: jualnya juga mahal, kemudian harga bibitnya juga mahal. Jadi kalau umbinya memang lumayan mahal.
0: Lumayan mahal. Jadi kalau dijual dalam bentuk umbinya itu memang lumayan mahal ya.
1: Iya, benar sekali. Dan kalau kata Pak Chandra Budi, porang ini juga diminati pasar ekspor, apalagi yang beratnya 1-2 kg begitu. Kemudian diiris tipis, diekspor dalam bentuk keripik ataupun juga tepung. Kalau di Jepang diolah jadi sejenis mie dari porang. Kalau di Indonesia sendiri malah kurang diminati. Ini kurang diminatinya soalnya mahal.
0: Benar.
1: Nah, harga jadinya itu mahal, Pak Chandra Budi. Enggak apa ya, mungkin masyarakat sini tuh enggak nutupi kalau misalkan dibuat beli beras porang. Nanti kalau misalkan ekonomi kita juga naik, kemudian dari masyarakat atau para karyawan itu juga memiliki gaji yang layak begitu, kayaknya lebih milih ke porang ya untuk menjaga kesehatan sendiri. Kemudian kalau Pak Chandra Budi juga menambahkan, di Pasuruan itu juga ada sebuah perusahaan yang mengolah dan mengekspor porang olahan kayak gitu. Jadi memang biasanya yang paling banyak diekspor itu ke Jepang.
0: Ke Jepang ya.
1: Jadi sangat luar biasa sekali ya potensinya sebenarnya. Kalau dulu di tempat saya itu belum ada yang menyadari, Erika. Bahkan di itu dikira itu adalah hama atau tanaman liar biasa begitu. Ternyata ketika ada orang luar yang mengetahui kalau itu ternyata porang dan bisa bernilai jual tinggi. Itu kemudian sama pemilik kebunnya itu langsung dipanen, dijual, kemudian dibelikan truk. Nah, itu dalam satu kali panen. Dulu waktu harganya masih sangat mahal ya. Jadi luar biasa sekali. Kalau sekarang sudah dibudidayakan, masyarakat juga sudah banyak yang menanam buah porang tersebut atau umbi porang ya. Kemudian Pak Suprianto menanyakan, Mbak Lilin sudah tanam porang atau sudah, Pak Suprianto?
0: Punya loh, ini sudah tanam loh, Mbak Lilin juga ya.
1: Sudah tanam. Katanya Pak Suprianto tahun kemarin mau hampir saja menanam gitu. Kalau tahun lalu menanam Pak Suprianto, kayaknya tahun ini bisa dipanen ya.
0: Benar.
1: Bisa dipanen. Kalau di tempat saya masih dibudidayakan biar umbinya besar dulu gitu. Kemudian ditambahkan lagi di SPBU Kedung Tuban, Jalan Cepu Radu Blatung, BBM jenis solar kosong lagi, Mbak Erika. Tadi ada truk box yang nganggur karena tidak dapat solar. Oke, ini mungkin masih dalam proses pengiriman ya Pak untuk solarnya, mungkin cari di tempat atau SPBU lain begitu ya. Kemudian ada Mas Rosi menanyakan untuk di Wilangan apa ada insiden kecelakaan. Ini Mas Rozi melintas di mana, bisa ditambahkan kembali ya. Coba nanti kita carikan informasi apakah ada insiden laka atau bagaimana. Kita coba komunikasi dengan teman-teman yang ada di kepolisian. Kemudian ini Mas Taufik dengerin Radio Cakra Krisna sambil minum kopi. Cuacanya mana Mas Taufik? Saya cari di videonya kok gak ada.
0: Lah ya, tumben ini ya.
1: Biasanya ngirimkan videonya sama cuaca di wilayah Ngawi. Masih aman atau Gimana Mas Taufik bisa ditambahkan lagi? Kemudian Pak Jajat, porang diekspor ke Jepang, Mbak. Biasanya ada investor yang mengepul kalau nanamnya di hutan di sela-sela pohon jati atau pohon lainnya. Iya Pak Jajat, benar, kalau di tempat saya nggak ada pohon jati, adanya pohon pinus. Jadi ditanam di bawah pohon pinus.
0: Di bawah pohon pinus.
1: Iya, soalnya di tempat saya itu dominan adalah pohon pinus, jadi hutan pinus ya kalau di tempat saya. Jadi nanamnya di bawah pohon pinus tersebut. Kemudian nanti masih dikasih tanaman lain kayak cabai dan lain sebagainya, biar jadi tanaman yang bisa dimanfaatkan nanti yang bulanan apa, yang mingguan apa gitu. Biar bisa dipanen, biar ada hasilnya juga. Kalau kita seorang petani kemudian tanamannya itu hanya bisa dipanen bulanan atau tahunan, itu kan cukup lama ya Erika, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Soalnya kebutuhan utama itu biasanya dari hasil tanam tersebut, jadi harus dimanfaatkan sedemikian rupa begitu Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru cakram. Memang beberapa tahun lalu porang sempat menjadi fenomena besar di Indonesia. Banyak petani yang akhirnya berbondong-bondong menanam porang karena dianggap sebagai emas baru lah ya dari sektor pertanian. Bahkan sempat muncul anggapan bahwa porang ini akan menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia. Namun setelah tidak terlalu ini seru cakra ramai, sudah mulai reda lagi, harganya sempat turun. Banyak yang bertanya apakah porang masih punya masa depan di tahun 2026. Jawabannya ya aja, karena porang masih sangat potensial. Bahkan di tahun 2026, permintaan pasar global terhadap produk berbasis porang ya ini masih cukup tinggi, terutama untuk kebutuhan makanan sehat, diet rendah kalori, kemudian industri kesehatan, hingga jadi bahan baku industri pangan modern. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam rantai pasok porang dunia. Baik, saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, ke Mas Rozi tadi sekitar di menit ke-20-an. Ini menginformasikan untuk di Jalan Raya Wilangan Nganjuk, kabarnya macet cukup panjang sore hari ini. Belum tahu ada apa, ini apakah ada insiden atau mungkin ada perbaikan jalan sehingga diatur bergantian, kita belum terima informasi. Tapi disampaikan Mas Rozi tadi, macet cukup panjang, yang macet arah Nganjuknya atau dari Madiun yang ke arah Nganjuk. Untuk yang mengarah ke Madiun ini cukup lancar. Masih belum terlihat dari Mas Rozi tadi, posisi masih di belakang antrian, sehingga untuk titik kepadatan ini penyebabnya apa masih belum diketahui. Kita juga masih terus cari informasi. Kalau kita cek dari Google Maps, memang jalan raya di wilayah Wilangan memang cukup padat. Ini lokasinya di sebelah timurnya Polsek Wilangan. Kita masih tunggu update dari Mas Roji tadi, apakah ada insiden atau memang ada perbaikan jalan sehingga jalur harus diatur bergantian dari kedua arah. Di kawasan Wilangan, yang mau melintas bisa lebih hati-hati sore hari ini. Kemudian dari BMKG Nganjuk mengirimkan informasi, ada potensi curah hujan untuk sore hari ini. Ini meliputi di Kecamatan Patian Rowo dan berpotensi meluas di beberapa kecamatan lain seperti di Kertosono, di Baron, kemudian di Tanjung Anom, di Kecamatan Rejoso, Gondang, Luyu, Lengkong, dan Jatikalen berpotensi untuk turun hujan di sore ini sampai petang nanti. Kemudian informasi lain dari Mbak Maya, melintas di Kertosono arah ke Papar, ini lewat di seputaran Simpang 4 Kertosono ke arah selatan lancar, okay, dengan dominasi kendaraan pribadi. Lalu ditambahkan Bu Tuti untuk jalur tol, ini dari masuk tadi di pintu tol Waru Gunung Surabaya menuju ke arah Nganjuk masih lancar, sampai di ruas tol Mojokerto juga tidak ada hambatan. Ini hanya perlu hati-hati yang jalan ke arah barat cukup silau sore ini, Erika.
2: Lanjut ke Lilin. Ada Pak Paidi ya, katanya kalau nanam porang itu panennya 6 bulan. Jadi Pak Paidi ini menyediakan bibit dan pendamping waktu perawatan. Bibitnya ada 2 jenis, Erika, ada yang umbi porang dan juga ada yang katak. Dan kalau Pak Suprianto katanya tahun kemarin itu mau nanam di lahan bantaran Bengawan Solo gitu, tapi sama penjual bibitnya diberi saran, nanti kalau kebanjiran gimana.
0: Nah
2: gitu.
0: Itu kan rugi kita ya.
2: Rugi, mana bibitnya mahal.
0: Nah benar, bibitnya kebanjiran. Mahal, kebanjiran.
2: Iya, jadi
0: siapa yang tanggung jawab? Gak ada.
2: Gak ada. Jadi Pak Suprianto kalau mau nanam porang mungkin bisa di lahan yang jauh dari bantaran Bengawan Solo ya, mungkin di lahan-lahan lainnya

0: itu juga bisa yang digunakan.
1: Lebih aman lah,
0: yang
1: kira-kira
0: lebih aman
1: ya.
0: Kira-kira biar enggak kebanjiran
1: gak
0: sebenarnya.
1: Kebanjiran, nanti kalau kebanjiran gimana coba ya?
0: Nah iya. Enggak jadi panen gak nanti.
1: Jadi panen malah rugi nanti.
0: Malah rugi besar nanti ya. Kemudian ada Pak Riono mengabarkan untuk Pujon Malang, redup saja Mbak Erika, tidak hujan. Kemudian juga diupdate untuk harga sayur mayur yang ada di Mantung Pujon ya. Untuk harga buncis itu Rp6.000, kemudian buncis merah Rp13.000. Lanjut lagi, tomat sayur di angka Rp7.000. Kemudian kalau wortel yang beras tagi Rp6.000. Kemudian yang wortel manis ada di angka Rp7.500. Harga cabenya yang cabai besar Rp35.000, kemudian kalau rawit Rp55.000, sementara untuk harga cabai keriting di angka Rp31.000. Terima kasih Pak Riono ya atas update harga bahan pokok yang ada di sana, sayur mayur juga. Kemudian ada informasi lain baru saja disampaikan sama Pak Angga, ini tadi menanggapi terkait dengan porang. Ini katanya kalau di tingkat petani harganya itu sekitar Rp7.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya gitu. Jadi tergantung lokasi dan kualitas umbinya, Mbak.
1: Setiap daerah beda-beda ya.
0: Setiap daerah beda-beda. Tentunya itu tergantung sama pembelinya ya. Dan kalau katanya Pak Angga ini tadi, kalau yang porang basah itu harganya sekitar 7.000-an sampai 13.000.
1: Wilayah mana itu?
0: Ini belum ditambahkan wilayah mana Pak Angga. Apakah sama rata ya harganya atau gimana? Wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah atau daerah mana? Ini belum ditambahkan,
1: belum ditambahkan
0: sama Pak Angga
1: ya?
0: Benar. Kemudian kalau bibit katak itu Rp20.000 sampai Rp115.000 harganya. Waduh, banyak ya ini. Ini tergantung kataknya mungkin yang kecil atau juga yang besar, ini harganya beda ya Pak Angga. Nanti juga bisa ditambahkan. Kalau dulu bapak saya yang cari bibitnya, saya juga enggak tahu harganya berapa, tiba-tiba sudah ada aja di rumah gitu ya. Kemudian ada Bapak Hudori ini tadi mengabarkan untuk wilayah Pari Kediri masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Kemudian dari teman-teman BBBD Kabupaten Nganjuk mengabarkan untuk potensi hujan hari ini, Erika, ternyata masih ada ya. Dari jam 4 sore sampai jam 6 sore untuk wilayah yang perlu diperhatikan adalah Patian Rowo Nganjuk. Tapi ini bisa meluas ke berbagai daerah kayak di Ngronggot, Kertosono, Baron, Tanjung Anom, Rejoso, Gondang, Luyu, Lengkong, dan juga Jatikalen, Erika.
1: Baik, terima kasih Lilin Bayu dan juga Alvana Market Kibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seru Cakra arah Nganjuk dari Madiun ya, Seru Cakra. Ini tadi terjadi kepadatan, bahkan terjadi kemacetan di sana. Harap hati-hati. Sementara untuk arah Madiun, ini masih lancar saja arus lalu lintasnya. Apakah Anda saat ini melintas di sana, Seru Cakra? Bisa ditambahkan ya. Ini tadi pendengar Radio Cakra Krishna menyampaikan sudah terjebak kemacetan di sana sekitar 15 menit. Wilayah Wilangan Nganjuk dari arah Nganjuk yang dari arah Madiun terpantau masih lancar dan aman saja. Untuk Anda sudah melintasi, mungkin ada perbaikan jalan maupun juga ada insiden lalu lintas, bisa Anda tambahkan informasinya di 0852 9001061.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
5: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Di menit ke-39 lepas dari jam 4 sore, saya kembali cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, Mbak Asri, tadi perjalanan dari jalur Malang menuju ke arah Kandangan, ini sudah masuk di kawasan Kandangan, masih lancar. Tadi sempat melintas di jalur Pujon juga tidak ada hambatan. Ramai pick up muatan sayur, jadi lebih hati-hati karena banyak yang melaju dengan kecepatan tinggi juga, apalagi jalanan cukup ciut dan juga berliku. Ini hati-hati yang melintas di jalur Pujon arah Kandangan, cukup padat kondisinya. Kemudian dari Mbak Linda Melani, melintas di jalur Warujaya Nganjuk yang ke arah Baron, ini cukup padat juga. Jam-jam kurang kerja cukup ramai, cuaca bersahabat, cukup cerah juga di sana. Mbak Esti Melinda, simpang 4 Kertosono ke arah Patian Rowo juga lancar. Depan Taman Kutha Kertosono ini cukup ramai, pedagang kaki lima dan juga warga yang berhenti di sana, jadi lebih hati-hati. Selebihnya arah ke Patian Rowo masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Lalu Mbak Syifa Aulia berangkat dari Mojokerto akan ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di Ngurah masih lancar. Sebelumnya lewat jalur Pagu, kemudian Bogo, Kunjang, sampai ke arah Perak juga tidak ada hambatan. Ramai untuk sore ini beberapa truk muatan dan juga kendaraan roda 2, tapi masih aman, tidak ada titik-titik kemacetan, pengalian arus ataupun juga perbaikan jalan. Pak Chandra Gunawan menanyakan untuk kondisi di pintu tol Begadung Nganjuk, ini yang untuk arah Madiun, untuk sore ini bagaimana?
0: Oke, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Untuk Anda saat ini melintas di mana, seru Cakra, kondisinya juga seperti apa, bisa Anda terus kabarkan dengan kami ya. Silahkan di 0852 9001061. Termasuk juga mungkin di wilayah Anda, ini juga kebanyakan tanam porang. Porang di tempat Anda seperti apa untuk harganya, kemudian juga proses tanamnya, lalu juga mungkin ada kendala-kendala yang Anda alami bersama petani porang lainnya yang ada di wilayah Anda, ini juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Mumpung ini tadi kita sempat membahas porang dari beberapa wilayah yang ternyata harga porang itu tergantung wilayahnya, kondisi porangnya juga pasti ya. Jadi lihat kondisi porangnya, kemudian juga wilayahnya, itu sangat mempengaruhi harga jual dari porang. Wilayah Anda harga jual porang seperti apa? Kemudian juga bagaimana kondisi petani porang di wilayah Anda? Kabarkan ke Gatekeeper ya. Silahkan Anda bisa melalui WhatsApp maupun juga line telepon di 0852 9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk ladang dibangun pada 937 Masehi, pada masa jaya Kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbek dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Gudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick Van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Susro Kusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, di tahun 2026 ini seruja karena beberapa daerah di Indonesia mulai kembali serius mengembangkan porang. Salah satunya wilayah Lombok Timur yang menjadikan porang sebagai komoditas unggulan daerah. Bahkan harga porang di wilayah tersebut disebut mencapai Rp10.200 per kilogramnya. Selain NTB, daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ini juga masih aktif mengembangkan budidaya porang. Ini menunjukkan bahwa porang ini belum hilang, tetapi sedang masuki fase yang lebih realistis. Tidak sekedar tren sesaat, melainkan juga komunitas yang mulai mencari kestabilan pasar dan juga industri. Saya ke penelpon dulu ya, Seru Jakra ada Ibu Sri Winarsi. Selamat sore Ibu Sri.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Bu Sri di Wilangan sekarang posisinya?
1: Iya, ini posisi ini mau OTW ke Nganjuk ini
0: mau
1: Mbak,
0: OTW
1: tapi
0: Nganjuk.
1: Baru keluar rumah. Ternyata kok ada mobil motor apa banyak kendaraan roda 4 utamanya berjajar-jajar, ternyata ada macet. Cuman ini belum dapat info Mbak, macetnya
0: karena apa ya?
1: Disebabkan oleh apa? Iya, belum tahu ini.
0: Okay.
1: Karena saya juga nggak bisa dapat info yang dari timur, barangkali ada yang on di Radio Cakrai saat ini mungkin yang tahu posisi macetnya.
0: Mas,
1: pastinya
0: posisi di
1: ini
0: mana gitu ya?
1: Dari timur dan dari barat gantian Mbak. Apa ada perbaikan rel kereta api atau ada mungkin ada insiden laka atau seperti apa, belum tahu ini Mbak.
0: Jadi
1: Erika,
0: ini diatur bergantian ya Bu Sri?
1: Iya, cuman ini saya baru belum ada 1000 meter keluar dari rumah ini kejebak macet di lapangan.
0: Masih di Wilangan berarti?
1: Kecamatan, iya masih di belum belum keluar dari Wilangan.
0: Sudah berapa menit Bu Sri?
1: Saya tadi keluar dari rumah jam 4 Mbak. Ini sudah jam 4 lebih, berarti hampir 1 jam ini.
0: Oh, hampir 1 jam masih di situ
1: hampir
0: ya?
1: Hampir 48 menit saya lihat
0: nah, ya.
1: Jam yang ada di kendaraan
0: hampir
1: ini.
0: Hampir 1 jam
1: itu,
0: ini ya.
1: Nggak tahu, barangkali pengendara atau pengemudi atau siapapun yang mendengarkan Radio Cakra Krisna bisa memberikan informasi ini karena macetnya cukup panjang ini.
0: Macetnya
1: Mbak
0: cukup
1: Erika
0: panjang ya, nanti bisa ditanyakan juga ke Polsek ya.
1: Iya,
0: kira-kira
1: betul.
0: Ada
1: mungkin
0: apa
1: ada
0: ini ya?
1: Sesuatu di Polsek Bagor atau Polsek Wilangan ini,
0: Polsek Bagor atau Polsek Wilangan gitu ya ini untuk
1: betul
0: pasnya nanti.
1: Ini kasihan kalau yang terburu-buru, termasuk saya ini agak terburu-buru. Ini
0: terburu-buru
1: mau ada
0: benar
1: acara selamatan, iya ada acara selamatan keluarga. Ini
0: harusnya sudah sampai ini ya Bu Sri.
1: Iya, mestinya sudah sampai Nganjuk Mbak. Sudah 45 menit
0: udah
1: ini.
0: 45
1: kasian
0: menit
1: nanti
0: lebih
1: yang ini Mbak Erika, kasian yang mungkin juga terburu-buru tebel saya. Ada jadwal mungkin ke Surabaya atau kemana yang juga memburu waktu, kasihan.
0: Memburu
1: mungkin
0: waktu, iya
1: lebih baik yang belum sampai Wilangan lewat naik tol aja,
0: naik
1: ini
0: tol saja ya.
1: Karena sampai 45 menit Mbak
0: udah,
1: ini tadi sudah
0: hampir sejam ya.
1: Iya.
0: Ini tadi ada
1: belum
0: laporan,
1: ada 1000 meter.
0: Ada laporan juga Mas Rozi itu 15 menitan tadi jam 4 sore juga melintas di sana. Enggak tahu ini masih mendengarkan sedang masih pantau apa enggak ini Mas Rozi ini ya.
1: Iya, barangkali bisa menginformasikan nggih Mbak Erika nggih.
0: Iya,
1: ada apa nggih.
0: Ditanyakan
1: jadi
0: juga ke Polsek nanti ya, kira-kira ada apa ya.
1: Iya,
0: kok padat sekali.
1: Betul Mbak Erika, lumayan lumayan panjang ini padatnya Mbak Erika.
0: Padat. Iya,
1: lumayan panjang dan padat.
0: Cuacanya bagaimana Ibu, bisa ditambahkan?
1: Kalau kalau cuacanya enggak masalah Mbak, ini anu cerah.
0: Cerah.
1: Enggak
0: ya
1: mendung juga enggak. Karena memang sudah menjelang petang ya, agak redup-redup tapi masih cerah lah.
0: Baik. Terima kasih Bu Sri ya.
1: Sama-sama Mbak Erika.
0: Semoga segera lepas kepadatan.
1: Ada informasi.
0: Iya, nanti diinfokan lagi nggih Bu Sri nggih.
1: Siap.
0: Baik.
1: Nanti saya infokan kalaupun masih bisa menyampaikan ada apa gerangan.
0: Iya.
1: Ini Mbak Erika.
0: Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum.
1: Sami-sami Mbak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja ada Ibu Sri Winarsih ini tadi melintas di wilayah Wilangan Nganjuk, Serojakra. Ternyata hingga saat ini kondisinya masih cukup padat dan diatur bergantian ya, harus lalu lintas di jalur utama itu. Tadi Mas Rozi itu juga sempat berkabar ya di menit ke 18 lepas dari jam 4 sore, 14 ya. Menit 14 lepas dari jam 4 sore itu sudah terjadi kepadatan. Mas Rozi terjebak kemacetan di sana. Ternyata Ibu Sri Winarsi tadi dari jam 4 sore bahkan ini ya sudah terjebak kemacetan di sana, dan hingga saat ini masih belum lepas dari kepadatan. Hampir 1 jam terjebak kepadatan di jalur utama Surabaya Madiun, tepatnya wilayah Wilangan. Untuk Anda yang mungkin juga terjebak kepadatan di sana, kemudian sudah melintasi penyebab dari kepadatan itu ya, entah perbaikan perlintasan, perbaikan jalan, atau insiden lalu lintas, bisa Anda kabarkan sambil kami juga terus komunikasi dengan rekan-rekan polsek setempat apakah memang terjadi kendala di jalur utama itu hingga pengguna jalan yang melintas harus bersabar menunggu karena diatur bergantian. Jadi dengarkan selalu Radio Cakra Krisna ya, Seru Cakra. Anda yang sedang mendengarkan sore hari ini akan melintas di sana, lebih baik hindari terlebih dahulu, bisa jalur tol saja agar perjalanan Anda tetap aman dan juga lancar.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Hindari Jalan Raya Wilangan Nganjuk Seru Jagra karena cukup padat sore hari ini. Ini tadi bahkan dari pendengar Radio Jagra, Krisna terjebak kepadatan di sana hingga hampir 1 jam. Anda juga terjebak kepadatan di jalur Wilangan Nganjuk, baik yang mengarah ke Nganjuk maupun juga mengarah ke Madiun dan sekitarnya. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Saya ke Pak Puji dulu ya, ternyata berada di wilayah Wilangan juga ini. Selamat sore Pak Puji.
1: Sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji, lokasi di Wilangan ya?
1: Iya, ini di Ring Road Mbak. Oh, sampai Ring Road ini.
0: Ring Road Wilangan.
1: Ya, perbatasan Wilangan Saradan itu.
0: Sampai sana ya, ya Pak Puji ya, padatnya ya.
1: Ring Road itu penuh mobil.
0: Mobil pribadi angkutan banyak ya pasti.
1: Banyak.
0: Jenengan dari jam berapa Pak?
1: Ya 15 menitan.
0: Oh 15 menitan. Oke. Ini ternyata ada pengaspalan di rel kereta Pak.
1: Oh begitu ya. Biasanya malam kok.
0: Ini sore ya.
1: Sore.
0: Ternyata ini tadi infonya dari Kapolsek Wilangan, ada pengaspalan di rel kereta Jatisari.
1: Iya, tapi ini panjang sekali.
0: Oke, panjang sekali sampai Ring Road Wilangan ya, Pak Puji ya. Sabar Pak Puji, ini belum ada infonya juga selesai jam berapa. Ini tadi Ibu Sri sampai 1 jam, hampir sejam. Hampir sejam di Wilangan, belum lepas Wilangan.
1: Oke Mbak, gitu aja.
0: Baik, sementara terima informasi. Kasih Pak Puji ya. Cuaca masih bersahabat ya?
1: Ya, terang.
0: Terang saja. Baik, hati-hati Pak Puji. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jagra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ternyata kepadatan di jalur Wilangan Nganjuk Seru Jagra karena ada pengaspalan di perlintasan rel kereta api ya untuk sore hari ini. Kemacetan ini atau kepadatan sore hari ini dilaporkan Pak Puji sampai di Ring Road Wilangan ya, perbatasan Nganjuk Madiun. Untuk Anda yang mungkin juga terjebak kepadatan di sana, bisa update kondisinya ketika Anda melintas seperti apa di 0852 9001061.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, bersama Lilin Bayu ya, yang siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda. Sementara ini kami terima informasi kepadatan terjadi di jalur Wilangan Nganjuk. Jadi untuk Anda yang melintas di sana bisa tambahkan informasinya dengan kami di 0852-9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08 Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, konsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Kami terima update ini tadi disampaikan oleh Mas Rozi ya, yang tadi sempat terjebak kepadatan di Jalan Raya Wilangan Nganjuk. Ternyata untuk pengaspalan sudah selesai. Kemudian dari Ibu Sri Winarsi yang tadi sempat on air juga sudah update, selepas rel kereta api awar-awar sudah lancar, terpantau pengaspalannya juga sudah selesai. Tapi karena saking panjangnya kemacetan, jadi lumayan panjang juga kendaraan yang berhenti. Meskipun sudah selesai karena antriannya lumayan panjang, jadi tidak bisa langsung lancar di kedua arahnya, harus tetap bersabar ya. Namun nih tadi Bu Sri Winarsi menyampaikan selepas dari rel kereta api awar-awar ini sudah lancar kembali, semoga bisa ini cepat sampai tujuan ya. Selama sampai tujuan masing-masing juga untuk Anda yang tadi sempat terjebak kepadatan di Wilangan Nganjuk ya, Seru Jakra. Jadi sudah selesai untuk pengaspalannya. Apabila Anda akan melintas di Jalan Raya Wilangan Nganjuk dari arah Madiun maupun juga dari arah Nganjuk sudah aman. Yang penting tetap hati-hati, kabarkan apabila Anda menemui kendala di jalur yang Anda lalui.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, dan sementara itu Sri Cakra untuk Maghrib wilayah Nganjuk dan sekitarnya ya, nanti di menit ke 25 lepas dari jam 5 sore, itu artinya kurang sekitar 12 menitan lagi. Kalau memang perjalanan Anda masih cukup jauh, bisa istirahat saja, cari masjid atau musola terdekat sebelum Anda melanjutkan perjalanan Anda kembali. Baik, saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Ini tadi informasi disampaikan oleh Pak Sleng, cuaca di sekitar Jekebaron mulai mendung. Tadi ada pengendara sepeda motor dari arah utara, kemudian arah selatan juga yang sudah menggunakan jas hujan ya, atau mantel begitu. Untuk lalu lintasnya disampaikan ramai dan lancar. Berarti ini sudah ada yang diguyur hujan ya, sedulur Cakra wilayah Nganjuk.
0: Iya,
1: kok belum ditambahkan, ini monggo berkabar sedulur Cakra ya. Kalau dari arah utara dan juga arah selatan yang sudah hujan, monggo bisa disampaikan wilayah mana saja. Memang kalau sore hari ini update-nya wilayah Nganjuk itu ada potensi hujan juga ya, Herika, tadi sempat disampaikan sama teman-teman BBBD Kabupaten Nganjuk. Kayak di Patian Rowo, kemudian Ngronggot, Kertosono, Baron, Tanjung Anom, Rejoso, Gondang, Luyu, Lengkong, dan Jatikalen. Kira-kira dari wilayah tersebut, perkiraan dari teman-teman BMKG, apakah sudah diguyur hujan? Tadi kok kata Pak Sleng, dari arah utara dan selatan dari Baron itu sudah ada yang menggunakan jas hujan begitu. Bisa dikabarkan. Kang Amin ini mengirimkan sebuah video, sebentar saya buka dulu. Ini keterangannya ramai sekali, kemudian dari videonya itu banyak berjejeran itu para pedagang, Erika, di kanan kiri jalan. Kayaknya ini ditempel Ngronggot Nganjuk ya, Kang Amin.
0: Ini hadir di sana ya.
1: Iya kayaknya. Jadi banyak sekali masyarakat yang hadir di sana, Erika. Kalau dari video yang dikirimkan sama Kang Amin, kemudian para UMKM, kemudian para pedagang ini juga sudah menjajakan jajanannya ya. Ini di pinggir jalan, kanan kiri sudah banyak stand-standnya juga. Oke, baik, terima kasih Kang Amin. Ini ada sound horror sudah melintas atau belum ya Kang Amin? Ini juga bisa ditambahkan, hadir di sana langsung ternyata ya. Tadi saya lihat di jalanan depan studio itu juga sudah banyak masyarakat, para pemuda juga yang melintas, sepertinya juga mau merapat ke sana ya, Erika. Soalnya itu kayak berkelompok begitu. Jadi banyak sekali tadi yang sempat melintas di halaman studio Radio Cakra Krishna, sepertinya juga mau menghadiri acara sound horror yang ada di Tempel Ngronggot Nganjuk. Monggo sedulur Cakra, bagaimana keseruannya di sana, bisa ditambahkan ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ibu Sri Winarsih tadi juga sudah update informasi ya. Terpantau untuk pengaspalan sudah selesai, tapi memang karena saking panjangnya kemacetan, jadi untuk antrean kendaraannya juga berhenti ya. Kalau selepas rel kereta api awar-awar juga sudah lancar kembali. Terima kasih Ibu Sri sudah berbagi informasi. Tadi juga sempat diupdate sama Mas Rosi, pengaspalannya sudah selesai. Baik, terima kasih. Nanti kalau misalkan menemukan kewaspadaan kembali, bisa ditambahkan, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saat ini di Tempel Ngronggot Nganjuk sedang ramai sekali ya Sri Cakra, karena ada festival sound horror di sana. Jadi untuk Anda yang mungkin mengarah ke wilayah Tempel Ngronggot Nganjuk, harap hati-hati karena pengunjungnya pasti cukup padat sekali.

sebagian wilayah untuk saat ini ada yang sudah diguyur hujan ya, Seru Jakra. Sehingga untuk Anda yang memiliki aktivitas cukup banyak di luar rumah, harap hati-hati. Wilayah Nganjuk ini tadi dikabarkan sudah ada sebagian yang turun hujan. Jadi untuk Anda yang memiliki aktivitas di luar rumah, jangan lupa bawa perlengkapan hujan ya, seperti jas hujan, kemudian juga payung, agar nanti kalau tiba-tiba wilayah Anda diguyur hujan bisa langsung digunakan. Hingga 2 hari ke depan, informasi yang kami terima dari BMKG, wilayah Nganjuk masih ada potensi hujan. Jadi harap diperhatikan, meskipun ini sudah mulai detik-detik menuju ke musim kemarau ya, Seru Jakra ya. Dari BBD Kabupaten Nganjuk pun juga telah melakukan pemetaan terkait dengan wilayah mana saja yang berpotensi mengalami kekeringan seperti itu. Pemetaan sejumlah wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan saat musim kemarau ini sudah dilakukan oleh rekan-rekan BBD Nganjuk seperti itu. Tadi disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutono. Beberapa wilayah yang telah dipetakan diantaranya Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, Desa Campur di Kecamatan Gondang, Desa Roro Ombo dan Mojo Duwur di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Macanan di Kecamatan Loceret. Selain itu, BBBD juga melakukan asesmen di sejumlah desa di Kecamatan Pace, seperti Desa Sanan, Gondang, Jating Greges, Pace, dan Joho. Wilayah-wilayah itu dinilai masih memiliki potensi rawan kekeringan selama musim kemarau berlangsung, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Saat ini BBBD masih berada pada tahap asesmen untuk menentukan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar penerbitan surat keputusan atau SK penetapan daerah terdampak kekeringan. Selain kekeringan, BBBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan hutan wilayah Ngluyu, Gondang, dan Ngetos yang dinilai rawan saat musim kemarau.

Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya ya, Seru Jakra. Ini kalau memang perjalanan Anda masih cukup jauh, bisa rehat dulu sebentar di masjid musola terdekat. Jangan terburu-buru ya, tetap memperhatikan batas kecepatan berkendaranya. Karena biasanya kalau maghrib seperti ini, kendaraan itu ya untuk kecepatannya cukup tinggi semuanya gitu ya. Kecepatannya cukup tinggi karena semuanya ingin cepat sampai rumah agar bisa segera ibadah di rumah, ketemu dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami, ini mengurangi kecepatannya apabila sudah melampaui batas kecepatan berkendara. Seru Jagra, untuk kondisi di jalur Wilangan Nganjuk Seru Jagra, untuk di petang kali ini sudah kembali lancar. Kabar dari beberapa pendengar Radio Jagra Krishna yang tadi mengupdate ya kondisi di Wilangan, sempat berkabar padat, kemudian setelah semuanya lancar kembali dikabarkan sudah lancar kembali seperti itu. Lalu di wilayah ini Baron Seru Jakra, tadi kabarnya juga sudah mulai mendung hingga petang kali ini, takutnya nanti malam hujan, jadi jangan lupa bawa perlengkapan hujan. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Ya, informasi masuk ini tadi baru saja dikabarkan sama Bapak Tri Isbianto ya. Pak Tri Isbianto kan sore tadi sempat mengabarkan lagi pengajian. Kemudian jam 5:30 dikabarkan itu sudah dikasih konsumsi.
0: Sudah dikasih konsumsi. Iya.
1: Wayai gitu. Ini waktunya makan ya. Ini kayaknya menunya itu ada kuahnya Pak ya, rawon ya ini Pak Tri Isbianto. Bisa ditambahkan jamaahnya juga banyak sekali yang hadir, bapak-bapak, kemudian terlihat juga ada ibu-ibunya. Waduh, luar biasa. Nanti juga ada jadwal pengajian lagi. Waduh, ini apa ya namanya, jadwalnya padat ya ikut pengajian.
0: Bener, jadi apa agendanya cukup banyak ya.
1: Bener sekali, katanya habis isya nanti. Waduh, jam 24-an biasanya wis bangun sampai siang los. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Tri Isbianto, saya titip doa saja ya.
0: Okay.
1: Kemudian ini tadi Kang Amin, kalau tadi kan kita ngiranya di Tempeleng Ronggot ya. Nah, ini ternyata Kang Amin itu ada di Wilangan Nganjuk, Erika.
0: Di Wilangan Nganjuk.
1: Iya, ada acara nyadranan. Jadi nanti malam itu agendanya wayangan ya. Dari dalangnya itu Ki Chandra katanya. Jadi ramai sekali.
0: Dalam terkenal juga ini, pasti yang nonton banyak ini.
1: Banyak nanti. Kang Amin saya tanya juga, Kang Panjenengan juga ikut nonton ya? Pastinya iya, nonton bakulin.
0: Nonton yang jualan.
1: Nonton yang jualan katanya.
0: Meramaikan lah.
1: Meramaikan. Sama anak-anaknya nanti jalan-jalan, muter-muter sambil jajan ya. Dan disampaikan kalau wayangannya itu jam 9-an malam ya, untuk mau mulainya begitu, kalau sorenya untuk menyenangkan anak-anaknya dulu. Terima kasih Kang Amin. Tadi kita juga komunikasi sama Kapolsek Wilangan Polres Nganjuk AKP Muhammad Fatoni ya. Beliau mengabarkan untuk dalam rangka bersih desa tersebut dari Wilangan itu akan dilakukan pengamanan dari personel Polsek dan juga Koramil begitu di lokasi ya Erika. Nanti kita tunggu untuk perkembangannya seperti apa. Kemudian Mas Novianto, Pare Tulung Rejo sedang ada penambalan jalan dari teman-teman PUPR begitu. Siap, terima kasih Mas Novianto. Untuk kondisi lalu lintasnya seperti apa, apakah malam hari ini juga masih berlangsung, nanti bisa ditambahkan ya. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat dikabarkan sama Bapak Ilham, beliau perjalanan juga wilayah Sukomoro Nganjuk menuju ke Jombang masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya. Seru Cakra, kabar dari Anda masih terus kami tunggu di 0852-9001061. Informasi yang telah kami terima bisa Anda cek kembali melalui akun Facebook kami Radio Cakra Krisna maupun website kami cakrakrisna.com agar Anda terus update informasi dari berbagai wilayah termasuk Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya. Sudah masuk di jam 6 petang, Seru Cakra, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat petang dan sehat selalu.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Selamat malam Sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bersama saya di malam hari ini, Lilin Bayu akan menemani aktivitas dan perjalanannya. Jadi silahkan Anda kabarkan untuk informasi menarik yang Anda temui. Wilangan Nganjuk, ada kegiatan ya Sedulur Cakra hari ini. Jadi Anda harus hati-hati dan juga waspada. Di Tempel Ngeronggot Nganjuk juga masih berlangsung kegiatan Son Horak untuk di malam hari ini. Anda bisa cari jalur alternatif lainnya apabila ada agenda perjalanan melintas di sekitaran Tempel Ngeronggot Nganjuk. Bersama saya Lilin Bayu akan menemani perjalanan Anda. Sampaikan untuk informasi menariknya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah: Nariyah CA, Nariyah Kester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Trowulan. Beralamatkan di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

Sedulur Cakra, untuk berbagai informasi menarik lainnya silahkan Anda kunjungi website kami di cakrakrisna.com ya. Karena untuk berbagai informasinya sudah kami sampaikan di sana, sudah kami upload. Jadi Anda jangan khawatir tertinggal informasi dari kami. Dan Sedulur Cakra dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan rawan kebakaran hutan memasuki musim kemarau 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Beliau juga menyampaikan sudah melakukan asesmen di beberapa kecamatan yang pada tahun-tahun sebelumnya pernah mengalami kekeringan. Beberapa wilayah yang sudah dipetakan diantaranya ada di Desa Tempuran dan Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, kemudian juga Desa Campur di Kecamatan Gondang, Desa Oro-Oro Omboh dan Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Macanan di Kecamatan Loceret. Selain itu, BPBD juga melakukan asesmen di sejumlah desa di Kecamatan Pace, seperti Desa Sanan, Gondang, Jati Greges, Pace, dan juga Joho. Menurut Sutomo, wilayah-wilayah tersebut dinilai masih memiliki potensi rawan kekeringan selama musim kemarau berlangsung, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala.

Kabar baik untuk sedulur cakra SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, silahkan Anda bagikan informasi maupun juga keseruannya bagi Anda yang saat ini juga hadir di Wilangan Nganjuk dalam kegiatan wayangan atau mungkin juga kegiatan yang ada di Tempel Ngeronggot Nganjuk ya, Sedulur Cakra. Ada kegiatan sonhorek untuk di malam hari ini. Silahkan Anda bagikan informasinya, apakah juga ramai dipadati para pengunjung juga, Sedulur Cakra. Ini kalau nanti Anda pulang dari kegiatan tersebut, harap hati-hati, pelankan laju kendaraan, dan ingat tetap jaga jarak aman serta menghormati pengguna jalan yang lainnya. Karena kemungkinan kalau waktu bubaran itu juga sangat ramai ya, Sedulur Cakra. Silakan Anda bagikan foto maupun juga video, di Gatekeeper masih ada Erika Dwi.
1: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terkait dengan kecelakaan di Junrejo, Kota Batu, saat ini kita sudah tersambung dengan anggota Unit Gakum Polres Batu, Bripka Karel Aditya. Selamat malam, Bapak Karel.
1: Selamat malam, Mbak Lilin. Ya.
0: Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktu untuk bergabung di 106,1 FM Radio Cakrakrisna, Bapak. Tadi kita dapatkan informasi ada insiden laka di Junrejo, Kota Batu. Ini melibatkan kendaraan apa saja, Pak Karel?
1: Oh ya, jadi tadi kurang lebih sekira pukul 14.00 yaitu terjadi laka tunggal yang melibatkan kendaraan truk box yang dikemudikan saudara Didit Wijayanto, yaitu warga Kabupaten Jombang. Jadi awal mula tadi kendaraan box tersebut melaju dari arah Kota Malang menuju ke Kota Batu. Kemudian tadi sempat kita lakukan interogasi di TKP. Pengemudi tersebut, saudara Didit, menyatakan dan mengakui bahwa dirinya saat mengemudikan tadi dalam kondisi mengantuk. Demikian, Mbak Lilin.
0: Oke, baik. Dalam keadaan mengantuk ya, Bapak, ketika melintas ya di sana tersebut, sehingga menabrak median tengah jalan, benar, Bapak?
1: Betul, ya, menabrak median jalan. Tepatnya itu di depan Jati Park 3, Mbak Lilin. Jadi depan Jati Park 3 agak ke timur sedikit. Di situ ada median jalan. Tadi sempat kurangnya konsentrasi itu karena disebabkan mengantuk, sehingga tadi menabrak bagian tengah median jalan. Kemudian sampai kurang lebih tadi sekitar 7-8 meter tadi melintasi median jalan itu, Mbak.
0: Oke, berarti cukup panjang ya, Bapak. Dari insiden tersebut, kerusakannya parah, Bapak?
1: Kalau kerusakan fasilitas umum hanya lampu hazard itu, lampu penerangan jalan, PJO, terus kemudian ada beberapa wasmum seperti pot bunga, itu hanya itu aja. Terus kemudian kalau kerusakan pada kendaraan truknya cukup parah, yaitu di bagian bodi depan, tadi khususnya bagian bodi depan dan roda depan, itu mengalami patah as juga.
0: Oke.
1: Karena menabrak beton tadi, Mbak Lilin.
0: Berarti ketika melintas di sana kecepatannya juga cukup tinggi ya, Pak?
1: Kecepatannya lumayan tinggi. Jadi kecepatannya lumayan tinggi tadi sekitar 50-60 km per jam ini.
0: Oke, baik.
1: Untuk
0: untuk pengemudinya sendiri bagaimana, Bapak, kondisinya?
1: Untuk pengemudinya, saudara Didit Wijayanto tadi sempat kakinya terjepit di bodi kendaraan. Tapi alhamdulillah tadi kita nyampe di TKP, langsung kita evakuasi, kita berupaya kita selamatkan, kemudian bisa terselamatkan. Setelah dievakuasi ternyata hanya terjepit, tidak ada luka yang serius, jadi bisa jalan kembali.
0: Oke, demikian, alhamdulillah
1: tadi. Baik. Tidak ada luka yang serius.
0: Oke, okay. Ya. Bapak, mungkin ini yang terakhir, imbauan kepada masyarakat maupun juga pengguna jalan agar tidak terjadi insiden serupa, Bapak, ketika mengemudi mengantuk begitu. Monggo imbauannya, Bapak Karel.
1: Ya, ya baik. Jadi untuk masyarakat khususnya pengguna jalan, lebih baik diutamakan keselamatan. Kalau sudah merasa capek, ngantuk, ya diwajibkan, bahkan diwajibkan untuk istirahat, karena beberapa hari sebelum kejadian ini juga ada kendaraan, yaitu high ace, jadi menabrak kendaraan truk di depannya. Kondisinya juga kita minta keterangan juga, dia memang dalam kondisi mengantuk, jadi memaksakan untuk mengemudikan kendaraan itu sangat sangat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Demikian, Mbak Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bapak Karel, atas waktu dan informasinya. Semoga
1: sama-sama
0: untuk sedulur cakra juga dalam keadaan selamat ketika melanjutkan atau melakukan perjalanan ya, Bapak.
1: Amin. Ya, pokoknya jangan lupa kalau capek, merasa capek, sudah merasa capek, sempatkan istirahat dulu, Mbak Lilin.
0: Itu aja sebenarnya, Mbak Lilin. Ya. Kunci utamanya biar tidak mengantuk.

0852 9001 61. Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui sedulur cakra. Harap hati-hati apabila Anda melintas baik di jalur arteri maupun di jalur tol ya. Malam hari ini kemungkinan situasi lalu lintasnya juga ramai. Di wilangan Nganjuk mungkin kalau ada hambatan bisa dikabarkan juga karena ada kegiatan sedulur cakra untuk di malam hari ini. Kemudian kita beralih ke informasi lain, ada seorang narapidana kasus pornografi di Lapas Blitar melahirkan bayi perempuan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Saat ini bayi sudah diserahkan ke orang tua napi dan ibu bayi melanjutkan masa pidana di dalam sel lapas tersebut. Kasih Binadik dan juga Giatja Lapas kelas 2B Blitar, Bagus Ramadian. Ia mengatakan perempuan berinisial AS, seorang narapidana kasus pornografi di Lapas kelas 2B Blitar, melahirkan bayi perempuan di RSUD Mardi Maluyo Kota Blitar. AS juga melahirkan di tengah masa pidananya. Bagus pun menjelaskan, saat masuk ke lapas yang bersangkutan dalam kondisi hamil 2 bulan. Proses persalinan AS dilakukan di rumah sakit tersebut dengan pengawalan petugas lapas sesuai dengan prosedur. Kondisi ibu dan bayi dipastikan sehat pasca lahiran, dan saat ini bayi perempuan itu sudah diserahkan kepada orang tua yang bersangkutan untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan AS tetap di lapas untuk menyelesaikan masa pidananya. AS dijadwalkan bebas dalam 2 bulan ke depan.

0: 0852-9001-61 kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kita update dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima kiriman video disampaikan oleh Mas Agus. Ini tadi melintas di Jongbiru Kediri ya. Mm-hmm. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Jongbiru Ngamping Rejo Kediri ini tadi terpantau cukup lancar ya.
0: Okay.
1: Banyak kendaraan pribadi yang melintas di sana. Harap tetap jaga jarak aman ya dengan pengguna jalan lainnya. Cuaca juga masih bersahabat untuk wilayah Jongbiru, Gampeng Rejo, Kediri. Antrian kendaraan ya di traffic light lumayan ya, Lin, lumayan panjang.
0: Lumayan panjang. Bener. Ya malam hari ini.
1: Iya, lumayan panjang malam hari ini karena mungkin juga hari Jumat. Mm-mm. Banyak yang mudik, banyak yang jalan jalan seperti
0: Benar.
1: Itu. Jadi ini tadi, nah berapa meter ini tadi ya? Lumayan panjang ya.
0: Oke, panjang ya berarti.
1: Jadi ini tadi dikirimkan dari Mas Agus, antrian kendaraan di traffic light sana lumayan, harap diperhatikan bagi Anda yang mengantri di traffic light Jongbiru Kediri, tetap sabar ya, jaga jarak aman juga. Kemudian saya terima informasi disampaikan juga oleh Mas Novianto, ini tadi mengabarkan banyak jalan berlubang di wilayah Tulung Rejo Pare Kediri. Mm-hmm. Seperti itu, termasuk di Jalan Raya Brawijaya itu banyak jalan yang berlubang. Nanti saya fotokan ya Mbak ya.
0: Okay,
1: kalau saya
0: ditunggu.
1: Melintas di sana saya tambahkan. Jadi di Jalan Brawijaya Pare ini banyak jalan yang berlubang. Harap waspada yang melintas di sana. Lalu ini tadi saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Sunyoto, ini tadi melintas di jembatan Kertosono dari arah Kertosono menuju ke Nganjuk Kota. Sepanjang jalan juga masih lancar saja. Tidak ada hambatan ya. Untuk malam hari ini sudah mulai banyak kendaraan besar yang melintas. Cuaca juga masih bersahabat, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dewi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Kepolisian Resor Malang menetapkan 4 orang sebagai tersangka aksi perusakan kendaraan dan pengeroyokan terhadap rombongan wisatawan asal Surabaya di kawasan Pantai Weduawu. Untuk lokasinya ada di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Polres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi. Dalam kejadian itu sebanyak 6 kendaraan roda 4 dilaporkan rusak dan 6 dari 72 wisatawan mengalami sejumlah luka-luka. Ia menyebutkan, 1 dari 6 mobil yang menjadi sasaran perusakan oleh para tersangka sesungguhnya bukan menjadi bagian dari kendaraan rombongan wisatawan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Malang, pada peristiwa yang terjadi pada Selasa 5 Mei, sekitar jam 3 waktu Indonesia Barat, tersangka AZ dan Y terbukti secara terang-terangan melakukan aksi perusakan dan pengeroyokan terhadap wisatawan secara bersama-sama. Aksi perusakan oleh para tersangka seperti melakukan pelemparan batu dan mencoret-coret kendaraan roda 4 yang saat itu sedang terparkir di kawasan penginapan di Pantai Weduawu. Kemudian polisi menjerat tersangka AZ dan Y dengan pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pengeroyokan dan pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang Perusakan. Kemudian tersangka M dijerat dengan pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penghasutan. Polres Malang menjelaskan dugaan awal peristiwa di kawasan Pantai Weduawu dipicu beberapa orang wisatawan yang menyanyikan lagu dengan lirik berisikan narasi menyinggung kelompok elemen masyarakat tertentu. Saat ini kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lanjutan, termasuk untuk mengetahui jumlah valid keseluruhan masa aksi yang terlibat dalam tindakan pidana tersebut.

0: 0852-9001-61 Sedulur Jagra, masih saya temani perjalanan Anda ya. Untuk update peringatan dini cuaca wilayah Jawa Timur, harap berhati-hati karena masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dari jam 6 sore tadi, wilayah Kabupaten Bojonegoro, Sedulur Jagra, kayak di Ngeraho, Margomulyo dan juga sekitarnya, dan bisa meluas ke beberapa wilayah di Kabupaten Ngawi kayak di Padas, kemudian Ngawi, Beringin, Pitu, Kasreman, kemudian di wilayah Bojonegoro, di Tambakrejo, Ngambon, Purwosari, Padangan, Sekar dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga jam 8 malam nanti. Bagi Anda yang ada di Kabupaten Ngawi maupun Bojonegoro bisa dikabarkan untuk situasi terkini seperti apa, atau mungkin sudah ada yang diguyur hujan di 0852-9001-61. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi memang dari video yang disampaikan Mas Agus itu terlihat seperti sirene polisi gitu loh ya, Lin ya.
0: Ada apa ternyata?
1: Saya kira memang Pak polisinya ikut mengantri di traffic light ya. Karena kan posisinya memang gelap sekali gitu.
0: Oke, baik.
1: Ternyata disampaikan kembali oleh Mas Agus, ada laka di utara Jombiru yang ada polisinya itu tadi ya, yang saya kira ikut mengantri di traffic light. Ternyata itu adalah kalantas seperti itu ya. Belum tahu untuk kendaraan apa yang terlibat. Jadi ini tadi saya menghubungi Aibtu Pitoyo, Pak Poslantas Jombiru, Polsek Gambeng Rejo, Polres Kediri, dan juga saya menghubungi Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, terkait dengan insiden di Jombiru Kediri ya. Ini tadi melibatkan kendaraan apa, apakah ada korban jiwa maupun juga korban luka seperti itu. Nanti kalau sudah ada informasi detail dan juga konfirmasi langsung dari keduanya akan saya sampaikan kembali. Kemudian informasi lain saya terima dari Bapak Firdaus. Ini tadi melintas di Simpang Mengkreng ya, Simpang 3 Mengkreng. Untuk kondisi malam ini terpantau cukup padat, namun masih apa namanya jalan seperti itu meskipun merambat ya. Harap waspada, tetap jaga jarak aman. Dominasi kendaraan pribadi roda 4 yang mengarah ke barat ya, jadi mengarah ke barat ke wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Harap hati-hati, ini kalau pas ada kereta api yang melintas pasti antrian juga lumayan panjang. Cuaca untuk di sekitar Mengkreng bersahabat, tidak turun hujan. Disampaikan malam ini juga oleh Bapak Santoso, ini tadi melintas di depan Stadion Nganjuk Ladang Nganjuk, mengarah ke Nganjuk Kota, jalan-jalan ke alun-alun ini, mengajak putra-putrinya dan juga keluarga dari wilayah Kuncir ya, Ngetos ya. Ini akan mengarah ke alun-alun, sepanjang jalan juga cukup lancar, ramai dengan kendaraan roda 2 malam hari ini. Untuk traffic light di beberapa titik juga masih cukup aman. Cuaca disampaikan tidak hujan atau bersahabat untuk malam ini, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, di malam hari ini mungkin Anda juga lagi perjalanan, bisa berkabar juga ya di 0852-9001-61. Kemudian sedulur Cakra, lapas kelas 2B Blitar memusnahkan puluhan barang terlarang hasil razia kamar warga binaan pada hari Jumat ini. Barang-barang tersebut dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Sejumlah barang yang dimusnahkan diantaranya adalah gunting, cermin, kartu remi, kemudian juga ada speaker aktif kecil, korek api, paku, sendok, alat cukur hingga beberapa benda lain yang ditemukan saat penggeledahan kamar narapidana. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan, seluruh barang tersebut merupakan hasil razia rutin yang dilakukan oleh petugas di area hunian warga binaan. Pemusnahan dilakukan di halaman lapas dengan cara dibakar dan dipotong agar tidak dapat digunakan kembali. Menurutnya, razia kamar dan pemusnahan barang terlarang akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah antisipasi masuknya barang-barang yang tidak semestinya berada di dalam lapas. Selain kegiatan pemusnahan sedulur cakra, pihak lapas juga menggelar tes urin bagi warga binaan dan petugas untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 15 warga binaan dan 30 petugas mengikuti tes urin tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, bagi Anda yang perjalanan, hati-hati. Kalau Anda sudah mengantuk, pastikan Anda beristirahat terlebih dahulu ya. Karena banyak sekali kita terima informasi adanya insiden laka yang disebabkan oleh human error atau kelalaian dari manusianya sendiri. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Dan untuk besok Sedulur Cakra hari Sabtu, jangan lupa kita adakan Sabtu Bersyukur. Jadi silakan Anda untuk merapat ke halaman studio Radio Cakra Krisna ya. Jam 5:30 pagi Sedulur Cakra kita sudah ready. Dan biasanya untuk makanan persediaan yang kita sajikan itu sebelum jam 7 sudah habis Sedulur Cakra. Jadi pastikan Anda besok datang lebih pagi ya. Kita buka sampai persediaannya habis di jam 5:30 pagi. Besok kita sarapan bareng Sedulur Cakra. Kalau Anda mungkin besok mau melakukan perjalanan atau mau bekerja begitu, bisa bawa kotak makan sendiri. Jadi selain dinikmati di sini, Anda bisa bawa kotak makan kemudian dinikmati di rumah ya Sedulur Cakra bersama dengan keluarga. Boleh ajak teman, keluarga maupun juga saudaranya. Kemudian di siang hari sekitar jam 2 siang kita ada program Cakra Sedulur Tani. Sedulur Cakra, besok kita akan membahas terkait dengan korelasi fosfat di setiap fase pertumbuhan tanaman dari jam 2 sore sampai jam 3 sore. Jadi pastikan Anda mengikuti dan tetap stay di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Yang punya pertanyaan bisa disampaikan juga besok bersama dengan Iis Atin yang akan memandu acaranya. Kemudian kita hadirkan langsung praktisi pertanian dengan Mas Ibnu Pangestu dan juga Ibu Sobika. Sudah memasuki jam 7 malam, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Cakra. Malam ini masih kami temani ya berbagai aktivitas Anda malam hari ini. Tetap semangat aktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas juga dan yang sudah beristirahat atau perjalanan pulang. Tetap hati-hati dan juga selamat beristirahat. Kabarkan ya apabila Anda menemui kewaspadaan di sekitar Anda. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat gak bisa kencing. Saya bantu obat dari herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes per minum, 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Kalau memang sudah mengantuk, istirahat dulu sebentar ya. Seru cakra, jangan dipaksakan berkendara maupun mengemudi, berbahaya bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Ini tadi kami terima informasi diduga karena pengemudi kurang konsentrasi dan mengantuk, kendaraan truk mengalami insiden lalu lintas menabrak pembatas tengah jalan di wilayah Junrejo, Kota Batu tadi siang jam 1. Ini tadi informasi disampaikan langsung oleh Bribka Karel Aditya, anggota unit Gakum Satlantas Polres Batu. Pengemudi dari kendaraan truk Hino itu Didit Wijayanto, usia 39 tahun, warga Kabu Jombang. Sementara kendaraan truk Hino bernomor polisi T9717DD. Berdasarkan hasil olah TKP, truk melaju dari arah timur menuju barat atau dari arah Dau menuju Kota Batu. Kemudian saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi ini hilang kendali ya, hilang konsentrasi, mengantuk, kemudian hilang kendali dan menabrak pembatas tengah jalan. Dalam kejadian itu tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka, namun kecelakaan mengakibatkan kerugian material. Saat kejadian, sopir diketahui bersama seorang penumpang bernama Muhammad Arifin, 44 tahun warga Jombang. Polisi juga meminta keterangan saksi lain di lokasi kejadian untuk kepentingan penyidikan. Jadi seru cakra, kalau memang dirasa sudah mengantuk ya, sudah hilang konsentrasi, lebih baik istirahat dulu sebentar.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sepertinya untuk kegiatan di Tempel Ngeronggot Nganjuk belum selesai ya, karena sedikit-sedikit terdengar ini dari sini ya. Atau mungkin kedengar-dengar saja ini ya, Lin kita ya. Atau terbayang-bayang gitu, atau apa, kalau bahasa Jawanya kerungon-kerungon ya Lin ya.
1: Kerungon-kerungonan.
0: Kayak ada sonor gitu loh ya. Ini iya. Telingaku mendengarkan kayak ada sonor gitu, tapi jauh sekali gitu ya.
1: Benar, tadi ketika saya di ruang gatekeeper samar-samar juga
0: terdengar juga.
1: Iya, benar.
0: Ya.
1: Tapi tadi, ketika saya melintas di depan enggak ada.
0: Tak habis maghrib, tadi juga ada suaranya agak kenceng tadi habis maghrib ya.
1: Benar. Berarti memang sampai di sini frekuensinya kayaknya ya.
0: Meskipun ya dikit lah ya.
1: Belum bisa nebak-nebak ini lagu yang dimainkan apa, itu masih belum bisa ketebak ya.
0: Belum bisa ketebak.
1: Soalnya jauh di sana.
0: Yang di sana mungkin mau berkabar juga enggak bisa.
1: Iya, sinyalnya pasti susah.
0: Sinyalnya pasti susah, betul. Iya.
1: Di sini saja waktu kemarin itu juga tidak bisa, Erika.
0: Oh, di sini juga kan kita nonton ya, kemudian mau update story, mau
1: kirim pesan saja
0: enggak bisa.
1: Benar. Kayaknya untuk sedulur cakra di sana sedang menikmati lagi happy-happy di suasana sonhor kayaknya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nanti kalau sudah pulang baru update ya.
1: Benar. Jadi update-nya itu bukan ketika di lokasi, tapi ketika sudah pulang ya.
0: Jadi itu loh denger kayaknya.
1: Nah, benar. Ini kayaknya bas-basnya itu kedenger.
0: Bener ya. Yang bagus-bagus biasanya kan hampir akhir-akhir gini.
1: Akhir-akhir
0: ya.
1: Gini, jam 7 sampai penutupan nanti biasanya tuh bagus-bagus. Basnya, kemudian musik-musik yang diputarkan itu, waduh, luar biasa.
0: Tamu-tamu
1: sekali.
0: Tamu-tamu undangan kan biasanya ya.
1: Bener sekali ya. Ini berarti gak hanya lokalan aja ya, sound system yang dibawa untuk kegiatan yang ada
0: rame
1: di Tempel
0: juga
1: itu.
0: Kok di Tempel.
1: Bener sekali. Tadi ketika sore juga banyak sekali masyarakat yang melintas, sepertinya juga mau menghadiri di sana, Erika.
0: Terlihat ya, excited semua.
1: Soalnya berkelompok begitu.
0: Berkelompok, betul ya, kali nonton sonhorek sendiri.
1: Kan mesti ajak teman-teman
0: ajak
1: ya.
0: Teman-teman.
1: Para pemuda-pemuda ini loh ya, semangat sekali tadi melintas di sini. Waduh, nanti kalau misalkan pulang sedulur cakra, hati-hati ya melintas di sana.
0: Karena kan pasti padat ya.
1: Pasti padat kan nanti. Pulangnya hati-hati, bisa lebih baik pulang duluan sebelum bubaran, atau mungkin menunggu bubaran sudah hampir surut kemudian baru pulang. Soalnya kalau bubarannya bareng-bareng ya Erika, aduh itu padat sekali pasti. Apalagi di jalurnya itu kan bukan jalur yang besar begitu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar, pilihannya itu mundur paling awal atau pulang paling akhir gitu.
1: Iya, benar.
0: Ini bareng-bareng, waduh, sesak-sesakan ya.
1: Iya, hati-hati aja ya, sedulur cakra. Betul. Soalnya selain banyak yang menggunakan kendaraan roda 2, yang jalan kaki, kemudian yang menggunakan kendaraan pribadi, tentunya juga banyak. Jadi harap berhati-hati dan waspada saja. Kemudian dari Tempel Ngeronggot Nganjuk, tadi Wilangan juga ada kegiatan ya. Malam hari ini sedulur cakra ada wayangan. Jadi bisa ditambahkan untuk situasi lalu lintas. Nanti kemungkinan akan padat juga sekitaran Wilangan, kemudian Ngeronggot Nganjuk. Bisa diwaspadai kalau Anda mau melintas di sana, bisa dicari untuk jalur alternatif lainnya. Kemudian ada Bu Aisyah di Jombang mengabarkan Jogoroto Jombang, arus lalu lintas yang menuju ke arah Jombang ramai, banyak kendaraan roda 4 dan kendaraan muatan yang melintas. Cuacanya panas, tidak hujan. Oh, sepanas hatinya Bu Aisyah katanya. Kenapa Ibu, lagi ada masalah atau gimana, bisa bercerita ya. Terima kasih Ibu Aisyah sudah berbagi informasi. Pak Arif tadi juga menanyakan untuk update-nya kondisi lalu lintas di sekitar rel awar-awar Wilangan Nganjuk yang diperbaiki. Sudah aman Pak Arif, malam hari ini sudah bisa dilintasi ya. Kalau sore tadi memang masih ada pengerjaan, tapi informasinya menjelang maghrib tadi sudah selesai untuk proses perbaikannya, jadi bisa melintas di sana dengan aman dan juga nyaman. Meskipun begitu harus hati-hati dan memelankan laju kendaraannya. Untuk cuaca sejauh ini masih belum ada update-nya yang diguyur hujan ya. Jadi sedulur cakra mungkin di wilayah Anda juga sudah mulai diguyur hujan, bisa berkabar juga. Kemudian informasi lain baru saja kita terima disampaikan oleh Bapak Handoko. Bapak Handoko ini tadi perjalanan wilayah Baron Nganjuk ya. Situasi lalu lintasnya ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian untuk perakiraan cuaca Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu besok ya Erika, 9 Mei dari teman-teman BMKG Nganjuk, dikabarkan wilayah Nganjuk ini cenderung cerah dan cerah berawan saja sedulur cakra. Mungkin ada sedikit mendung juga ya di beberapa daerah. Meski begitu untuk perakiraannya tidak ada wilayah yang diguyur hujan, tetap hati-hati Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau sedang melihat tontonan ya, jangan lupa Seribu Cakra, ini pakai pakaian yang nyaman. Kemudian juga diperhatikan barang bawaan. Lalu apabila membawa anak kecil juga tingkatkan pengawasan.
4: Duh Rin, mau pesan dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra, untuk informasi yang sudah kami terima ini juga kami unggah melalui akun media sosial kami dari Instagram, Facebook dan lainnya, hingga website kami cakrakrisna.com. Jadi bisa Anda cek ulang ya Seru Cakra. Informasi hari ini dari wilayah Nganjuk ya, kembali kami hadirkan terkait dengan rumah tahanan negara kelas 2B Nganjuk yang melaksanakan kegiatan razia gabungan bersama aparat TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk atau BNNK Nganjuk pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan di lingkungan Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan atau WPP dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk, Bapak Arief Budi Prasetya. Diikuti juga pejabat struktural, petugas pengamanan, CPNS, dan peserta magang. Razia ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergitas antara aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan razia dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar kamar hudian dan barang-barang milik warga binaan. Pemeriksaan secara humanis namun tegas untuk mendeteksi adanya barang terlarang, khususnya handphone ilegal, narkoba maupun benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan langkah nyata dalam memberantas praktik penipuan dengan berbagai modus. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk, Arief Budi Prasetya pun menegaskan bahwa pelaksanaan razia ini merupakan bentuk komitmen serius jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan lingkungan rutan yang bersih dari narkoba dan praktik penipuan. Melalui kegiatan razia gabungan, Rutan Kelas 2B Nganjuk berharap dapat menciptakan kondisi pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Yang apa launching sekolah ketahanan pangan ini se-Jawa Timur, dikatakan di Kediri, langsung dilaunching oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa.
2: Oke, baik. Lalu gambaran umum tentang sikap ini seperti apa, Pak Adi?
1: Jadi begini, sekolah ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, kemudian tempat untuk memupuk keahlian, kognitifnya, psikomotoriknya maupun afektifnya. Maka Ibu Gubernur itu memiliki program sikap ini dalam rangka mendidik anak bangsa.

0: di Jawa Timur, SMA, SMK maupun SLB. Jika di sekolah itu ada lahan kosong, maka ibu itu menganjurkan atau bahkan mewajibkan agar anak untuk dibekali menanam tanaman yang bisa dimakan atau untuk ketahanannya. Guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pengawas sangat senang menyambutnya karena ini program yang sangat baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Jadi sekolah itu saat ini sudah semuanya berproses seluruhnya. Jadi tidak hanya satu atau dua sekolah, tapi seluruhnya ada lahan-lahan yang kosong dimanfaatkan, ada yang ditanami tomat, lombok, apokat. Bahkan sekolah-sekolah yang lahannya luas, ada yang dibuatkan kolam, kemudian disebar benih lele, nila, sebagainya. Bahkan kemarin sekolah SMK Pelosok Klaten sangat lengkap, Mas, ada perikanan, pertanian.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Bapak Adi Prayitno,

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Tadi kami sempat terima info terkait insiden lalu lintas di Jongbiru Kediri, utara simpang Pajong Biru Kediri ya, Seru Cakra. Namun hingga saat ini sayangnya kami juga belum terima informasi dari rekan-rekan kepolisian terkait dengan kabar tersebut. Namun apabila Anda tadi sempat melintas di Jongbiru Kediri kemudian melihat adanya insiden tersebut, juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061. Baik, saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja dikabarkan sama Mbak Anita. Perjalanan wilayah Jombang masih cukup lancar, di Peterongan tidak ada hambatan ya. Okay. Kemudian informasi lain, baru saja dikabarkan juga sama Mas Arief Yulianto. Beliau mengabarkan untuk situasi lalu lintas di sekitaran Mojokerto juga ramai menuju arah Surabaya. Kendaraan pribadi roda 4 yang banyak mendominasi ya di malam hari ini, cuacanya juga tidak hujan. Kemudian satu informasi lagi, informasinya dikabarkan sama Mbak Melani. Perjalanan juga wilayah Bojonegoro tidak hujan malam hari ini, mau menuju ke Nganjuk Erika dan menanyakan kalau di Wilangan tadi ada apa ya Mbak, kok katanya ada kepadatan begitu. Tadi ada perbaikan jalan Ibu di sana, tapi sudah aman bisa dilintasi kembali ya.
0: Sudah aman ya, jadi sudah selesai untuk pengaspalannya ya.
1: Iya, pengaspalannya sudah selesai sore tadi, jadi sudah aman. Mungkin kalau ada sedikit kepadatan itu karena ada kereta api yang melintas, atau mungkin karena memang kendaraan pribadi atau kendaraan berdimensi besar ketika melintas di perlintasan kereta api itu harus memelankan laju kendaraan, jadi ada antrean kendaraan. Tapi untuk antrean kendaraan karena perbaikan jalan sudah tidak ada ya, sudah aman. Kemudian informasi lain, ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Burhan, beliau perjalanan wilayah Sukomoro Nganjuk, kondisi lalu lintasnya aman dan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian Erika, untuk pembukaan terbatas perlintasan sebidang liar penghubung antara Desa Bogorejo dan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat dilakukan dengan berbagai pertimbangan ya. Jadi meski kembali dioperasikan sementara, jalur tersebut dinilai tetap berisiko tinggi dan belum memenuhi regulasi keselamatan perkereta apian begitu. Okay. Disampaikan langsung ini sama pegawai Balai Teknik Perkereta Apian Kelas 1 Surabaya, Pak Yusuf Mustofa. Erika, disampaikan kalau keputusan pembukaan terbatas dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang selama ini memang bergantung pada akses tersebut begitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau menurut peraturan Menteri Perhubungan sebenarnya ya harus ditutup ya.
0: Harus ditutup.
1: Soalnya tidak memenuhi regulasi keselamatan perkereta apian begitu. Karena kan untuk lokasi tersebut kalau secara aturan memang belum boleh untuk dibuka. Tapi kalau dari pihak BTP bersama dengan PT KAI Daop 7 Madiun, ini juga masih terus berupaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api ya. Terutama setelah sejumlah kecelakaan di lintasan sebidang terjadi di berbagai daerah, bahkan yang paling mengenaskan itu yang ada di wilayah Jakarta kemarin ya, di Bekasi. Ya, itu kan sampai makan korban jiwa juga. Nah, maka dari itu untuk perlintasan sebidang ini biasanya juga dilakukan beberapa dilakukan penutupan juga ya, kayak kemarin di wilayah Blitar jalur ke Tulungagung itu beberapa juga dilakukan penutupan jalur perlintasan sebidang begitu. Tapi ini informasinya dari teman-teman di sana juga masih bisa melintas. Memang warga sekitar itu bergantung pada akses tersebut begitu Erika. Namun Sudro Cakra juga harus tetap berhati-hati ya ketika melintas di perlintasan kereta api. sebidang ya biasanya nggak ada palang pintunya itu ya Herika, atau palang keretanya itu kan biasanya banyak kendaraan yang nyelonong saja, meskipun untuk kereta apinya sudah terlihat ya di ujung sana, tapi kadang itu juga berpikir ah itu masih jauh,
0: masih
1: padahal
0: jauh lewat aja.
1: Benar, padahal kecepatan kereta itu kan sangat cepat sekali ya Herika. Jadi nggak sama kayak kendaraan pribadi, nggak sama kayak sepeda motor gitu sedulur cakra ya. Jadi ini harus lebih dihati-hati begitu. Tapi pemerintah informasinya juga masih terus mempertimbangkan untuk kebutuhan masyarakat di dusun tersebut ya, untuk menggunakan jalur sebagai akses utama menuju area pertanian hingga makam begitu Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ketika melintas di perlintasan rel kereta api, harap diperhatikan ya, seluruh cakra, tengok kanan, tengok kiri. Insiden melibatkan kereta api karena pengendara yang kurang hati-hati masih kerap terjadi hingga saat ini. Entah perlintasan tersebut dijaga oleh petugas, ada palang pintu, maupun juga yang tidak ada palang pintu atau perlintasan tanpa berpalang pintu. Tetap diperhatikan ya, seru cakra, situasi sekitar, tetap hati-hati ya, karena kita saja hati-hati, ada orang lain yang kurang hati-hati, bisa saja kita juga kena. Jadi diperhatikan saat melintas di perlintasan rel kereta api manapun.

0: Ya, seru Cakra, beralih ke berita nasional terlebih dahulu. Dari Kementerian Koperasi memastikan proses seleksi manajer koperasi desa atau kelurahan atau kita sebutnya Kopdes Merah Putih dilakukan secara terbuka dan tidak ada praktik titipan dalam rekrutmen tersebut. Jadi dijamin tidak ada titipan. Kalau kemudian ada masyarakat yang menyebut seolah-olah ada titipan dengan membayar sekian, sudah pasti itu adalah penipuan. Disampaikan oleh Farida Farihah, Wakil Menteri Koperasi. Proses seleksi dilakukan melalui Panitia Seleksi Nasional yang melibatkan sejumlah lembaga dengan koordinasi utama berada di bawah Badan Pengaturan atau BP BUMN, dan pelaksanaan teknis rekrutmen dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Wamenkop juga mengatakan bahwa terkait laporan gangguan sistem komputer asisten tes atau CAT dalam seleksi manajer koperasi yang ramai disampaikan peserta tes melalui media sosial, sudah dikoordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Jadi laporan-laporan dari media sosial itu sudah dikoordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah PAN-RB. Jadi penjelasan lebih lanjut pasti akan disampaikan oleh BKN sebagai pelaksana teknis. Seperti diketahui, Seru Cakra, proses rekrutmen manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih saat ini memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026. Ada sebanyak 483.000 sekian pelamar ini tercatat lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan tersebut. Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan serta pembekalan manajerial dan kompetensi bidang sebagai bagian dari penyiapan sumber daya manusia atau SDM pengelola koperasi desa. Jadi beberapa waktu lalu memang ramai ya di media sosial terkait dengan gangguan sistem tersebut ya. Jadi ada yang bilang ngeklik jawaban A tapi kemudian setelah itu jawabannya berganti C dan lain sebagainya. Seperti itu ramai di media sosial, mungkin juga lewat ya di beranda Anda ketika scroll medsos seperti itu. Nah, ini ramai terkait dengan laporan-laporan atau keluhan-keluhan yang mengikuti tes tersebut. Namun ternyata ini tadi juga disampaikan bahwa sudah dikoordinasikan dengan BKN dan Panselnas di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh BKN sebagai pelaksana teknis. Untuk selengkapnya Anda juga bisa kunjungi website kami, cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Tadi kita baru saja terima informasi Pak Kojek melintas di sekitaran Pelemahan Kediri ya, di utaranya Puskesmas. Itu informasinya ada insiden laka, Erika.
0: Mm-hmm.
1: Jadi insiden tersebut juga menyebabkan kepadatan atau kemacetan yang cukup parah ya. Informasi yang kami terima antara sepeda motor ninja sama sebuah truk begitu. Dan kalau dari video yang kami terima dari Pak Gojek ini tadi, untuk teman-teman dari kepolisian sudah meluncur ke lokasi, Erika.
0: Mm-hmm.
1: Baru saja meluncur begitu, dan antrian kendaraannya memang cukup panjang sekali di lokasi. Jadi harap hati-hati saja sedulur Cakra yang melintas di sana ya. Dan
0: lokasinya
1: terlihat,
0: mana tadi?
1: Untuk lokasinya itu ada di Pelemahan Kediri.
0: Pelemahan Kediri.
1: Iya.
0: Melibatkan kendaraan apa?
1: Kendaraan truk dan juga sepeda motor ninja. Warnanya putih. Kalau dari video yang kami terima, Sepeda motor tersebut posisinya sudah berada di pinggir begitu ya, kemudian dekat dengan tiang listrik kalau tidak salah. Okay. Ini dari video yang kami terima untuk kondisinya
0: ada korban
1: riksek
0: yang terlihat
1: juga.
0: Apa enggak ini?
1: Kalau informasi dari Pak Kojek itu untuk pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia di lokasi. Iya, benar sekali. Tapi untuk kronologi lebih lengkapnya ini kita masih belum dapatkan informasinya ya. Saat ini saya masih menghubungi Kapolsek Plemahan Kediri, Bapak Gatot Pesantoro ya, terkait dengan insiden tersebut. Nanti untuk kronologinya seperti apa, kemudian identitas lengkap dari korban tersebut akan kami sampaikan kembali. Untuk di sana memang kondisi lalu lintasnya cukup padat, Sedulur Cakra. Harap hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda juga. Untuk truknya sepertinya itu berada di pinggir jalan ya, sehingga menutup sebagian badan jalan kalau tidak salah. Jadi untuk Sedulur Cakra harap hati-hati saja. Okay. Nanti untuk update-nya seperti apa kita nunggu dari teman-teman kepolisian yang saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ya, Erika.
0: Baik.
1: Karena informasinya juga masih ada ya, ada korban juga dalam insiden tersebut. Kemudian ada Pak Joko Suparno menanyakan pengaspalan di Nglundo Sukomoro apa masih macet ya di malam hari ini. Kalau informasi malam hari ini masih belum kita dapatkan update-nya ya, Herika. Untuk proses pengaspalannya sendiri sudah selesai atau belum, ini Sedulur Cakra juga bisa berkabar dengan kami, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hati-hati Seru Cakra, ini tadi kami terima ada insiden lalu lintas di Plemahan Kediri, ada korban meninggal dunia dari pengendara sepeda motor. Untuk data lengkapnya ya terkait dengan identitas korban hingga kronologi masih menunggu petugas kepolisian yang saat ini masih berada di lokasi kejadian.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, seru cakra melintas di mana untuk perjalanan Anda malam hari ini bisa disampaikan kepada kami ya, kira-kira kondisinya seperti apa di 0852 9001061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Lilin Bayu. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya, Seru Cakra, bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda. Tempel Ronggot Nganjuk, ini apakah masih cukup ramai? Infonya selesai jam 8 malam ya. Ini sudah lepas dari jam 8 malam, apakah masih cukup padat? Karena biasanya selesai kemudian bubaran kan juga butuh waktu ya sedulur cakra, karena pengunjungnya pun juga banyak sekali. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah mulai pulang juga bisa diupdate infonya di malam hari ini sekitar sana kondisinya seperti apa. Jalur utama Surabaya Madiun itu juga rawan terjadi kepadatan di hari Jumat malam karena banyak yang pulang kampung ya untuk menikmati akhir pekan bersama keluarganya. Jadi harap waspada, kalau ingin perjalanan tetap lancar bisa memilih untuk jalur tol saja. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Ya, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah, Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Rumah tahanan negara kelas 2B Nganjuk menggelar razia gabungan bersama aparat TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Nganjuk pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan dilakukan di area blok hunian warga binaan permasyarakatan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Razia dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk, Arief Budi Prasetya, dan melibatkan pejabat struktural, petugas keamanan, CPNS hingga peserta magang. Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergitas antar aparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan serta mencegah potensi gangguan keamanan di dalam rutan.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakrakrisna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Tradisi budaya kembali hidup di Kabupaten Trenggalek. Kirab Kerbau menjadi pembuka rangkaian tradisi nyadran dan bagong yang digelar secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Informasi selengkapnya bersama Kristi, Radio Krisna FM Trenggalek.
4: Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Nata Negara menerima langsung Kirab Kerbau di Pendopo Manggala Prajanugraha Kamis kemarin. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat, khususnya para petani yang memanfaatkan aliran sungai Bagongan untuk kebutuhan irigasi pertanian. Dalam prosesi tersebut, Wabub juga menyerahkan perlengkapan penyembelihan kepada petugas sebelum kerbau dibawa menuju lokasi nyandran dan bagong untuk menjalani prosesi jamasan atau penyucian. Syah Muhammad Nata Negara berharap tradisi ini terus dilestarikan karena bukan hanya menjaga budaya lokal, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Saya Kristi melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. KPK memanggil sejumlah pejabat hingga pihak swasta sebagai saksi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krisna FM Madiun.
5: Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Surakarta, Jawa Tengah. Saksi yang dipanggil antara lain Sekretaris DPRD Kota Madiun, Misdi, serta mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, periode 2022 hingga 2024, Raden Andriono Waskito Murti. Selain itu, KPK juga memeriksa sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Pegawai rumah sakit, pegawai PT KAI Daop 7 Madiun, pihak perbankan, hingga sejumlah pihak swasta. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 lalu. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka, yakni Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, orang kepercayaannya Rohim Ruhdianto, serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Torik Mega. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mempercepat target kota bebas banjir pada tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah titik drainase dan juga pompa air oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krisna FM Bojonegoro.
6: Sidak tersebut melibatkan tim gabungan dari Dinas PUSDA, BPBD, Dinas PKP Cipta Karya, hingga Bapeda. Dari hasil peninjauan di lapangan, banjir di kawasan kota Bojonegoro ternyata tidak hanya dipicu curah hujan tinggi, tetapi juga disebabkan persoalan teknis pada sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Salah satu temuan berada di pompa air kawasan Jalan Hartono, Ledok Wetan, dan Gang Irigasi. Mesin pompa diketahui masih menyala, namun daya sedot air sangat lemah sehingga aliran air tidak bisa dibuang secara maksimal ke hilir. Selain itu, ditemukan pula anomali aliran drainase di Jalan Hasanuddin. Air yang seharusnya mengalir ke arah utara menuju Sungai Bengawan Solo, justru bergerak ke selatan menuju kawasan Jalan Panglima Sudirman. Kondisi ini disebut menjadi salah satu penyebab utama genangan kronis di kawasan tersebut. Saya Dista melaporkan dari Prisna FM Bojonegoro.
3: Satres Narkoba Polres Wonosobo mengungkap kasus pengedaran obat-obatan berbahaya dan juga psikotropika dalam jumlah besar di wilayah Kabupaten Wonosobo. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krisna FM Wonosobo.
7: Kasatres Narkoba Polres Wonosobo, AKP Teguh Sukoso, SH/MH mengatakan, dalam pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan maraknya peredaran obat-obatan berbahaya di wilayah Wonosobo. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti dalam jumlah besar. Polisi menyita 2.476 butir pil warna putih berlogo Y yang terdiri dari 1.026 butir disimpan dalam sebuah toples plastik putih dan 1.450 butir lainnya telah dikemas dalam 29 paket plastik klip siap edar. Selain ribuan pil tersebut, petugas juga mengamankan 50 butir obat psikotropika jenis alprazolam 1 mg yang dikemas dalam 5 papan obat. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Kepolisian sektor atau Polsek Samboja terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
8: Salah satunya dengan turun langsung membantu petani memanen jagung di wilayah Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan panen raya berlangsung di lahan milik kelompok tani atau Poktan Plus Maju, Kelurahan Sungai Merdeka, Rabu kemarin. Lahan seluas setengah hektar yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 42 itu berhasil memanen jagung pipil varietas Simental BC 321. Pelaksana harian Kapolsek Samboja, Ibtu Iwan Setiawan mengatakan kehadiran personil kepolisian di area pertanian bukan hanya untuk pengamanan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan langsung kepada petani. Menurutnya, personil Polsek Samboja ikut turun ke lapangan membantu proses panen bersama warga sebagai bentuk sinergi antara Polri dan kelompok tani guna menjaga produktivitas pangan di wilayah Samboja Barat. Dari hasil panen tersebut, petani diperkirakan memperoleh sekitar 1 hingga 1,5 ton jagung pipil. Seluruh hasil panen rencananya akan diserap pengepul di wilayah Tenggarong Seberang untuk selanjutnya didistribusikan ke pasaran. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nganjuk memperkirakan luas lahan panen padi di Kabupaten Nganjuk pada subraun atau periode Januari hingga Maret 2026 mencapai sekitar 27.000 hektar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krisna FM Nganjuk.
9: Kepala BPS Kabupaten Nganjuk Wahyu Purnamahadi menyebut peningkatan luas panen itu dipengaruhi kondisi musim tanam yang dinilai cukup baik, ditambah curah hujan yang stabil hingga mendukung pertumbuhan tanaman padi secara optimal. Tak hanya luas panen, produksi beras di Kabupaten Nganjuk juga diperkirakan meningkat hingga 26% dibandingkan periode Januari hingga Maret tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor pertanian di Kota Angin yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Timur. Meski demikian, BPS memperkirakan pada subraun kedua atau periode Mei hingga Agustus 2026, luas panen padi akan mengalami penurunan. Hal itu seiring masuknya musim kemarau yang biasanya membuat sebagian petani mulai beralih ke tanaman palawija seperti jagung dan kedelai. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi belum berdampak pada tarif angkutan umum di Kabupaten Pacitan. Hingga saat ini, tarif bus antar kota antar provinsi atau AKAP maupun antar kota dalam provinsi atau AKDP masih terpantau stabil. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Febi, Radio Krisna FM Pacitan.
10: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, Bambang Mahendrawan mengatakan, hasil pemantauan di terminal tipe A menunjukkan belum ada penyesuaian tarif yang dilakukan operator angkutan umum. Menurutnya, tarif bus baik AKAP maupun AKDP masih tetap dan belum mengalami perubahan signifikan meski harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi masyarakat yang sehari-hari mengandalkan transportasi umum untuk aktivitas dan mobilitas. Meski demikian, Bambang tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian tarif pada layanan bus kelas tertentu seperti VIP dan eksekutif, namun kenaikannya diperkirakan relatif kecil. Feby Krisna FM Pacitan.
11: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna dan masih bersama dengan saya Erika dibantu gatekeeper Lilin Bayu. Anda bisa terus tambahkan ya informasi terkini di lokasi Anda saat ini. 0852-9001061. Ke gatekeeper Lilin.
1: Terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Kojek tadi ya, adanya insiden laka yang terjadi di Pelemahan Kediri, Erika, melibatkan sebuah sepeda motor dan juga truk. Tadi kita juga langsung komunikasi dengan Kapolsek Pelemahan Polres Kediri dengan Bapak Gatot ya. Beliau menyampaikan untuk anggota sudah berada di lokasi untuk melakukan pengamanan lalu lintas, juga pengaturan lalu lintas, kemudian juga olah TKP. Karena dari informasi yang disampaikan oleh Pak Kojek tadi, antrean kendaraan di jalur tersebut itu juga panjang dari kedua arah, Erika. Jadi harus berhati-hati begitu ya. Kemudian ada Pak Purnomo juga tadi menambahkan dari kiriman dari temannya, Erika, untuk di perempatan SPBE Puh Jarak Pelemahan begitu. Informasinya sepertinya lokasinya sama yang disampaikan oleh Pak Kojek tadi, adu banteng yang dari timur, informasinya meninggal. Dan kalau dari video ataupun juga foto yang dikirimkan oleh Pak Heri ini tadi ya, untuk korban itu terlihat tergeletak ada dua orang, Erika.
0: Okay.
1: Jadi sepertinya yang satu adalah laki-laki begitu, mengenakan setelan baju dan juga celana pendek warna hitam, terlihat tergeletak di lokasi dengan kondisi yang berdarah. Kemudian di sisi lain ada seorang lagi yang terlihat juga tergeletak, tapi posisinya tengkurap begitu, menggunakan baju dan celana panjang sepertinya, kemudian juga menggunakan helm ya. Kalau dari foto yang kami terima disampaikan oleh Pak Heri ini tadi, kondisinya juga sama, Erika, mengalami luka yang cukup parah dan berdarah juga di lokasi kejadian. Tadi untuk situasi lalu lintas di sana kan dikabarkan padat ya, karena memang untuk korban tersebut tergeletak berada tepat di tengah jalan begitu. Jadi keduanya itu ada di tengah jalan, yang satu itu berada di sisi jalan lainnya begitu, jadi tidak bisa dilintasi. Tadi sudah banyak masyarakat yang berhenti di sana juga, jadi untuk kondisi lalu lintasnya terhambat begitu. Harap hati-hati saja sedulur cakra. Untuk update-nya seperti apa, kita masih komunikasi dengan Kapolsek Pelemahan Polres Kediri AKP Gatot Pesantoro ya, terkait dengan insiden tersebut. Kita tunggu untuk data lebih lengkapnya terkait kronologi dan lain sebagainya, nanti akan kami update kembali. Pak Joko tadi mengabarkan untuk tol Nganjuk cukup lancar, tidak ada hambatan maupun kewaspadaan, lalu lintasnya juga terpantau cukup lancar, Erika, di kedua arah. Cuacanya juga tidak hujan di malam hari ini. Kemudian terkait dengan kegiatan Sun Horek yang ada di Desa Tempel Ngeronggot Nganjuk ya, tadi saya komunikasi dengan Kapolsek Ngeronggot Polres Nganjuk AKP Darminto SH. Beliau mengirimkan sebuah foto begitu. Untuk masyarakat yang berada di lokasi itu sangat luar biasa sekali, ramai ya, Erika. Ini terlihat untuk saat ini juga masih padat sekali di lokasi. Banyak pemuda juga yang mengikuti kegiatan karnaval atau festival Sun Horek tersebut. Tidak hujan juga kalau dari foto yang dikirimkan oleh AKP Darminto. Mungkin sedulur cakra bisa dikabarkan malam hari ini sudah selesai, sudah bubaran atau gimana, nanti bisa diupdate kembali, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ya, seru cakra malam ini. Perjalanan dari mana akan ke mana, jalur mana. Kemudian memilih rute perjalanan yang panjang atau dekat saja. Kemudian jalur tol atau jalur arteri. Mau jalur tol maupun arteri kayaknya semuanya ramai karena akhir pekan ya. Saya ke telepon dulu, ada Pak Joko. Selamat malam Pak Joko.
1: Selamat malam kembali Mbak Erika.
0: Pak Joko, lokasi di mana malam ini?
1: Ini sudah nyampe Melorah di depan pabrik Sarupa ini.
0: Oh, Melorah Rejoso ya?
1: Iya, Mbak Erika.
0: Ini tadi dari mana Pak Joko?
1: Ini tadi dari Solo Pak.
0: Dari Solo, sudah sampai Nganjuk ya? Jalur tol atau arteri Pak Joko?
1: Tadi dari Solonya itu lewat arteri, wah cukup macet, macet sekali.
0: Macet sekali.
1: Karena ada pembangunan pengecoran jalan. Pengecoran jalan.
0: Ada pengecoran jalan?
1: Iya, di Palur ke Pak Kramat itu Mbak, Karanganyar.
0: Tuh di wilayah, masuk wilayah Karanganyar ya?
1: Betul Mbak Erika, itu sangat lama saya, hampir 1 jam lebih.
0: Hampir 1 jam lebih di sana. Gantian gitu atau gimana Pak? 1 jam lebih di sana. Gantian gitu atau gimana Pak sistemnya?
1: Satu jalur untuk ke timur Mbak, tapi yang separuh itu di jor, yang separuh untuk jalan ke timur.
0: Oh, jadi itu hanya satu saja, nah, satu jalur, iya, satu lajur saja yang bisa digunakan gitu ya. Jadi harus satu-satu ya. Biasanya kan ini dua ya Pak Joko ya.
1: Betul, karena kan waktu pas pulang dari kantor atau dari pabrik itu was tumpuk blek Pak, tadi jam jam 4 atau jam 5 gak salah tadi ya.
0: Jadi ini tadi sempat terjebak kepadatan itu di wilayah Karanganyar ya.
1: Betul ya, Kepak Karanganyar ya.
0: Karanganyar, jalur tol ya, di jalur tolnya. Oke. Mungkin karena
1: di jalur arterinya, Pak.
0: Arterinya. Saya kira di jalur tolnya. Hanya di titik itu saja ya, atau ada titik lain yang tadi sempat juga tersendat Pak Joko?
1: Di situ aja Mbak, selain itu tidak ada, karena kan kalau musim hujan itu kan jalannya terendam air gitu.
0: Oke, baik. Ini untuk Melorah Rejoso juga aman ya arus lalu lintasnya?
1: Aman Mbak, aman terkendali ini, aman.
0: Cuaca juga bersahabat.
1: Apa sudah selesai belum ya yang untuk pengaspalan jembatan di Gundo itu?
0: Pengaspalan sepertinya kok sudah ya. Ini tadi belum ada info masuk lagi padat kepadatan di sana. Sepertinya sudah ini, sudah lancar lagi. Kemarin kan sempat ini ya tersendat ya. Mungkin karena akhir pekan jadi kemarin juga dikebut, Pak. Biar tidak terjadi kepadatan hari ini ya. Jadi kemungkinan sudah lancar. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Joko. Hati-hati di jalan ya.
1: Iya, Mbak Erika.
0: Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Erika.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru cakra masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya Anda menentukan

masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda ini juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka untuk gelombang 2 mulai tanggal 1 April hingga 30 Mei. Sementara gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Maijen, Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id. WhatsAppnya di 0851 7155 0909.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Ini tadi disampaikan ya, perjalanan Pak Joko dari Solo menuju ke Nganjuk ternyata cukup ramai sekali. Tadi sempat menemui kewaspadaan adanya pengecoran jalan wilayah Karanganyar ya. Jadi harap hati-hati apabila Anda juga mengarah ke jalur tersebut. Sementara untuk Pangasmalan di perlintasan rel kereta api Wilangan, ini tadi sudah selesai, arus lalu lintas sudah kembali normal. Anda yang melintas di wilayah Ngelunda Sukomoro, kemarin kan ramai ya, arus lalu lintas cukup padat di sana, banyak laporan masuk terkait adanya perbaikan juga di wilayah Ngelunda Sukomoro. Apakah malam hari ini arus lalu lintas juga tersendat Seru Cakra atau masih cukup lancar di sekitar Ngelunda Sukomoro? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Ke gatekeeper Lilin.
1: Ini tadi kita komunikasi dengan Kapolsek Ngeronggot Polres Nganjuk AKP Darminto ya. Ini tadi kan terkait dengan kegiatan yang ada di tempel Ngeronggot Nganjuk, Erika. Untuk malam hari ini kok masih belum selesai?
0: Oh, belum selesai.
1: Iya, jam 20:20 waktu Indonesia Barat tadi mengirimkan sebuah foto. Masih ramai sekali.
0: Masih ramai sekali. Saya kira jam 8 udah selesai.
1: Saya kira juga begitu. Ternyata sampai jam 8:30 tadi, menit ke 20, itu dikirimkan foto masih sangat ramai sekali. Saya juga itu mengajak untuk on air ya, mengabarkan situasi terkini di sana seperti apa begitu. Ternyata nggak bisa, Erika, sinyalnya sulit sekali.
0: Sinyalnya susah di sana ya.
1: Iya. Jadi Sedulur Cakra ini juga harus hati-hati ya, karena malam hari ini juga masih berlangsung sepertinya untuk kegiatan sound horror-nya. Atau mungkin sudah selesai di menit ke 41 ini, sudah sampai finish semua, juga bisa ditambahkan ya Sedulur Cakra, karena memang sinyalnya juga sangat sulit di sana, jadi tidak bisa update-nya lebih cepat begitu, karena kemungkinan yang tadi apakah delay begitu ya untuk pengiriman fotonya sehingga baru masuk di menit ke 20 tadi. Jadi meskipun begitu tetap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian ada Akung, ini juga menyapa, selamat malam Neng Erika, selamat bertugas. Terima kasih Akung, berbega bagaimana untuk cuacanya malam hari ini.
0: Masih setia pantau ya.
1: Masih setia pantau, benar sekali. Harap hati-hati saja Sedulur Cakra yang lagi perjalanan. Kemudian terkait dengan insiden laka yang terjadi di Pelemahan Kediri tadi, ada dua korban yang tergeletak di tengah jalan ya Erika. Kita masih terus komunikasi dengan teman-teman yang ada di Polsek Pelemahan Kediri. Saat ini saya masih menghubungi Bapak Gatot untuk mengetahui kondisi terkini dari insiden tersebut. Apakah untuk lalu lintas di sana sudah terurai untuk kemacetannya? Karena tadi informasinya tidak bisa dilintasi karena korban berada di tengah jalan.
0: Berada di tengah jalan, belum dievakuasi. Ya.
1: Benar sekali. Sehingga tadi juga terjadi kemacetan di kedua arah begitu ya, Erika.
0: Oke.
1: Jadi kita masih komunikasi untuk Sedulur Cakra yang saat ini melintas di sana juga bisa berkabar dengan kami karena informasinya dari sekitar sebelum jam 8 malam tadi, petugas kepolisian juga langsung menuju ke lokasi begitu. Kemudian Akung menambahkan untuk Brebeg cuacanya juga cerah malam hari ini. Terima kasih Akung informasinya. Satu informasi lagi masuk disampaikan oleh Bapak Imron. Beliau perjalanan juga menuju Surabaya, jalur tol sudah sampai di sekitaran ruas tol Mojokerto. Tidak ada hambatan selama perjalanan tadi masuknya itu dari ruas tol Begadung ya. Dan disampaikan tidak ada hambatan, alhamdulillah cuaca juga aman, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Jangan lupa besok ada Sabtu Bersyukur ya, karena besok kan sudah hari Sabtu. Jadi untuk Anda yang belum ada agenda besok mau kemana pagi-pagi, bisa datang ya di Sabtu Bersyukur. Sarapan gratis untuk umum, siapapun boleh mampir, siapapun boleh bergabung. kalau ingin jalan-jalan ya, belum sarapan, belum sempat masak, bisa sarapan di sini bareng-bareng ya. Seduh Cakra kami tunggu besok jam 5.30 atau jam 5.30 pagi sampai selesai.
3: Satu Bersyukur, salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group, Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
4: Saat ini saya sedang berada di halaman Sedih Radio Cakra Krisna bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur, dengan Pak Puji. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Apa kabar?
5: Ya, sehat-sehat selalu.
4: Alhamdulillah. Rumahnya mana, Pak?
5: Kalianyar RT Songo RW 5.
4: Oh, ih, baik-baik. Sudah sering ikut program Sabtu Bersyukur?
5: Ya, sering. Tiap Sabtu.
4: Nah, Pak Puji ini sudah pernah mengkonsumsi herbal Nariah?
5: Ya, Nariah itu.
4: Herbal Nariah?
5: Herbal Nariah.
4: Cerita Bapak?
5: Ya, dulu faktor lambung. Ya, alhamdulillah minum 2 botol saya sudah sehat.
4: Alhamdulillah. Berarti sudah sehat sampai sekarang ya, Pak Gi?
5: Ya, alhamdulillah.
4: Baik, Pak Puji. Ini harapan jenengan dengan program Sabtu Bersyukur ini seperti apa?
5: Ya, semoga Sabtu Bersyukur ini dapat melangkan lalu berkah dan barokah.
4: Amin. Baik. Terima kasih Pak Puji waktunya.
5: Ya, sama-sama.

0: jam setengah 6 pagi sampai selesai untuk Sabtu bersyukur besok ya. Selesainya jam berapa kira-kira? Nah ini tidak bisa diprediksi terjagra ya. Meskipun porsi yang sudah kita sediakan cukup banyak ya, 300 porsi lebih sarapan, namun kadang kurang dari 1 jam itu sudah habis semuanya. Jadi untuk Anda yang mungkin lokasinya agak jauh ya dari studio Radio Jagra Krishna yang beralamat di wilayah Kalianyar, Ngeronggot Nganjuk, bisa berangkat lebih pagi juga agar nanti dapat sarapan pagi bersama ya. Jadi usahakan sebelum jam 6 pagi sudah sampai di studio Radio Jagra Krishna, kita sarapan bersama. Sekalian beli herbal naria juga bisa, Seru Jagra untuk pelayanan pembelian herbal naria khusus di studio Radio Jagra Krishna hari Sabtu ini juga buka lebih awal jam 6:30 pagi. Jadi bisa nanti beli herbal naria dan juga sarapan bersama kita ya di depan studio Radio Jagra Krishna. Sistemnya juga prasmanan, jadi nanti Anda bisa pilih menu sesuai dengan selera, seperti itu. Kalau ingin sekalian membeli herbal naria, jangan lupa setiap satu varian herbal naria ini Rp100.000 ya. Jadi mau naria CA, naria gester ataupun naria DM sama harganya Rp100.000. Nah, kalau ingin tiga-tiganya berarti Rp300.000, seperti itu. Dan informasi untuk Anda, sebagian dari penjualan herbal naria kami salurkan kepada yang membutuhkan dengan berbagai kegiatan sosial yang setiap bulan kami gelar ya, Seru Jagra. Dari sarapan pagi hari Sabtu ya, Sabtu bersyukur, kemudian juga ada pembagian sembako itu setiap tanggal 25, kemudian juga ada ambulans Radio Jagra Krishna, juga ada bedah rumah untuk warga yang membutuhkan, seperti itu. Jadi dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga ikut berkontribusi ya dalam kegiatan sosial yang setiap bulan kami selenggarakan. Oh ya, Seru Jagra, besok itu juga ada Jagra Sedulur Tani. Setelah sekian lama ya, pasti banyak yang merindukan juga talk show Jagra Sedulur Tani. Alhamdulillah besok ini ada Jagra Sedulur Tani bersama praktisi pertanian Mas Ibnu Pangestu dan juga Ibu Sobikah. Untuk tema pembahasan besok yakni kolerasi fosfat di setiap fase pertumbuhan tanaman, jam 2 siang sampai jam 3 sore. Ini bisa Anda dengarkan melalui 106,1 Radio Jagra Krishna maupun juga aplikasi streaming Radio Jagra Krishna. Ingin ikut berdiskusi mengenai dunia pertanian, Anda juga bisa bergabung di 0852 9001 atau juga lain telepon ya di 0852 9001. Nomornya sama, Seru Jagra, jadi itu bisa buat pesan WhatsApp maupun juga bisa langsung saja Anda telepon berdiskusi bersama.
1: Talk Show Jagra Sedulur Tani, 106,1 FM Radio Jagra Krishna, hari Sabtu jam 2 siang.
2: Paparan Ibu Sobikah tadi, jadi setiap dari unsur makro, makro primer, mohon maaf, makro primer, makro sekunder dan mikro itu memiliki fungsinya masing-masing. Yeah. Jadi salah satu yang pertama nitrogen. Jadi sebagai salah satu unsur makro, nitrogen itu satu berperan sebagai penyusun dari asam amino.
3: Oke. Okay. Nah,
2: Terus untuk fosfor,
3: ya kan,
2: selain nitrogen ada juga fosfor. Jadi fosfor ini berfungsi sebagai
4: pertumbuhan akar.
2: Pertumbuhan akar.
4: Oke.
2: Jadi lebih ke pertumbuhan serabut akar.

0: Terus untuk kalium, kalium ini di dalam tanaman itu satu, berfungsi sebagai membuka dan menutup dari stomata. Terus sebagai
1: pembentuk
0: karbohidrat. Terus untuk kalsium sebagai makro sekunder, setelah kita tahu makro primer ada juga makro sekunder. Makro sekunder itu ada kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, kalsium ini berfungsi sebagai penyusun dinding sel, dinding sel tanaman, dinding sel tanaman. Berarti tanaman itu bisa kokoh, dinding selnya itu bisa kokoh, itu efek dari kalsium salah satunya. Nah, setelah itu ada yang namanya magnesium. Lah, magnesium ini berfungsi sebagai transportasi enzim yang mentransportasikan ke seluruh tanaman. Tadi kan nitrogen membentuk yang namanya asam amino. Enzim dan lain sebagainya kan, Mbak ya, salah satunya. Nah, yang membantu mentransportasikan ke seluruh tanaman itu adalah magnesium.

Ya seru sih Akra. Jadi besok harus betul-betul stay tune ya. Tidak boleh geser channel karena ada Cakle Sedulur Tani jam 2 siang sampai jam 3 sore. Kemudian paginya ada Sabtu Bersyukur jam 5:30 pagi sampai dengan selesai. Jadi kita besok mengudara juga lebih awal ya. Radionya harus dinyalakan lebih awal ini. Besok opening juga Erika lagi ini ya. Jadi closing Erika, besok opening jam 5:30 pagi ketemu lagi dengan Erika. Nah untuk saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam. Saya Erika dan Lilin Bayu pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan ya, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, sehat selalu.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT21 RW06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau enggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah nggih, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

0: Tos, lawan Bu Peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
2: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

0: selawan bu,
1: Peh. Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu,

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau Goa Lemah Jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Wes lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi, banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulungrejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Refreshing, ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri.

0: aku, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Senaria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Dos, lawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana di sore hari ini Allah masih ngasih kita kesehatan, kesempatan hingga dengan taufik darinya Allah udah nuntun hati-hati kita semua, kemudian menggerakkan langkah kaki kita hingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini, hadir di majelis ilmu. Dengan begitu kita berharap Allah mudahkan jalan bagi kita semua untuk menuju surganya. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah, semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak bersalawat kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pelajari sirah kehidupannya, kemudian kita amalkan sunnah-sunnahnya, kita dipilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Udah berapa lama di sini? Dari jam berapa? Baru? Dari siang? Barusan? Majelis sebelumnya? Ikutan? Ikut. Sebelumnya ada yang udah pernah ikut acara saya? Hadir di talk show saya, acara saya gitu? Pernah? Yang udah coba angkat tangannya.
1: Hampir semua.
0: Hampir semua? Yang tinggi dong?
1: Jangan malu-malu.
0: Jadi biar saya bisa menyesuaikan materi ini. Coba yang itu ikutnya pas di mana aja? Suciati? Pas di mana lagi? Udah lumayan sering sih ke Jogjanya ya. Itu yang temanya Quran atau yang temanya pranikah? Dari wajah-wajahnya nih kelihatan nih. Ya 70%-nya masih single visabilillah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah, bukan singlenya istiqomah ya, visabilillahnya. Karena kalau istiqomah singlenya bahaya ya. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, tema kita hari ini adalah menjadikan Quran sebagai apa? Sebagai apa, Ustaz?
1: Sebagai jalan.
0: Jalan hidup buat generasi milenial. Oke. Nah, teman-teman, saya mau nanya dulu nih sebelum kita belajar motivasi Quran. Jadi saya perlu tahu segmen yang hadir hari ini itu levelnya kayak gimana sih sama Quran. Nah, saya ketika ngomong hari ini kata sebut aja saya menjadi inspirator, menjadi motivator. Karena inspirasi dan motivasi itu boleh dari siapa aja, tapi kalau mau belajar agama itu harus kepada ahlinya, harus kepada ulama. Teman-teman boleh aja datang hadir hari ini dapat sharing dari saya, harapannya sih iman kita nambah. Kedepannya kita makin semangat berinteraksi dengan Al-Quran, makin mencintai Al-Quran, kita wujudkan dengan berinteraksi dengannya, membacanya, memahaminya, yang paling penting mengamalkannya atau bahkan menghafal dan menjaganya. Ini kan level-level interaksi kita dengan Quran. Nah, ketika saya ngomong begini di depan, bukan berarti saya yang paling ahli Quran di sini. Karena boleh jadi, tuh ini mic aja protes. Karena boleh jadi teman-teman yang ada di hadapan saya mungkin lebih soleh, lebih soleha dari saya. Derajat takwanya lebih mulia di sisi Allah. Interaksi dengan Qur'annya lebih istiqomah, hafalan Qur'annya lebih mutqin gitu. Sebelah saya Masya Allah nih, ini ahlul Qur'an nih, belajar Qur'an ke beliau nanti ya.
2: Satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat. Monggo, ada yang ingin bertanya? Ya, monggo silakan.
1: Sebutkan namanya ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Asyafiq dari Klaten. Langsung aja pertanyaannya, yaitu bagaimana cara membagi waktu pas dulu masih kuliah itu ketika fokus ke bagian arsitek sama fokus ke Al-Quran, itu gimana cara membagi waktunya, mungkin pas cara menghafalnya itu buat bagi waktunya itu. Oke, itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua kita punya kesibukan. Walaupun sibuk, berat untuk berinteraksi dengan Quran, tapi bisa. Walaupun berat, bisa. Jangan bisa, tapi berat. Coba dibalik ya. Berat, insya Allah bisa. Bukan bisa, tapi berat gitu. Itu mindset kita yang pertama. Nah, teman-teman, saya memang bukan yang paling berhasil dalam memanage waktu sehingga paling baik interaksinya dengan Quran, termasuk ketika saya kuliah dulu ya. Tapi dari pengalaman saya pribadi, sesibuk-sibuknya saya, sehektik-hektiknya mau deadline tugas, gimana cara saya berinteraksi dengan Quran? Lantunan Al-Quran itu selalu hidup di kamar kontrakan saya. Jadi saya lagi drafting misalnya, lagi eksekusi desain gitu ya, lagi nyelesain tugas, hidup tuh muratal Quran, hati menyimak. Ayat-ayat yang kita hafal itu kita ikuti dengan hati, itulah murajaah. Salah satu tips murajaah untuk orang sibuk. Makanya kalau bisa teman-teman ya, sepulang dari sini coba investasilah, beli satu speaker kecil, harganya gak harus mahal, brandnya, mereknya boleh apapun, gak harus yang di branding khusus untuk Quran, gak harus, yang murah-murah aja, yang penting tahan kualitasnya. Saya gak boleh nyontohin merek ya karena saya gak di endorse ya. Nah teman-teman, isi memorinya, micro SD-nya itu dengan lantunan Al-Quran, dihidupin deh di rumahnya non-stop gitu. Kalau yang portable, biarin aja chargernya hidup terus gitu. Kalau hangus, ntar beli lagi aja gitu. Insya Allah tahanlah, setahun dua tahun, insya Allah hidup aja terus. Pokoknya kita jadikan suasana rumah kita itu Quran. Tiap kali kita masuk ke rumah gitu ya, ada lantunan Qurannya gitu. Kita kayak, kalau ayat itu kita hafal, maka itu jadi sarana kita murajaah. Kalau belum, pembiasaan kita dulu dengan lantunan Al-Quran, ketika kita hafal nanti jadi lebih mudah. Dan untuk kalau di rumah punya bayi, punya anak kecil, jangan lewatin kesempatan emas. Nasihat dari Ustadz Adi Hidayat, kalau ada bayi baru lahir, itu per bulannya itu satu jus diputar di rumah. Bulan kedua jus dua, bulan ketiga jus tiga, udah 30 jus, udah 30 bulan, udah 2 tahun setengah. Nanti ketika kita hafalkan Quran, buat dia di usia 3 tahun itu jauh lebih mudah, karena dia udah familiar. Kan anak kecil itu belajar menangkap apa yang dia dengar, dia belajar bahasa dari gak tahu apa-apa gitu. Maksud kalau dia tiap hari dengar, dapat input Quran, maka dia akan otomatis dengan Al-Quran. Insya Allah. Itu cara mendidik anak. Saya juga lagi praktekin buat Khadijah Hawara di rumah saya gitu. Walaupun kadang-kadang saya hidupin gitu ya. Ketika azan, bundanya pengen ngejawab azan, dimatiin. Aduh kok lupa dihidupin lagi gitu. Kalau saya pengennya hidup terus, tapi karena bundanya stay di rumah terus, jadi suka dimatiin gitu kadang-kadang. Aduh, ya gimana, namanya ikhtiar gitu ya. Itu kompromi lah ya. Nah gitu teman-teman, ada satu kisah anak kecil yang inspiring menurut saya. Orang tuanya pernah silaturahim sama saya. Ayah dari Fajar. Tahu teman-teman Fajar yang sering hadir ke kajian Ustaz Adi Hidayat? Anak ini, Fajar ini, anak yang spesial, tuna grahita, atau bahasa sekarangnya itu autis. Tapi dia udah hafal Quran dari usia 4,5 tahun, 30 juz dan mutqin, masya Allah. Kok bisa? Walaqad yassarna al-Quran lidzikr, fahal min mudzakir. Allah telah membuktikan firman-Nya, telah kami mudahkan Quran untuk dihafal, diingat, dipelajari. Adakah kalian mengambil pelajaran darinya? Quran itu mudah, yusrun itu mudah yang mutlak. Kalau sahlun itu mudah yang masih relatif. Bahasa Arab itu sahlun, mudah buat anak yang lahir besar di Arab. Bisa susah buat kita yang bukan bahasa ibu. Tapi kalau menghafal Quran semuanya mudah. Padahal bahasa Arab bisa aja susah buat kita. Tapi Quran kenapa mudah? Karena Quran hal yang berbeda. Yusrun, mudah yang mutlak. Pasti mudah. Kapan kita dapetin kemudahan itu? Kalau kita yakin. Tapi kalau kita pesimis, aduh Quran tebel banget ya, bisa nggak ya saya hafalin? Ya udah, kita nggak mengandalkan iman jadinya. Ya lama jadinya menghafalnya. Makanya kita harus yakin Allah yang mudahkan. Tidak ada kemudahan melainkan dari Allah. Maka insya Allah Allah mudahkan. Jadi Fajar ini orang tuanya cerita sama saya, ayahnya ngasih tahu saya dari kecil, dari sejak dalam kandungan, bahkan itu lantunan Quran itu non-stop di rumah mereka. Murattal Syekh Sa'ad Al-Ghumidi dalam kurun beberapa waktu nanti diganti lagi dengan Syekh yang lain, Syekh Sudais. Pokoknya singkat cerita, non-stop 24 jam Quran di rumah mereka tanpa henti di usia 4,5 tahun, Fajar udah hafal 30 juz. Coba hitung aja, kalau lantunan Syekh Sa'ad Al-Ghumidi kurang lebih 36 jam khatam 30 juznya, dipotong tidur lah, katakanlah tiap 4 atau 5 hari sekali aja khatam dia dengerin, benar-benar dengerin, dipotong tidur makan gitu ya, yang dia dengerin. Dalam setahun berarti 365 bagi 5, 173 kali. Khatam dengerin Quran, dengerin doang itu setahun. 2 tahun 346 kali. 2 tahun ya, ya 3 tahun tambahin lagi, 4 tahun udah ratusan kali itu didengerin di rumahnya. Gimana enggak hafal gitu. Dengan izin Allah gitu. Dan tentunya dengan keberkahan rizki dari keluarga mereka, barangkali jauh dari yang syubhat apalagi yang haram, dengan doa munajat dari orang tuanya yang soleh buat anaknya, itu juga ngaruh. Karena banyak aspek yang berpengaruh, kayak Imam Asy-Syafi'i itu kan orang tuanya itu menjaga, sangat menjaga dan terjaga. Ayahandanya sangat menjaga rizki, namanya Idris ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Terlanjur makan buah yang hanyut di sungai kan sampai disusurin ke pemilik kebunnya, sampai minta dihalalkan, sampai harus kerja dulu, sampai harus disuruh nikah sama putrinya yang katanya buta, bisu dan lumpuh gitu. Ternyata setelah nikah sempurna kayak bidadari. Buta dari melihat lelaki non mahram, bisu dari berbicara yang tidak baik, falakul khairan aw liyasmut, itu benar-benar diamalin, jauh dari kadzab, dusta, ghibah, gunjing gosip, jauh dari namimah, adu domba, jauh dari lawamah, perkataan yang sia-sia, lumpuh dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Buah dari pernikahan seorang yang sangat menjaga rizkinya dan yang sangat terjaga, lahirlah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang hafalannya luar biasa. Jadi memang kalau mau punya generasi Ahlul Quran itu harus diawali dari memilihkan untuknya ibu yang soleha, memilihkan untuk anak kita ayah yang soleh gitu. Yang baik buat yang baik. Maka rumus untuk menemukan yang baik itu bukan mencari sebenarnya, tapi menjadi. Karena at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Ini kenapa jadi pranikah ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Bisa diamalin ya di rumah, beli speaker, isi Quran 30 juz, kalau bisa dipotong per juz atau download aja di internet lantunan Syekh siapa per juz, itu biasanya suka ada. Kalau enggak ada ya per surah, misalnya surah Al-Fatihah dalam kurun waktu berapa, surah Al-Baqarah di juz-juz 30 dipergilir. Pokoknya hidupin Quran di rumah kita. Insyaallah mudah-mudahan kita, keluarga kita dan masyarakat kita, peradaban kita menjadi Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin.
3: Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Mas ya? Sudah ya, cukup. Satu lagi pertanyaan untuk akhwat. Waktunya 5 menit ya.
0: Ini ada yang masuk?
3: Seringnya 5 menit. Oh, ada yang masuk. Silakan Ustaz, 5 menit Ustaz.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, saya punya dua adik yang karakternya berbeda. Yang satu baik, satunya lagi sering buat masalah. Tetapi sama-sama penghafal Quran. Nah, penyebab perbedaannya itu karena apa ya Ustaz? Wallahu a'lam ya. Dan bagaimana sikap saya sebagai kakak untuk menghadapi adik yang sering buat masalah? Ya, aduh ini berat nih ya. Bab parenting gitu atau gimana ini? Ya wallahu alam. Tapi gini teman-teman, biasanya yang baik itu melahirkan kebaikan. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Yang baik itu melahirkan kebaikan. Rezeki yang halal dan thayyiban, yang jauh dari yang syubhat apalagi yang haram, itu pasti akan menumbuhkan pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Itu rumusnya itu memang pasti begitu. Tapi jangan juga kalau nemu anak yang nakal nanti kita judge, ah rizki orang tuanya ini, orang uang haram ini. Jangan juga kayak gitu. Karena belum tentu, nah, ada faktor yang lain, faktor eksternal, faktor lingkungan, segala macam gitu ya. Wallah alam, tentunya ini qadarullah dan ini menjadi ujian dari Allah. Bagaimana kita bersikap ya? Ujian yang baik untuk disyukuri, untuk terus didorong semakin baik, yang kurang baik ya diperbaiki gitu. Gimana caranya? Ya harus sabar ya. Sebagai seorang kakak didiklah dengan kasih sayang, dakwah dengan kuduah, dengan keteladanan, kita menjadi kakak yang baik. Kalau nakal masih kecil, ya wajar lah. Kadang-kadang anak yang ketika kecil itu nakal, nakal dalam artian hyperaktif ya, loncat sana sini, bikin onar segala macam, boleh jadi dia ketika gede nanti dia jadi orang yang cerdas, orang yang soleh setelah dia paham gitu. Karena kadang-kadang anak kecil yang nakal, yang hyperaktif, yang suka usil segala macam itu bukan nakal sebenarnya, tapi karena apa ya, dia gak bisa diem gitu. Itu potensial untuk jadi anak yang cerdas di masa depan gitu. Kalau ada anak yang hyperaktif, makanya kadang-kadang kita harus sedikit belajar lah tentang ini, supaya kita tahu memilihkan solusi yang terbaik. Ya intinya jalani aja, lakukan yang terbaik, belajar lagi dari para ulama, belajar ilmu parenting, tapi belum jadi orang tua ya, baru jadi kakak ya. Ya saya cuma bisa ngasih saran lah, karena real di lapangan saya gak tahu persis. Ya mudah-mudahan ya saya dan kita semua hanya bisa berdoa, semoga dua-duanya kelak menjadi ahlul Quran yang sejati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah selalu menunjuki kita kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Sudah cukup?
2: Cukup. Saya kembalikan ke moderator.
4: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra, pagi di hari Sabtu kali ini luar biasa ya. Semangat pagi karena pagi ini juga bisa sarapan pagi di Sabtu Bersyukur yang berada di halaman studio Radio Cakra Krishna. Silakan Anda bisa mampir, Anda bisa bergabung dalam gelaran program Sabtu Bersyukur, karena Sabtu Bersyukur yang kami selenggarakan ini untuk umum, siapapun boleh mampir, siapapun boleh bergabung. Tidak ada syaratnya ya, Seru Cakra ya. Jadi kalau mungkin Anda tidak sengaja melintas di sini, melihat kok masih ramai, sepertinya porsinya masih ada, silahkan langsung mampir saja ya. Dan setiap hari Sabtu kami mengudara lebih awal, jam 5:30 pagi. Jadi untuk Anda ya, yang mungkin saat ini sudah mendengarkan siaran kami, jangan lupa berkabar bagaimana kondisi di wilayah Anda. Pagi ini halaman studio Radio Cakra Krishna ya, cuaca termasuk juga di wilayah Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk cukup bersahabat ya, tidak mendung, jadi lumayan cerah lah Seru Cakra ya. Cocok bagi Anda yang akan berolahraga pagi di akhir pekan ini. Sabtu pagi bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alvara Mar serta Lilin Bayu. Anda bisa kabarkan perjalanan Anda pagi hari ini seperti apa, lancar atau Anda menjumpai kendala. Kirim foto videonya kepada kami di 0852 9001061. Seru Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Banaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepatnya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, seru Jakra, untuk Anda pagi ini aktivitasnya apa saja hari Sabtu ya? Sebagian pasti sudah beristirahat di rumah karena ada yang aktivitasnya hari Senin hingga Jumat. Bahkan sekarang ini kan ada WFH juga ya, jadi aktivitasnya Senin sampai Kamis saja. Namun di sisi lain juga ada yang tetap beraktivitas sampai hari Minggu, kalau nggak gitu ya sampai hari Sabtu. Jadi semangat untuk aktivitas bagi Anda yang masih aktivitas, dan selamat istirahat untuk Anda yang sudah bisa mulai istirahat ya dari berbagai aktivitas apapun itu. Ada rencana akan jalan-jalan kemana Seru Jakra atau di rumah saja? Pagi ini mungkin sudah memulai perjalanannya karena menghindari kemacetan. Biasanya kalau akhir pekan arus lalu lintas di beberapa titik itu cukup padat di jam 10, jam 11 ya. Tapi kalau pagi seperti ini masih cenderung lengang saja. Jangan lupa sarapan pagi ya kalau Anda sudah berangkat pagi-pagi. Kemudian arahnya ke timur ya, arah Kertosono dan lain sebagainya, ini bisa mampir ke Ngronggo dulu. Anda bisa lewat Kertosono, bisa lewat Warujayeng untuk mengarah ke studio Radio Jakra Krishna. Kalau bingung nanti bisa Google Maps ya. Tapi kalau Anda dari Simpang 4 Kertosono, nanti Anda bisa mengarah ke selatan. Kalau dari Simpang 30 Warujayeng, Anda bisa mengarah ke timur Seru Jakra, yaitu sudah dekat, mungkin sekitar 10 menitan Anda sudah sampai di Radio Jakra Krishna, seperti itu. Mungkin karena juga tidak bawa bekal ya, belum sempat masak pagi-pagi, jadi bisa mampir juga ke sini ya untuk sarapan bersama kita. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, untuk program Sabtu Bersyukur pagi ini sudah berlangsung di halaman studio Radio Cakra Krishna. Ini untuk para peserta juga banyak sekali, ramai yang datang ke halaman studio Radio Cakra Krishna hari Sabtu pagi ini. Yang melintas bisa lebih hati-hati karena antrian juga sudah mulai cukup panjang. Cuaca pagi ini mendukung, tidak hujan juga untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Tadi masuk informasi dari Mbak Rahma, ini juga menanyakan untuk Sabtu Bersyukur pagi ini. Ini lokasi di kawasan Kertosono, nanti rencana akan datang. Ini menanyakan jamnya, sejak jam 5 tadi sudah kita jawab jam 5:30. Mbak Rama insya Allah juga merapat nanti dalam program Sabtu Bersyukur. Kemudian dari Mbak Zaskia juga turut menambahkan informasi traffic pagi ini, berangkat dari jalur Prambon yang ke arah Kediri Kota, ini sampai Simpang 4 Pasar Merican masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jadi untuk Anda yang mungkin melintas di halaman studio Radio Cakra Krishna, kecepatannya agak dikurangi ya Seru Jakra, karena ramai sekali untuk pengunjung Sabtu Bersyukur. Jadi juga di lokasi sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur yang membantu mengatur arus lalu lintas. Sudah ada petugas juga ya Seru Jakra, nanti mengarahkan parkirnya di mana. Kemudian nanti kalau mungkin Anda pertama kali datang ke Sabtu Bersyukur juga diarahkan nanti seperti apa. Dan yang melintas ini juga akan diarahkan juga untuk pengaturannya seperti apa. Jadi ikuti arah arahan petugas yang berada di lokasi ya Seru Jakra. Untuk Anda yang saat ini juga mungkin belum ada agenda, bisa merapat di Sabtu Bersyukur yang kami selenggarakan di depan studio Radio Jakra Krishna. Selesainya jam berapa tidak bisa diprediksi ya, karena meskipun porsi yang kami sediakan setiap hari Sabtu itu cukup banyak, bahkan 300 porsi lebih ya, namun porsi tersebut sudah habis dalam kurun waktu sekitar 1 jam. Jadi kalau ditanya setengah 7 pagi masih ada atau tidak ya Mbak gitu. Nah ini juga kita gak bisa memprediksi ya, setengah 7 pagi biasanya sudah habis, tapi kadang juga masih ada. Tergantung pengunjung Sabtu Bersyukur di hari Sabtu itu ramainya seperti apa gitu. Jadi datang usahakan sebelum jam 6 pagi. Kalau tempat tinggal Anda agak jauh, ini bisa mungkin berangkatnya lebih pagi. Kalau yang dekat-dekat sini ya sambil olahraga pagi bisa kali ya, seru Jakra. Nanti sekalian membeli herbal naria di bawah ya, sekalian sarapan ini juga bisa Anda lakukan. Karena untuk pelayanan pembelian herbal naria setiap hari Sabtu kami buka lebih awal untuk di studio radio Jakra Krisna, yakni jam 7 pagi. Habis sarapan pagi Anda bisa beli herbal naria, dilanjut dengan olahraganya gitu ya. Jadi kalau ingin membeli sekalian herbal naria, jangan lupa bawa angsaku 100.000, karena untuk setiap varian herbal naria harganya Rp100.000 ya, seru Jakra. Dan sebagian dari hasil penjualan herbal naria tersebut juga kami salurkan kepada yang membutuhkan dengan berbagai kegiatan sosial yang sudah rutin kita selenggarakan setiap bulannya. Salah satu kegiatan sosial tersebut ya sarapan bersama ya, sarapan bersama yang bisa diikuti semuanya saja. Kemudian juga ada pembagian sembako untuk saudara kita yang butuhkan. Kemudian juga ada ambulans Radio Jakra Krisna. Jadi kalau Anda butuh mengantarkan pasien atau menjemput pasien, ini bisa langsung WhatsApp Gatekeeper Radio Jakra Krisna, nanti dibantu untuk disambungkan dengan yang bertugas. Ada juga bedah rumah, itu kepada saudara kita yang betul-betul membutuhkan rumah karena rumahnya sudah tidak layak huni dan lain sebagainya. Dan pastinya masih banyak lagi kegiatan sosial yang kami selenggarakan dari sebagian hasil penjualan herbal naria. Jadi secara tidak langsung Anda juga ikut berkontribusi, ikut sedekah ketika Anda membeli herbal naria. Selain dapat sehat juga dapat berkahnya sama Jakra ya. Jadi untuk Anda yang mungkin berada di suatu wilayah, ingin tahu kira-kira wiata herbal naria terdekat dari wilayah Anda mana, bisa tanya ke Gatekeeper. Dan juga kami ada layanan pesan antar ya, seru Jakra. Nanti kalau Anda tidak ada yang mengantar atau mungkin tidak ada kendaraan, bisa langsung pesan saja, nanti diantar oleh kurir, langsung pembayaran di tempat. Ini juga bisa Anda lakukan. Untuk kontaknya Anda bisa tanyakan ke Gatekeeper Radio Jakra Krisna, kan lebih praktis ya, lebih simple juga ya untuk Anda yang di rumah sendiri tidak bisa kemana-mana seperti itu. Jadi untuk Anda yang ada di beberapa wilayah yang mungkin cukup jauh dari biata di wilayah Anda, bisa langsung chat Gatekeeper Radio Jakra Krisna agar disambungkan ke layanan pesan antar.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap hati-hati ya, meskipun kondisi arus lalu lintas kalau pagi cenderung lengang. Tapi kalau Anda melintas di depan studio nih ya, tidak lengang, cukup padat karena terselenggara Sabtu Bersyukur pagi hari ini. Pengunjung juga cukup banyak ya, kemudian juga parkiran penuh ya dengan kendaraan roda 2 dan juga mungkin sepeda pancal yang digunakan para pengunjung yang tadi sempat olahraga kemudian mampir di depan studio Radio Cakrakrisna. Aduh, olahraga tidak bawa piring, tidak bawa sendok dan lain sebagainya. Tidak usah khawatir, Seru Cakra di sini sudah ada piringnya, kemudian juga ada tempat cuci tangan, lalu juga ada minum, yang enggak bawa minum ya. Di sini sudah disediakan minum dan yang paling best seller ya ini kerupuk. Yang enggak bisa makan kalau ada kalau enggak ada kerupuk ini siapa ya? Pasti ada. Karena mungkin kurang ramai kalau enggak ada kerupuknya ya. Kerupuknya juga enggak bisa asal-asalan, yang penting kerupuk bunyi kenceng gitu kan enggak. Pastinya juga harus yang enak kerupuknya. Nah, Anda harus cobain kerupuk di Sabtu Bersyukur. Ini favorit semua orang Seru Cakra ya. Kalau Anda satu kayaknya kurang ya, pasti harus dua. Yang penting dihabiskan ya, kalau minta dua harus dihabiskan. Umpama dibawa ke rumah ya Seru Cakra untuk sarapannya juga bisa. Tapi kalau ingin dibawa pulang ke rumah, Anda harus bawa tempat makannya sendiri. Karena kami mohon maaf tidak menyediakan tempat makan untuk dibawa pulang. Kami sediakan untuk makan di sini. Tempat makannya ya piring kami sediakan. Tapi untuk kotak makan ini kami belum menyediakan. Jadi Anda bisa bawa kotak makan sendiri untuk Anda bawa pulang ke rumah. Kemudian sarapan bersama bareng keluarga, mungkin anaknya masih tidur, suaminya juga masih repot di rumah, atau malah istrinya repot bersih-bersih rumah, jadi suaminya yang datang ke sini untuk ambil sarapan di Sabtu Bersyukur boleh Seru Cakra. Nanti untuk berapa porsi bisa Anda bilang ya ke petugas Sabtu Bersyukur, seperti itu. Tidak usah khawatir kalau gak bawa peralatan makan atau mungkin nggak bawa minum dan sebagainya, sudah kami sediakan semuanya di sini. Tempatnya juga insya Allah luas sekali. Kalau Anda rombongan ya, jalan-jalan rombongan satu mobil gitu juga bisa ya, insya Allah cukup. Karena banyak ini dari rombongan anak-anak pondok, kemudian rombongan dari yang mau berangkat ke sawah ya, biasanya naik pika bareng-bareng itu drop dulu di sini untuk sarapan semuanya. Itu juga banyak Seru Cakra. Jadi siapa saja boleh mampir, siapa saja boleh bergabung dan tidak ada syarat khususnya. Silakan datang, kemudian mau sarapan, Mbak, gitu langsung nanti ya kami siapkan untuk Anda sarapannya. Mau lauk apa bisa tinggal pilih. Lauknya banyak pilihan ya, dari sayur, ayam, ini ada semuanya. Yang ibu-ibu biasanya suka sayur dikasih sambal kelapa itu ya Saudara Cakra. Kemudian juga ada ayam, bumbu ayam untuk anak-anak yang suka ayam. Kemudian ada mie bihun ya, dan masih banyak lagi pilihan lauknya. Nanti Anda bisa bilang mau pakai lauk yang apa saja, seperti itu. Dan pastikan nasinya sesuai dengan porsi Anda agar dihabiskan ya, jangan sampai tersisa.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pengunjung Sabtu Bersyukur pagi hari ini cukup ramai, seru cakra, antrian dari pengunjung juga sampai di jalan raya ya, sehingga untuk Anda yang mungkin melintas di depan studio Radio Cakra Krisna, harap pelankan laju kendaraan Anda. Yang belum merapat silakan merapat ya, seru cakra. Untuk Anda yang mungkin lokasinya agak jauh dari studio Radio Cakra Krisna, bisa datang untuk Sabtu Bersyukur minggu depan, karena Sabtu Bersyukur kami agendakan rutin di setiap Sabtu. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan herbal Nariyah di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Baik, di menit ke 11 selepas dari jam 6 pagi, saya cek informasi Alvan.
1: Ya, Pak Yitno dari tadi menyimak untuk program Sabtu Bersyukur kah? Beliau ingin bergabung tapi tempatnya jauh. Ini Pak Yitno kalau tidak salah di wilayah Jombang. Jadi kalau ke Radio Cakra Krishna mungkin butuh waktu 45 menitan. Jadi ini beliau belum bisa bergabung, hanya menyimak untuk siaran Sabtu Bersyukur pagi ini. Semoga sukses dan juga lancar selalu untuk seluruh tim Radio Cakra Krishna. Kemudian informasi lain tadi dari Pak Arif juga sempat melintas di halaman studio Radio Cakra Krishna. Ini dikirimkan video, memang antrian di bawah cukup panjang dalam program Sabtu Bersyukur. Hati-hati yang melintas. Sampai menit ke 11 ini untuk program Sabtu Bersyukur masih berlangsung. Seluruh cakra yang mau lewat di halaman studio Radio Cakra Krishna bisa lebih hati-hati. Ini antrian cukup panjang juga pagi ini. Lalu dari Mas Noval, tadi trafik perjalanan dari Surabaya ke arah Nganjuk lewat ruas tol, turun di Getol Begadung lancar, lewat bypass arah ke Sukomoro juga tidak ada hambatan. Kendaraan pribadi saja yang ramai untuk pagi ini. Kemudian dari Pak Rahman, jalur dalam kota Kediri yang menuju ke arah Mojoroto ini masih lancar sampai jembatan Brawijaya juga tidak ada hambatan, cuaca sudah mulai cerah di sana. Lalu Mbak Rizka menanyakan jalur Kediri yang ke arah Blitar kah untuk pagi ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, untuk bagaimana kondisi di halaman studio Cakra Krishna pagi hari ini, gelaran program Sabtu Bersyukur akan disampaikan oleh jurnalis Radio Cakra Krishna, Lilin Bayu, yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi, Lilin.
4: Ya, selamat pagi, Erika. Selamat pagi, Sedulur Cakra. Saat ini saya di halaman Radio Cakra Krishna ya, di program Sabtu Bersyukur. Saat ini saya juga bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur, Pak Roni. Halo, selamat pagi, Bapak.
5: Pagi, ya.
4: Pak Roni, ini rumahnya mana kalau boleh tahu?
5: Sebelah barat. Satu kiloan.
4: Oke, satu kiloan dari studio ya, Bapak. Ya. Bapak Roni sudah sering ikut Sabtu Bersyukur ini?
5: Alhamdulillah, sering.
4: Alhamdulillah. Gimana Bapak kesannya panjenengan mengikuti Sabtu Bersyukur ini?
5: Alhamdulillah, bagus, Pak. Suka.
4: Suka ya. Bapak kalau ikut Sabtu Bersyukur dimakan di sini atau dibawa pulang, Bapak?
5: Dibawa pulang.
4: Oke, dibawa pulang ya Bapak untuk dinikmati bersama dengan keluarga ya.
5: Iya.
4: Ini tadi kesini bersama siapa Pak?
5: Putranya.
4: Oh, putranya yang di belakang ini ya Pak?
5: Iya.
4: Oke,
5: ya.
4: Siap-siap. Baik, Bapak Uni, mungkin ada pesan yang mau disampaikan biar program seperti ini biar bisa terus berjalan seperti apa Pak?
5: Apa itu? Biar jalan terus lah katanya. Program inilah.
4: Menurut Bapak program seperti ini bermanfaat nggak Pak?
5: Ya, bermanfaat, bagus ya. Bisa membantu masyarakat yang kurang mampu lah.
4: Oke, baik. Terima kasih Bapak Roni atas waktunya. Monggo silakan dilanjut untuk mengantrinya ya. Ya, Erika, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur ya Pak Roni. Beliau juga menyampaikan kalau program ini sangat bermanfaat dan semoga bisa terus berjalan agar masyarakat banyak yang terbantu juga ya. Dan untuk program ini Erika juga didukung penuh oleh Rupal Maria, PT Bagus Pratama Jaya dan juga UG Bagus Pratama, di mana memang untuk sebagian hasil penjualan dari ketiga perusahaan tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan melalui berbagai program sosial dari Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group. Selain ada program Sabtu Bersyukur, kita juga selalu donasi ke yayasan yang terpilih. Kemudian juga bedah rumah, berbagi sembako juga setiap bulannya ya. Biasanya kita lakukan setiap di tanggal 25 begitu. Dan untuk situasi saat ini ya Erika, saya sampaikan biasa sekali untuk masyarakat yang menikmati sarapan pagi di halaman studio Radio Cakra Krishna juga banyak sekali. Ini dominasinya adalah teman-teman dari Pondok Pesantren, kemudian juga bapak-bapak juga yang juga menikmati makanan di sini. Kemudian kalau ibu-ibu ini tadi cenderung dibungkus untuk dibawa pulang begitu. Jadi kemungkinan akan dinikmati bersama dengan keluarga juga yang ada di rumah. Ini baru saja ada yang bapak-bapak. Ya hidup baru saja ada yang hadir ya, meskipun ini sudah menunjukkan jam 6:16 ini, tapi masyarakat sangat luar biasa sekali antusiasnya, masih banyak yang hadir, baru datang juga banyak ini, anak-anak juga sangat antusias membawa kotak makannya sendiri untuk hadir di program Sabtu Bersyukur ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, selamat melanjutkan tugas kembali ya. Ini tadi melaporkan langsung kondisi di halaman studio Radio Cakra Krisna yang saat ini cukup ramai dengan para pengunjung Sabtu Bersyukur minggu ini.

Ya, Seru Cakra yang masih berhalangan hadir untuk minggu ini bisa datang di minggu selanjutnya hari Sabtu ya, untuk bisa menikmati juga sarapan bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krisna. Gak apa-apa, pagi ini menyimak saja ya, menyimak dari Sabtu bersyukur minggu kali ini yang lumayan ini Seru Cakra. Untuk Anda ingin datang ke sini pastinya juga cukup tinggi ya. Kok ramai sekali, pengen juga datang ke situ ya. Ini kondisinya seperti apa? Anda juga bisa cek di sosial media kami ya, Seru Cakra. Di sosial media kami unggah bagaimana keseruan di Sabtu Bersyukur setiap minggunya. Jadi antriannya seperti apa, kemudian menunya apa saja, itu juga sudah kami unggah. Kemudian menunya apa saja, itu juga sudah kami unggah melalui akun media sosial kami. Bisa dicek dari Instagram 1061 Cakra Krisna. Kemudian juga akun Facebook Cakra Krisna, lalu juga ada di akun TikTok kami Radio Cakra Krisna. Bisa Anda cek semuanya setiap hari Krisna, bisa Anda cek semuanya setiap hari Sabtu. Kami bagikan keseruan yang ada di Sabtu Bersyukur.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sebelum aktivitas jangan lupa sarapan pagi ya. Seru Cakra, sarapan pagi bisa di Sabtu Bersyukur. Minggu ini sudah di menit ke-22 lepas dari jam 6 pagi. Masih cukup ramai ya di halaman studio Radio Cakra Krisna. Saya intip dari jendela. Ini masih cukup berdatangan, banyak yang berdatangan, datang pergi silih berganti ya di Sabtu Bersyukur. Ada yang bungkus, ada yang makan sini, ada yang sendiri datang, ada yang bawa rombongan. Beda-beda seru Cakra ya. Jadi kalau mungkin Anda saat ini perjalanan kok sendiri, tidak usah khawatir. Tetap ya pede aja mampir di Sabtu Bersyukur. Mau rombongan pun harus lebih pede harusnya ya. Harusnya lebih pede kalau rombongan, karena bawa rombongan banyak, tidak sendirian ya. Bawa rombongan banyak emang tidak apa-apa, mau 5 orang juga boleh, mau 7 orang juga boleh. Jadi sebelum jalan-jalan, ini mampir dulu ke sini untuk sarapan pagi. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, masih ada beberapa pengunjung dalam program sosial Sabtu Bersyukur edisi kali ini kah? Di halaman studio Cakra Krisna masih ada beberapa pengunjung, masih belum selesai. Tapi tidak terlihat ini apakah lauknya masih atau sudah habis. Tapi masih ada beberapa orang yang menghabiskan makanannya di bawah. Untuk seteru cakra mungkin yang di edisi kali ini belum sempat mampir, bisa datang ke Sabtu Bersyukur di minggu depan. Selalu kita gelar di hari Sabtu pagi. Jadi sejak 6:30 ini sudah dapat merapat di halaman studio Radio Cakra Krisna di Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Lalu untuk hari ini, tadi kita dikirimkan juga untuk informasi dari BMKG Juanda Sidoarjo. Untuk hari ini, perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk mayoritas akan cukup cerah tanpa adanya potensi hujan dari pagi, kemudian siang, sore, sampai malam. Ini mayoritas akan bersahabat cuaca untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Suhu udara juga akan cukup panas dengan puncaknya di 33 derajat saat siang menjelang sore. Ini berpotensi berawan di siang hari menjelang sore harinya, tapi untuk mayoritas akan cukup cerah tanpa ada potensi hujan hari ini di wilayah Kabupaten Nganjuk. Tadi perakiraan dikirimkan oleh BMKG Juanda Sidoarjo. Lalu informasi lain, Pak Yulianto juga menambahkan trafik untuk pagi hari ini. Berangkat dari jalur Kunjang Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di kawasan Pasar Pagu, masih cukup ramai. Harap lebih hati-hati kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian dari Pak Arif, untuk di kawasan Warujaya Nganjuk menuju ke arah Nganjuk, ini sampai di seputaran Sukomoro masih lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Satu lagi dari Pak Sulis, tadi berangkat jalur Prambon ke arah Mojoroto, ini cukup ramai. Pengalian arus lalu lintas di Jalan Kawi masih berlangsung, tapi untuk jalur alternatif pagi ini juga masih aman, Erika.
0: Terima kasih, Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Selain konsumsi herbal naria, apabila Anda ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, saat ini hadir Xprem, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus teretris dan Caffia arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, Xprem ini juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan Anda bisa menghubungi Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Xprem, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

ingin juga pesan antar Xprem juga bisa, Seru Jakra ya. Manfaatkan layanan pesan antar untuk order atau membeli Xprem. Ini juga bisa Anda lakukan. Nanti untuk kontaknya yang bisa digunakan untuk pesan antar tersebut bisa Anda ke gatekeeper dulu ya. Nanti minta kontaknya ke gatekeeper Radio Jakra Krishna. Nanti kami akan berikan nomor pesan antar tersebut. Dimanapun wilayah Anda, insya Allah terjangkau dengan layanan pesan antar tersebut. Jadi bisa langsung bayar di tempat ya, Seru Jakra. Jadi tidak usah khawatir untuk yang takutnya nanti nggak sampai dan lain sebagainya. Jadi tetap sampai di lokasi Anda masing-masing. Seperti itu. Kami tunggu ya untuk pesanan Anda yang ingin melakukan pemesanan melalui layanan pesan antar. Silakan Anda menghubungi Gatekeeper Radio Cakra Krishna di 0852 9001061. Jadi tidak hanya Herbal Naria, Anda juga bisa manfaatkan pesan layanan tersebut dengan memesan Xprem ya, Seru Jakra. Jadi mau Herbal Naria, mau Xprem, ini bisa Anda gunakan layanan pesan antar atau mengunjungi Wiata Herbal Naria terdekat dari lokasi Anda.

0: Ya, seru cakra untuk Anda pagi hari ini ya. Sudah aktivitas apa saja akhir pekan? Sudah di rumah saja atau tetap berangkat untuk ke tempat kerja Anda? Jangan lupa ketika perjalanan kabarkan dengan kami bagaimana kondisi di perjalanan Anda, apakah cukup ramai hari Sabtu ini. Untuk kawasan sekolah sepertinya tidak terlalu ramai ya, seru jakarta tidak seperti hari Senin hingga Kamis atau Jumat. Jadi biasanya kalau Senin sampai Jumat kan cukup padat ya. Nah, kalau Sabtu Minggu ini cenderung lengang. Sabtu bersyukur pagi hari ini juga sudah habis sepertinya seru cakra di menit ke-34 lepas dari jam 6 pagi. Jadi untuk Anda bisa datang di Sabtu bersyukur minggu selanjutnya.
1: Sabtu bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
2: Saya lagi sama Pak Roni nih, betul Pak Roni?
3: Iya. Yeah.
2: Pak Roni rumahnya mana, Pak?
3: Kalianyar, Mbak.
2: Kalianyar, Nerongga. Ini tadi bersama keluarga atau sendirian?
3: Bersama putranya,
2: Mbak. Nanya kelas berapa, Pak, putranya?
3: Itu SMP.
2: Ya, ini setiap hari Sabtu jenengan selalu hadir ikut di sini ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah, ya hadir.
2: Oke, menurut Anda kalau program seperti ini seperti apa kalau menurut jenengan, Pak?
3: Ya, cukup membantu ini.
2: Cukup membantu. Nah, acara ini kan keseluruhan itu disponsori oleh Herbal Nariah. Dan jenengan sendiri sudah tahu Herbal Nariah?
3: Ya, tahu.
2: Sudah pernah konsumsi juga?
3: Ya, ya.
2: Alhamdulillah. Ya, siap Pak Roni, terima kasih. Selamat menikmati hidangan dari kami di program Sabtu Bersyukur, nggih.
3: Sama-sama, Mbak.

0: Baik, saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi masuk disampaikan oleh Pak Yanu untuk kondisi trafik pagi ini di wilayah Kediri Kota. Ini melintas di Jalan Hayam Wuruk Kota Kediri masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi untuk pagi ini. Kemudian dari Pak Basuki juga menambahkan hal yang sama, tapi ini untuk di kawasan Pare Kediri masih cukup ramai. Kondisi lalu lintas jam-jam berangkat kerja, berangkat sekolah cukup padat kondisinya, jadi hati-hati. Ini sedang berhenti di Tugu Garuda Pare yang arah ke Pagu, untuk antrian kendaraan juga cukup panjang. Kemudian Pak Effendi untuk di kawasan Sukomoro ini menuju ke arah Mojokerto lewat jalur arteri sudah masuk di Klinter Kertosono, masih aman lancar dari Sukomoro sampai ke Klinter dengan dominasi kendaraan pribadi banyak melintas. Kemudian satu lagi tadi ditambahkan oleh Pak Putra berangkat dari kawasan Blitar Kota menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Keras Kediri juga masih lancar. Sepanjang jalur ramai kendaraan roda 2. Untuk cuaca dari Blitar sampai ke Kediri juga dilaporkan cerah, Herika.
0: Terima kasih, Alfa Nama Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Seru Cakra BMKG Nganjuk menyebut fenomena angin kencang yang mulai terasa dalam beberapa hari terakhir menjadi salah satu tanda awal masuknya musim kemarau di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Peningkatan kecepatan angin sebenarnya sudah mulai terdeteksi sejak beberapa hari terakhir, terutama di wilayah selatan Pulau Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kondisi tersebut dipengaruhi menguatnya monsun Australia yang diperkuat adanya pola siklonik di Selat Karimata serta tekanan rendah di barat Pulau Sumatera. Fenomena itu menyebabkan massa udara dari Australia bergerak lebih kuat menuju wilayah Indonesia. BMKG mencatat kecepatan angin saat ini berkisar antara 23 hingga 30 knot atau sekitar 50 hingga 55 km per jam. Secara ilmiah, angin bergerak dari tekanan udara tinggi menuju tekanan udara rendah. Dan saat ini, Australia sedang memasuki masa peralihan dari musim gugur menuju musim dingin, sehingga suhu udara di wilayah tersebut lebih rendah dan tekanan udara menjadi lebih tinggi. Sementara itu, wilayah utara Katulistiwa menerima penyinaran matahari lebih intens sehingga tekanan udara lebih rendah. Perbedaan tekanan inilah yang memicu munculnya angin kencang. Kondisi angin saat ini masih bersifat fluktuatif karena Australia belum sepenuhnya memasuki musim dingin. Namun memasuki Juni hingga Agustus 2026, angin diperkirakan akan bertiup lebih kuat dan berlangsung hampir sepanjang hari. Anginnya kencang, jangan sampai berkendara terlalu kencang juga. Takutnya oleng karena tidak bisa menjaga keseimbangan ya, Seru Cakra. Jadi tetap hati-hati yang di rumahnya. Ini halaman ada pohon yang besar. Ini agak PR juga ya. Daunnya berguguran terus, entah kelengkeng atau mungkin juga pohon mangga ya. Lalu pohon nangka ini daun-daunnya kan suka rontok ya kalau ada angin kencang. Jadi harap sabar-sabar ini. Harus nyapu sehari 3 kali sampai 4 kali karena daunnya ini berjatuhan rontok terus. Yang tidak suka ya dengan kotor, risih kalau ada kotoran gitu pasti jatuh sedikit langsung dipungut ya. Jadi harap bersabar. Untuk kalian yang sudah ada pengalaman seperti itu ya di beberapa hari terakhir ini juga bisa Anda sampaikan kepada kami. Mau ditebang juga ingat ketika panennya kita juga senang.

0: Ya, seru Cakra, Anda masih mendengarkan siaran kami pagi hari ini. Mendengarkan di mana? Ini bisa disampaikan ya, situasinya seperti apa? Pagi hari ini masih cukup kondusif atau ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh Seru Cakra yang akan melintas di wilayah Anda? Dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu mendengarkan siaran kami ya melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Saya ke penelpon dulu, ada Pak Joko. Pagi Pak Joko.
1: Selamat pagi Mbak Rika.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat nggak?
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah
0: sehat, bersemangat. Lokasi di mana Pak Anjenengan?
1: Ini sekarang di Kertosono, Mbak.
0: Oh, di Kertosono. Di Kemangyu. Perjalanan ini, Pak, atau di rumah?
1: Sudah sampai tempat kerja.
0: Oh, sudah sampai tadi tempat kan, kerja.
1: Tadi saya menyampaikan itu tadi, tepatnya di lokasi jembatan Kedung Sukosukomoro, tepat jam 6.15 itu ada perbaikan jembatan di sisi sebelah selatan.
0: Jadi di Kedung Sukomoro ya, yang ini masih ada perbaikan jembatan ya Pak Joko?
1: Iya betul, sepertinya itu Mbak Erika, ini menyambung hari Kamis yang kemarin pernah ada kemacetan
0: di Ngelundo
1: sampai
0: ya?
1: Panjang
0: sampai Ngelundo.
1: Nah, yang kemarin itu kan sisi utara. Tadi saya lihat kok sisi sebelah selatan. Dan untuk arus lalu lintasnya buka tutup gitu.
0: Sekarang sisi selatannya ya, pengaspalan gitu ya Pak?
1: Sepertinya kok bukan ya, kayak sambungan jembatannya itu loh, kayak ditambal gitu. Tambal plat atau apa
0: ditambal
1: gitu
0: ya. Oh, sambungan jembatan, ada perbaikan sambungan jembatan ya Pak Joko?
1: Betul sekali.
0: Pagi ini ya, sudah diatur bergantian. Oke, kok sudah mulai ya pagi-pagi?
1: Ada. Mungkin Mbak, kalau agak siang nanti malah
0: padet ya.
1: Apa ya? Arusnya, frekuensi kendaraan kan semakin padat mungkin ya. Mungkin di lebih awal, lebih pagi gitu mungkin ya.
0: Biar cepat juga ya, bisa segera selesai ya Pak Joko ya. Nanti kan juga malam minggu pastinya lebih ramai. Jadinya mungkin pagi-pagi.
1: Betul.
0: Sudah ada yang membantu mengatur arus lalu lintas ya. Jadi ini tadi
1: untuk yang ngatur lalu lintasnya tadi, petugasnya yang perbaikan jalan
0: proyek ya.
1: Oke.
0: Untuk antrian juga belum terlalu panjang ya. Masih aman saja ya.
1: Belum.
0: Oke. Untuk cuaca bagaimana Pak Joko pagi ini?
1: Cuacanya Kertosono ini cerah Mbak, cerah berawan.
0: Jenengan dari Nganjukota Pak Joko atau dari mana?
1: Mbak, dari Kepanjen saya.
0: Kepanjen.
1: Kejubung itu loh Mbak.
0: Kepanjen itu kayaknya masuk Pace ya Pak?
1: Betul, kecamatan Pace.
0: Kecamatannya Pace, dari Pace ke Kertosono. Kerjanya di Kertosono. Ya. Oke, baik. Semangat Pak Joko, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih informasinya.
1: Ya, selamat pagi. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ada perbaikan sambungan jembatan ya di Kedung Sukomoro Nganjuk sehingga arus lalu lintas diatur bergantian. Pagi ini kondisinya tidak terlalu padat ya, karena mungkin arus lalu lintasnya belum terlalu ramai juga, jadi masih cukup aman. kondusif seperti itu, yang membantu mengatur arus lalu lintas dari petugas proyek yang berada di lokasi. Sudah dilaksanakan pagi-pagi karena mungkin biar segera selesai ya, karena akhir pekan biasanya jalur utama ramai dengan kendaraan pribadi maupun juga kendaraan muatan. Semoga saja bisa segera selesai sehingga untuk yang melintas di sana bisa nyaman dan juga lancar pastinya. Anda saat ini melintas di jembatan Kedung Suko Sukomoro Nganjuk, kemudian diatur bergantian. Ini bisa disampaikan kepada kami, antrian kendaraan selama bergantian tersebut sudah mulai panjang atau belum? Tadi Pak Joko mengabarkan belum terlalu panjang, jadi masih cukup aman saja. Sekarang sudah hampir masuk jam 7 pagi, sudah ramaikah untuk kali ini? Bisa Anda update kepada kami. Saya ke penelpon kembali, sudah ada Pak Riono di Pujon. Selamat pagi Pak Riono.
3: Selamat pagi Mbak Rika.
0: Oke, sudah gimana, mulai Mbak? Aktivitas belum nih Pak Riono?
3: Belum Mbak Rika, masih tunggu sarapan infonya Mbak Rika.
0: Sarapan itu apa ini Pak Riono?
3: Masih tunggu sarapan.
0: Oh sarapan. Saya dengarnya sapan apa ini. Masih menunggu sarapan. Nanti kalau sudah sarapan pagi lanjut aktivitas di ladang ya gitu.
3: Iya Mbak Irika. Supaya gak bolak-balik.
0: Supaya gitu. Tidak bolak-balik, tidak riweh ya. Ini baru dapat ini aja, kemudian sudah harus balik sarapan pagi. Cuaca di Pujon pagi ini bagaimana Pak Riono?
3: Cuaca cerah sekali Mbak Rika,
0: langitnya biru.
3: Suhunya 18 derajat, tak kedinginan Mbak Rika.
0: Lumayan ini kalau 18 derajat ya. Tapi gak kaget, lokasinya saja di Pujon pas 18 derajat pagi-pagi ya. Tapi tetap mandi pagi kan Pak Riono, meskipun dingin-dingin orang Pujon itu.
3: Sejak ada shower saya nggak berani Mbak Dika.
0: Waduh, ini kadang kan sudah terbiasa ya, kalau rumah yang gunung sana kan mau mandi pagi, malam atau apa kan udah biasa dingin atau nggak gitu pakai air anget ya, kalau orang kesana biasa. Oke, pasti nanti dulunya akan cukup ya ramai. Akhir pekan ya Pak ini, pasti cukup ramai nanti Pujon.
3: Setiap hari itu ramai Mbak Rina.
0: Oh, setiap hari.
3: Ini kan ngumpulnya ya anak pesantren SMK, SMA, SMP.
0: Jadi meskipun bukan akhir pekan tetap ramai ya di sana Pak Riono. Oke, siap-siap menunggu sarapan paginya ya Pak Riono. Terima kasih informasinya. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi ya, assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pujon cerah, sedulur cakra. Jadi apabila Anda akan mengarah ke wilayah Pujon dan sekitarnya, cukup aman pagi hari ini.

Untuk Anda yang saat ini juga mungkin sedang dalam perjalanan, bisa disampaikan kira-kira melintas di mana, seru cakram masih cukup aman atau Anda menjumpai kondisi seperti di Gedung Suko ya tadi. Sorry, bukan Ngelundo, Gedung Suko Sukomoro yang saat ini juga sedang ada perbaikan jembatan di sana sehingga arus lalu lintas harus diatur bergantian. Ini satu informasi dari Anda, sangat bermanfaat sekali bagi kami dan seluruh cakra lainnya.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Seru Jakra, saat ini kita sudah mulai merasakan ya, siang terasa panas, kemudian udara malam terasa dingin, atau kita kenalnya dengan istilah bediding ya, kalau masyarakat Jawa. Hal itu karena tutupan awan berkurang, kemudian panas matahari lebih maksimal saat siang hari. Sedangkan malam hari, panas lebih cepat dilepaskan ke atmosfer sehingga udara terasa lebih dingin. Dari BMKG tidak lupa mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, baik hidrologi basah seperti hujan lokal maupun juga hidrologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan saat puncak musim kemarau nanti. Dan kita diminta mengurangi aktivitas luar ruangan saat cuaca terik, memperbanyak konsumsi air putih dan menggunakan pelindung kulit, serta mewaspadai paparan sinar ultraviolet terutama di atas jam 10 pagi.